0: tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Khairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan dilakukan oleh
10: pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istihad kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
11: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
13: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
14: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
13: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
16: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
15: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
17: Our energy systems have been reshaped.
18: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
17: Affordability and security.
15: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
16: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
15: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Woy! Pare sa mga panan niyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen du melimpah nah.

0: periksa di puskesmas.
1: Aduh, Mama ada uang ke tidak. Pipa Risa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
0: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
1: Mama nih sembarang, siapa yang bilang begitu?
0: Pak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
1: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
0: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sabapa. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
1: Awi, jadi begitu kok. Wah, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
0: Iya toh. Jadi Bapak jangan khawatir lagi sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
1: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa.
0: Betul toh. Karena lebih baik itu mencegah Bapak daripada tetap membawa mati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: Untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Alor, khusus di Desa Leupung, ya dalam periode pemerintahan ini sudah hampir 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun, dan untuk pembangunan infrastruktur ini, ya, khusus di Desa Leupung itu fokus kepada pembangunan rabat jalan, rabat beton, rabat jalan yang menghubungkan desa, antar desa, bahkan menghubungkan antar dusun, sehingga ini menjadi prioritas kurang lebih 5 tahun. Bahkan tahun ini juga masih kita butuh pekerjaan sekitar 600-an meter. Itu 600-an meter untuk tahun ini dia sudah bisa selesai untuk pekerjaan jalan. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk dalam kurun waktu hampir 5 tahun ini, segala bentuk kegiatan infrastruktur pekerjaan yang dibangun ini memang langsung tersentuh dengan kebutuhan masyarakat, sehingga itu langsung dinikmati, dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi selain dari jalan, rabat jalan, kita juga bangun jembatan, air minum bersih, bahkan kita juga coba memberikan bantuan-bantuan bibit berupa ayam, itik, bahkan babi, dan ini guna untuk masyarakat bisa kelola secara berkelompok di masyarakat untuk kepentingan, untuk bagaimana mereka bisa menikmati secara langsung. Apalagi kita di saat-saat ini memang kalau kita mau sampaikan bahwa sedikit sulit dengan situasi keuangan negara yang sementara berkembang, tetapi dengan adanya bantuan-bantuan ini masyarakat bisa terbantu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jadi ini program yang dijalankan ini memang betul-betul tersentuh dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Ya, baik.

adat istiadat, drama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Unggahan tersebut juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan menyebut kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, daftar yang berasal dari dokumen pemantauan keamanan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Dengan demikian, pendengar, informasi berkaitan Pfizer rilis daftar efek samping vaksin COVID-19 adalah informasi yang informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambo di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan di sesi Dialog Tambo Pagi edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 seperti sudah kami informasikan untuk Anda, kita ada di sesi pariwisata di mana lebih spesifik kita akan berbincang mengenai wisata rohani ya. Dan sebelum kita masuk dalam perbincangan pagi hari ini, kami ingin hadirkan terlebih dahulu ada suara pendengar yang sudah berhasil kami tampung saat ini bersama kontributor RRI Atambua, Kristiandi, mau berkaitan dengan tempat wisata yang dikelola pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana agar memberikan kepuasan bagi pengunjung, dengan narasumber warga Bilu, Kak Evangelita. Berikut ini kita simak.
1: Seperti juga merupakan salah satu pantai yang dikelola pemerintah sama seperti pantai Teluk Gurita. Tapi saya sebagai masyarakat merasa lebih senang dan lebih nyaman kalau berkunjung ke pantai Teluk Gurita karena fasilitas dan karcisnya seimbang. Maksudnya tuh kayak kita bayar karcis tapi kita juga dapat fasilitas yang nyaman, kita bisa menempati pondok-pondok di sana, jadi kita bertamasya bersama keluarga juga jadi lebih nyaman. Sedangkan kalau di Pasir Putih ya memang ada beberapa pondok tapi mungkin kurang diperhatikan ya, jadi saya pribadi merasa kurang nyaman untuk ke sana bersama keluarga. Mungkin kedepannya pemerintah juga lebih memperhatikan juga tentang perbaikan atau penataan ulang atau apa hal-hal yang perlu diperbaiki di sana agar next tempat pantai tersebut juga bisa memberikan kenyamanan yang setimpal dengan karcis masuknya. Kasih.
2: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
0: Ya baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan buat Kak Evangelita yang sudah memberikan responnya berkaitan dengan perhatian dari pemerintah yang seharusnya diberikan untuk destinasi wisata ya, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Baiklah pendengar di mana saja berada, kami sapa Anda dari Geraha Siaran Tari Atambua di sesi Dialog Atambua pagi edisi hari ini. Kita akan berbincang mengenai wisata rohani, aksi profetik bagi bangsa. Dan kita tahu bersama bahwa yang namanya wisata rohani ya tidak harus kita mengunjungi destinasi wisata yang ada, tetapi tentu dengan berbagai aksi ataupun juga kegiatan yang kita lakukan, dalam hal ini mungkin berdoa seperti itu, ini juga merupakan wisata rohani. Nah pendengar, topik yang sangat istimewa lagi-lagi untuk kebersamaan kita pagi hari ini berkaitan dengan wisata rohani, aksi profetik bagi bangsa, sudah hadir di studio 1 RRI Atambua dua tamu istimewa kita. Yang pertama kita ucapkan selamat datang di Kota Atambua, Kota Beriman, Kota Perbatasan, dan yang menjadi garda terdepan di Tapal Batas, kepada Bapak Pendeta Juansa Suhendro SMTH selaku Kepala Pelaksana Lapangan dari Yayasan Karpet Keajaiban Indonesia. Selamat datang, shalom Bapak Pendeta.
3: Selamat datang, shalom Bu.
0: Oke, luar biasa. Ya, dan yang kedua tentu tidak asing ya. Beliau hadir selalu bersama kita setiap minggu pagi ya. Ada Bapak Pendeta Jackson ya, Yeri Tomeng SS selaku fasilitator daerah untuk aksi profetik di daerah ini. Salam, selamat pagi Bapak Pendeta.
4: Shalom juga Kak Resa
0: ya. Sehat ya pastinya ya.
4: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji
4: semua.
0: Tuhan, sehat juga ya Mas Tuhan. Luar biasa, ini akhir pekan banyak sekali kegiatan yang tentunya sedang menanti. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang ya untuk Bapak Pendeta Juansa. Selamat datang di Kota Atambua. Dan banyak pendengar yang mengira bahwa wisata rohani ini hanya berkunjung ke objek wisata seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Bisa sedikit ya bagi Pak Pendeta sendiri begitu, arti wisata rohani dan juga terutama dalam misi kali ini, kedatangan di Tapal Batas NKRI ini.
3: Saya datang ke tempat ini sebenarnya kalau lihat dari backgroundnya, Nah, Nusa Tenggara Timur, meskipun saya bukan orang Nusa Tenggara Timur, merupakan rumah kedua saya.
0: Okay.
3: Kalau saya cerita panjang, tapi saya cuma menekankan, saya sudah beberapa kali ke tempat ini. Tapi Atambua baru pertama kali, tapi kabupaten yang lain saya sudah berkali-kali. Di Rote saya sudah tahu 5 kali, di Semau, di semuanya. Dan itu membuat saya itu seperti punya sesuatu hati yang menyatu dengan orang-orang NTT.
0: Mm-hmm.
3: Ya, maksud saya kedatangan kali ini, saya ke tempat yang paling jauh menurut saya dari Kupang ya. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang saya mesti kerjakan, yaitu saya mau mengajak seluruh umat-umat Kristiani dan anak-anak Tuhan untuk berdoa buat bangsa dan negara kita.
0: Oke, okay. Baik, saya ke Bapak Pendeta Jackson ya, berkaitan dengan aksi profetik yang akan dilangsungkan kalau tidak salah besok 7 Juni 2026 begini. Menurut Bapak Pendeta sendiri nih, mengapa juga konsep wisata rohani mungkin ya kita ketahui di sini dan relevan untuk masyarakat di wilayah perbatasan Belu saat ini?
4: Ya, kalau menurut saya untuk wisata rohani itu sangat relevan bagi masyarakat Kabupaten Belu. Ya, di samping kita memang masyarakat yang religius ya, tetapi juga untuk bisa berefleksi bahwa membangun kota, membangun Belu kita tercinta ini tidak melulu hanya bagaimana fasilitas, bagaimana membangun infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi yang hal yang jangan pernah diabaikan adalah bagaimana kita membangun mental spiritual kita, keimanan kita, dan ini memang harus berjalan seiring. Dan penekanan tentang wisata rohani ini, saya percaya bahwa pemerintah lagi berpikir ke arah sana, dan itu sejalan dengan kami rohaniawan. Berarti dalam hal ini kami didukung untuk menjalankan tugas-tugas bagaimana pelayanan rohani kepada umat gitu. Dan juga mau menunjukkan namanya wisata rohani, dari luar-luar kami juga bisa datang di tempat ini, bahwa di sini masyarakat yang religius tapi juga masyarakat yang rukun. Nah, itu.
0: Amin. Amin. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini masyarakat sangat membutuhkan yang namanya hiburan ya. Jadi ya, bisa ada kegiatan-kegiatan sekuler seperti itu, tetapi lagi-lagi seperti yang Bapak Pendeta Jackson sampaikan tadi bahwa spiritual kita juga butuh hiburan, butuh semangat, butuh gairah yang baru setiap waktu ya. Oke.
4: Okay. Baik. Kita lihat sekarang kan ya, kita punya Bapak Bupati kan lagi menekankan banyak juga tentang festival-festival. Dan hari-hari ini kami juga lagi ambil bagian untuk bagaimana ada festival rohani yang bisa juga disuguhkan bagi masyarakat di Belu sendiri, tetapi juga yang datang di Belu ini.
0: Oke, gitu. Baik. Kita senang sih ya, Atambua akhirnya dipilih menjadi titik krusial bagi aksi profetik ini, Pak Pendeta Stefanus. Kenapa Atambua?
3: Pertama, saya melihat ada sesuatu prospek ya. Biar bagaimana, Atambua ini saya baru mengerti adalah satu tapal batas dengan negara timur. Dan saya melihat pada saat saya kesini, saya melihat sebenarnya perekonomian, pertumbuhan, semuanya itu saya melihat lebih baik dibanding dengan kabupaten lain. Jadi bukan berarti kabupaten lain jelek, bukan ya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda gitu. Setelah saya amati, saya bisa mengambil kesimpulan, ternyata religius itu penting sekali. Saya beberapa saat ini saya bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan segala macam ya. Mereka lebih memprotes utama apa? Bicara tentang persatuan. Bicara mereka membuka hati untuk kita datang segala macam. Dan saya melihat ini menjadi suatu tolok ukur, seperti yang tadi Pak Jackson bicara, wisata rohani itu juga bisa membentuk manusia yang berkarakter. Kita punya mungkin tempat-tempat wisata yang bagus segala macam, tetapi pada saat tempat wisata itu dibangun kemudian tidak dikelola oleh manusia yang berkarakter, tempat wisata itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Saya berapa kali ke tempat daerah-daerah, ada tempat wisata yang begitu bagus dibangun oleh pemerintah, Tetapi pada saat orang-orangnya tidak dididik secara karakter, tempat itu menjadi terbengkalai, baik dari segi kebersihan, dari segi keamanan, segala macam. Jadi saya percaya ini sejalan. Biar bagaimana kalau dibilang tadi seperti Ibu Tres bilang, katanya tidak perlu ke tempat wisata, benar. Kita juga mesti titik beratkan kepada bagaimana karakter dari manusia itu sendiri untuk mereka bisa bertumbuh, untuk bisa menjaga apa yang sudah diberikan di tempat ini. Seperti itu.
0: Oke, baik. Boleh dilanjutkan lagi mungkin sedikit gambaran berkait dengan aksi profetik yang akan dilaksanakan besok ini. Doa bagi bangsa ya, secara serentak, bukan saja hanya di Atambua.
3: Betul. Jadi kami ini sebenarnya dapat visi ini di awal Januari. Waktu itu kami tidak mengerti, Tuan Chun yang berkata, buat 1 juta penyembah dan berdoa. Kami tidak mengerti dan kami berusaha terus berdoa, dan pada saat kemarin tanggal 15 Mei, kami baru bergerak semuanya. Kami melihat ada sesuatu gelombang yang menurut kami bukan dari manusia. Kenapa kami berkata seperti itu? Dasarnya kami buat pertama kali begini. Kita tahu keadaan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tahu yang namanya dolar sekarang sudah menyentuh 18.000 rupiah $1. Kemudian yang namanya BBM sudah menyentuh 30.000, 25 sampai 30.000 rupiah. Dan yang paling mengerikan sebenarnya yang saya sampai hari ini saya tetap lakukan keliling Indonesia adalah apa? Tingkat narkoba itu sudah begitu mengkhawatirkan. Jadi saya berangkat seperti itu, kenapa? Saya mau mengajak seluruh umat Kristiani untuk menanggalkan bendera mereka, sinode mereka. Kita tanggalkan semua jubah kita. Kita datang sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar menyatukan hati untuk berdoa, karena saya percaya dengan doa dari orang-orang percaya Tuhan akan mendengarnya. Nah mungkin Bu Tresya ngomong, kenapa mesti serempak? Kita tahu di Alkitab ada tertulis tentang cerita tentang Abraham pada saat Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Waktu itu Tuhan berkata, Abraham adalah sahabatku, aku harus memberitahu dia. Nah pada saat Abraham diberitahu Tuhan, aku pengen memusnahkan Sodom, mendadak Abraham berkata, Tuhan, kalau misalkan ada 50 orang di sana yang percaya engkau, apakah engkau akan meluputkan? Saya tidak akan menghancurkan Sodom. Sampai akhirnya Abraham nawar 40, 30, 20, sampai terakhir 10. Dan Tuhan berkata, kalau ada 10 orang percaya di sana, aku tidak akan memusnahkan Sodom. Dan Bapak Ibu tahu kejadian di Alkitab, Sodom dimusnahkan. Karena kuotanya ternyata kurang dari 10. Di sana hanya ada 4 orang, Lot, istrinya, dan anaknya yang percaya kepada Tuhan. Nah makanya saya percaya ada kuota yang Tuhan inginkan untuk kita sama-sama berseru, berdoa, menyembah kepada Tuhan, meminta keselamatan buat negara tercinta kita. Dan saya ulangi tadi, pada saat kami tanggal 15 Mei mulai bergerak, saya melihat sesuatu fenomena yang selama ini belum pernah saya lihat. Saya melihat yang namanya pada saat kami datangi Depak, kami datangi Bimas, kami datangi Ketua Sinode, kami datangi Aras, kami datangi Klasis, kami datangi Bupati, Gubernur, semuanya. Mereka mendadak berkata, mari kita sama-sama berdoa. Bahkan mereka bersedia untuk di sosmed mereka berkata, mereka wawancara, mari. Jadi mereka ngajak kita untuk apa? Mari kita berdoa bersama-sama. Bahkan saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Waktu kemarin teman kami ke TNI, bahkan TNI berkata, kami tidak akan pernah suruh orang umat Kristiani saja, kami akan suruh seluruh agama berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Dan saya melihat ada suatu fenomena di mana yang namanya hati Tuhan sedang melihat Indonesia, dan hati Tuhan sedang ingin menyelamatkan Indonesia. Dan saya percaya besok kita mulai dari pukul 00 sampai 23.59. Saya ajak seluruh elemen masyarakat yang Kristiani utamanya, pada saat di gereja, mari gunakan waktu untuk berdoa. Kemudian kalau misalkan sudah pulang, digerakkan lagi dengan tetangga-tetangga pengen berdoa, kita isi dengan doa selama tanggal 7 itu dari 00 sampai 23.59, kita isi dengan doa dan penyembahan. Dan saya percaya akan ada sesuatu yang bergerak di atas yang membalikkan keadaan sehingga Indonesia menjadi seperti yang kita mau. Sejujurnya saya melihat Indonesia, hati saya tidak tahan. Saya sayang Indonesia dan saya mau Indonesia diselamatkan. Saya pernah punya pengalaman pribadi. Saya punya teman baik, punya anak perempuan, anak yang mereka harapkan selama 8 tahun. Anak itu bertumbuh besar sampai SMP. Anak ini disukai oleh seorang pria. Ternyata pria itu bandar narkoba, dan wanita ini dijebak sehingga wanita ini hamil. Pada saat diminta tanggung jawab sama pacarnya, pacarnya bilang, "Saya, kita masih punya masa depan, saya belum siap bertanggung jawab, gugurkan." Dan anak ini sebenarnya marah, tapi karena perutnya bertambah besar dan dia tidak berani ngomong sama orang tuanya, dia akhirnya menyetujui aborsi. Dan pada saat aborsi dilakukan, anak ini kehilangan banyak darah dan meninggal di tempat. Itu yang membuat saya sampai hari ini, saya punya tekad, saya akan keliling seluruh Indonesia. Saya akan memberitahukan kepada seluruh generasi muda, terutama kepada orang-orang tua, jangan pernah coba-coba dan narkoba. Karena narkoba membuat masa depan kita hancur, bahkan membawa kematian. Itu yang mendasari. Saya bekas narkoba, Bu. Saya bekas penderita dan juga pemakai bandar narkoba. Makanya saya mau keliling untuk bersaksi bagi penderita narkoba dimanapun, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya saksi hidupnya.
0: Baik, luar biasa sekali ya, panjang ini jadi ceritanya. Oke, saya ke Pak Pendeta selaku fasilitator aksi ini. Bagaimana responnya? Apakah baik adanya aksi ini bisa menjangkau kota kita, Bapak Pendeta?
4: Puji Tuhan, dengan adanya seruan aksi untuk bisa kita menyembah, dikatakan bahwa ini aksi sejuta penyembah, sejuta doa gitu. Saya yakin bahwa ini adalah merupakan rancangan Tuhan. Kenapa? Ketika disiarkan ke saya berkata bahwa coba juga saya seringkan ke yang lain supaya bisa nangkap apakah betul-betul ini dari Tuhan atau hanya gagasan manusia. Yeah. Tetapi pada akhirnya betul. Ketika saya sharing semua kepada beberapa teman pendeta yang kami juga saat ini lagi sedang menggarap festival persahabatan internasional yang nanti akan dibuat tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli. Nanti kan kami akan launching di hari ini.
0: Okay.
4: Di Betelayana.
0: Setelah ini ya.
4: Nanti mungkin bisa juga diatur untuk kami bisa sosialisasi di sini. Yeah. Tetapi dari sini saya mau berkata bahwa dari sini kami memang sudah buat tim doa dari gereja-gereja, dari Katolik bergabung, dari Gemit, dari Karismatik, semua kami bergabung berdoa. Dan ketika mau muncul momen ini, wah, ini kami kegerakan doa kan ini sudah ada. Kami makin dibakar lagi bahwa kami bukan hanya mendoakan kota ini, tapi kita juga mendoakan Indonesia. Jadi visinya lagi diperluas lagi. Tetapi walaupun kami fokus untuk Belu, tetapi ketika ada ini membuat kami harus memikirkan juga Indonesia. Jadi kami berharap doa, kegerakan doa di tapal batas ini untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk Indonesia yang sejahtera, terima Indonesia yang diberkati Tuhan. Amin. Akan terjadi. Kita tidak memikirkan tentang persekutuan yang mungkin kalau kita hitung jumlah kuota misalkan di Belu, mungkin kami hanya sebagian kecil, sekian persen, tetapi kami percaya bahwa doa orang benar, doa dalam kesepakatan, doa dalam kesatian yang kami akan jalankan nanti di besok tanggal 7, kalau untuk Belu sendiri dipusatkan di gereja kami di GBI Ecclesia Family jam 4 sore. Saudara yang mau bergabung bersama-sama yang mungkin tidak ada komunitas berdoanya, ya bisa Tetapi besok tentunya bisa juga di gereja masing-masing, bisa juga di komunitas masing-masing, karena kita mau ada titik-titik doa di semua belu ini. Jadi kita tidak mau cuma memang hanya fokus di satu tempat, tetapi di setiap tempat di belu ini ada titik-titik doa. Bayangkan titik doa di setiap kecamatan kalau bisa terjadi, itu kan luar biasa. Dan itu goal kami dan itu maunya kami. Ada titik-titik doa yang akan terbangun di besok tanggal 7.
0: Oke, luar biasa juga. Ya, Bapak Pendeta Jackson, bagaimana kemudian Bapak sendiri juga melihat peran krusial pemuda dalam gereja lokal di Belu ini agar aksi ini bukan sekedar acara seremonial tentunya?
4: Ya, saya berharap bahwa ini, ya kita kan diajari tentang ya berdoa dan bekerja. Dan kita juga kan di didorong dengan firman Tuhan yang berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana saja engkau aku buang, aku tempatkan. Ini kan bukan yang pertama sudah pasti ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan ini hal yang penting sekali. Tetapi memang harus ada aksi yang nyata juga di bagian daripada kita yang mengusahakan kesejahteraan kota, kedamaian kota. Tentu harus ada peran yang juga real yang harus kita lakukan. Jadi ini aksi doa, tapi setelah aksi doa ya kami berharap bahwa akan ada aksi-aksi nyata yang seperti nanti ya mungkin kegerakan-kegerakan yang rohani yang kami seperti kami akan buat festival persahabatan ini kan ini melibatkan banyak anak muda yang akan terlibat di situ. Bagaimana mereka dengan talenta-talenta mereka dipersembahkan bagi Tuhan. Ada berbagai macam talenta yang anak muda kamu bisa apa? Ayo kamu bisa terlibat mungkin media dengan medianya, mungkin seni dance-nya dengan berbagai macam bisa. Karena apa? Kami rencana membuat sebelum kegiatan puncaknya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diisi di situ.
0: Gitu. Oke, baik. Saya ke Bapak Pendeta Stefanus ya. Apa bedanya doa biasa dengan aksi profetik ini dan mengapa aksi ini tadi disampaikan juga bahwa sangat mendesak bagi bangsa kita Indonesia. Jadi dengan keadaan yang ada tidak serta-merta kita cuek, ya sudahlah itu kan aturan atau urusan pemerintah, pejabat-pejabat begitu. Tetapi kita sebagai masyarakat harus ada kontribusi nyata yang kita berikan, ya mungkin dengan hal kecil berdoa.
3: Kenapa saya bilang sangat mendesak? Ini sudah sangat mendesak. Bukan saja mendesak, sudah sangat mendesak. Bapak Ibu, para pendengar, saya mau berkata, hari-hari ini kalau Bapak Ibu lihat ya, orang dengan berani mendiskreditkan pemimpin-pemimpin kita. Orang dengan berani berkata pemimpin kita tidak layak, tidak becus, semua keputusannya salah dan lain-lain. Saya melihat ada sesuatu fenomena di mana rakyat ini sudah tidak punya batasan untuk menyuarakan hati mereka. Dan kedua, kalau Bapak Ibu lihat ya, sebenarnya saya sudah hampir mungkin 2 tahun ini ya, saya sudah tidak pernah mau lihat berita. Kenapa? Saya bingung berita yang benar yang mana, yang salah yang mana. Berita hoax terlalu banyak. Ini kejadian berapa saat yang lalu, saya tuh melihat teman saya yang kirim di grup SMA saya, ada di satu daerah Jakarta Barat itu dibilang katanya daerah begal, daerah paling tidak aman segala macam. Kemudian ada satu figur katanya yang dibegal, dia dimasukin masuk rumah sakit, dibacok berkali-kali. Itu beritanya. Polisi langsung ke TKP, polisi langsung ke rumah sakit. Kagak ada orangnya. Akhirnya orang itu diketahui figurnya siapa, dipanggil. Dan orang bilang, kata, saya hanya ingin mengejar popularitas. Jadi bagi saya, ini kenapa sampai alak itu timbul? Kenapa sampai saya bilang sangat mendesak? Bapak Ibu yang namanya narkoba sekarang nih ya. Dulu waktu 12 tahun yang lalu saya pelayanan di penjara, itu persentase penjahat yang masuk di dalam penjara itu, kasus kejahatan itu, perampokan itu paling besar. Perampokan dan pembunuhan. Tapi sekarang, kalau Bapak Ibu ke penjara, itu yang paling besar narkoba.

0: Jadi Papa Yesus berkata, sangat besar kuasanya. Mm. Saya percaya sekali. Yes. Negara kita ini masih bisa ada seperti ini. Itu karena kekuatan doa. Mm. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak hal yang sebenarnya sudah di ujung tanduk. Bapak Ibu juga tahu, dulu berapa tahun yang lalu orang-orang korupsi, korupsi miliaran. Sekarang bicara korupsi bukan miliaran lagi loh, triliun Bapak Ibu. Dan orangnya pada saat ditangkap bukannya merasa bersalah, pada saat difoto tersenyum-tersenyum Bapak Ibu. Dan mereka berkata, aku tidak salah, aku hanya menggunakan fasilitas. Dan itu menurut saya aneh. Ini yang makanya saya bilang kenapa sangat mendesak. Seperti tadi Ibu bilang, ya kenapa mesti serentak. Hmm. Saya jelaskan tadi, kita butuh kuota. Seperti pada saat di Alkitab Abraham. Dan kuota itu saya percaya akan sampai. Kenapa? Karena seperti tadi yang Pak Jackson juga cerita, pada saat Pak Jackson lempar ke teman-temannya, kalau bukan rencana Tuhan, pasti banyak yang pro dan kontra. Tapi ini mendadak semuanya pro. Dan saya percaya ini bukan dari manusia, ini dari Tuhan. Dan saya percaya setelah besok akan ada suatu perubahan, pembalikan keadaan. Yang memang ya bukan berarti gini loh, pada saat doa selesai kemudian dibalikin jadi, enggak, belum. Tetap ada yang namanya bagian kita. Seperti Pak Yesus bilang kan, nanti setelah tanggal 7 Juni tanpa kita sadari akan ada lanjut tanggal 1 Juli. Ya toh, nanti akan ada lagi. Kita enggak pernah tahu. Tapi doa berkesinambungan itu yang akan membuat bangsa kita kembali kepada rencana Tuhan yang semula.
1: Oke. Bapak Pastor Jason, kalau boleh tahu, memang aksi doa bagi bangsa secara serentak ini barukah pertama kali di kota kita?
2: Ini kan begini, kalau masalah tentang doa serentak begini ya, ya masing-masing kita memang ada doa-doa di mungkin di gereja, tetapi kan ini memang satu momentum yang dibuat karena berkaitan dengan masalah krusial yang terjadi, bukannya atas Indonesia, tapi atas seluruh dunia sebetulnya ini. Jadi kan, tapi kan kita tahu bahwa dampak daripada dunia itu ke kita. Ya kan, kita melihatlah kondisi-kondisi bangsa kita kan ini sangat rentan sebetulnya ketika dolar naik. Ya kita udah tahu lah bisa terjadi seperti apa. Tetapi makanya kita tidak akan membangun bangsa betul dengan ketakutan, tapi kita membangun dengan doa. Dan itu dalam doa biasanya kan kita barengi dengan bagaimana kita merendahkan diri, untuk bagaimana kita ya mewakili bangsa ini untuk ya meminta ampun di hadapan Tuhan. Dan bahkan ya kita juga secara pribadi-pribadi ya, seperti tadi Pak Stefanus bilang tentang bagaimana kita banyak mencela pemimpin, ya kita cabut semua kata-kata kita yang mungkin kata-kata celaan kepada pemimpin-pemimpin. Ya makanya akhirnya yang terjadi seperti yang sekarang. Kenapa? Hanya celaan yang muncul. Coba kita ubah kata-kata doa yang muncul. Ya mungkin ini yang akan kita deklarasikan, dan bahkan ini yang akan kita mulai gitu. Lakukan itu. Dari kapan? Ya kalaupun dari kemarin-kemarin sudah ada doa ya, paling tidak ini adalah momen kegerakan untuk kita. Mari kita kembali, tapi bukan lagi satu gereja dengan ya gereja itu, tapi kita sama-sama. Gitu, mengerjakan ini.
1: Ya, artinya bahwa tidak hanya berdoa seperti biasanya, tetapi ada aksi profetik. Artinya kita juga ya ada tindakan ya.
2: Itu.
1: Kita mulai berubah dari hal-hal negatif yang mungkin kita lakukan seperti tadi, tidak sopan terhadap pemimpin kita dengan berkata-kata dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Mungkin sekaligus Bapak Pendeta Jackson mengajak atau memberikan semangat bagi umat Tuhan yang ada di wilayah perbatasan ini untuk tergabung dalam aksi ini, sekali lagi boleh.
2: Ya. Baik, saya mengajak kita semua yang ada di ya semua masyarakat Kabupaten Belu, karena ini bukan hanya bicara tentang tanggung jawab bangsa, bukan hanya satu agama, tetapi semua agama bisa terlibat untuk kita bergabung dalam ya sama-sama menjadi bagian daripada ya target 1 juta penyembah, 1 juta pendoa yang akan berdoa khusus bagi Indonesia yang aman, damai, yang sejahtera, kita juga berdoa buat pemerintah.

0: ada, bagian-bagian juga bidang-bidang yang ada, ekonominya, politik, pemerintahannya. Dan saya mengajak, kalau saudara besok beribadah, ya titip kegerakan ini untuk kita sama-sama berdoa di gereja kita masing-masing, dan bahkan di komunitas-komunitas yang mungkin setelah tadi seperti dikatakan, setelah mungkin keluar dari gereja, kita masih berkumpul dengan komunitas-komunitas mungkin yang terkecil pun tidak apa-apa, keluarga kumpul, kita berdoa buat bangsa. Jadi besok kalau bisa ya semua Belu, semua kecamatan, semua desa di mana ada gereja dan bahkan ada komunitas, mari kita berdoa bersama-sama sehingga menjadi suatu kegerakan yang dahsyat. Jadi kita canangkan bahwa doa dari Tapal Batas Indonesia RDTL ini mengalir doa dan berkat bagi Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu dasar.
1: Oke, Bapak Pendeta Stephen, bagaimana kemudian agar siara hati yang akan dilaksanakan besok ya tidak selesai di besok itu, tetapi bagaimana agar kita menjaga semangat siara hati ini agar tidak hilang? Mungkin sedikit edukasinya atau pesannya gitu.
2: Kalau saya bilang ini adalah awal. Kenapa saya bilang awal? Saya percaya pada saat besok kita bersama-sama berdoa, kita mengerjakan bagian kita dengan segenap hati. Ada faktor sebenarnya yang paling penting, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Saya percaya dengan kita melangkah, saya percaya pada saat kita melangkah, Tuhan akan menyertai perjalanan kita selanjutnya. Saya itu percaya sekali. Kenapa? Perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, saya melihat dari orang yang sebenarnya saya adalah bekas sampah, tapi Tuhan bisa ubah. Tetapi perubahan itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau saya tidak mau melangkah. Jadi saya percaya seperti tadi Pak Jackson bicara, untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh komunitas dari desa semuanya. Pada saat kita mulai melangkah besok, saya percaya langkah-langkah selanjutnya akan Tuhan yang tuntun setiap kita. Saya berdoa ada api kegerakan, ada api doa, ada api penyembahan yang akan menerpa dan membuat api itu tidak pernah bertambah kecil, tetapi bertambah besar. Setiap masyarakat pribadi lepas pribadi akan merasakan, ya kita memang harus berdoa. Karena kita tahu kerinduan Tuhan untuk Indonesia adalah membuat Indonesia jadi biji matanya Tuhan. Saya percaya sekali. Karena apa? Perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan dimulai dengan satu langkah kecil. Dan saya percaya besok adalah satu langkah kecil yang akan kita kerjakan, dan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Pak Jackson boleh menambahkan lagi, mungkin ada cara sederhana bagi pendengar agar ketika di mana atau di rumah atau dalam segala kesibukan begitu bisa memulai aksi profetik ini ya dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa. Ingat, bangsa ini juga adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab anak-anak Tuhan juga.
0: Oke, baik. Saya mengajak semua ya elemen masyarakat yang bukan hanya Belu, karena ini juga bisa menjangkau sampai di manapun ya. Tetapi terkhusus Belu, Malaka, TTU yang mungkin mendengar ini semua, ya pemuka-pemuka agama, ya Romo, Pastor dan bahkan semua pendeta-pendeta, saya mengajak, mari kita mengajak semua umat-umat untuk kita bersama-sama terlibat dalam aksi nyata memberkati Indonesia lewat doa kita. Memperkatakan berkat untuk Indonesia yang lebih baik lewat doa kita. Inilah aksi yang nyata, dan biarlah ini menjadi suatu momentum awal untuk kita bisa bergerak bersama-sama ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.
1: Amin. Oke, Pak Pendeta Stephanus, mungkin untuk closing statement-nya sekaligus kami berpesan, jangan lupa kembali lagi ke Atombua ya. Silakan.
2: Saya ngomong sama ibu ya, intermezzo sedikit. Saya baru sampai masuk perbatasan Atombua, Oribangnya itu ya. Saya bikin WhatsApp status. Kemudian ponakan saya WA saya, Om, Om lagi ada di Atambua ya? Saya bilang, iya, kenapa? Om bawa paspor. Saya bilang, bawa paspor buat apa? Om gak tahu. 30 menit dari Atambua itu perbatasan Delhi. Om bisa ketemu sama saya. Saya bilang, itu penyesalan saya yang paling
1: kena. Nanti datang lagi.
2: Statement saya buat seluruh masyarakat Atambua, Kabupaten Belu, bersatu kita akan membuat Kabupaten Belu, NTT, bahkan Indonesia akan berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Semua yang bukan dari Tuhan akan dihabiskan oleh tindakan kita berdoa dan menyembah yang dimulai besok, yang menjadi langkah awal untuk kita melihat pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, keajaiban Tuhan bagi bangsa kita seutuhnya. Terima kasih.
1: Oke, Pak Pendeta Jackson.
0: Ya, saya percaya bahwa doa akan mengubah segalanya. Jadi dengan doa kita bersama, kesepakatan, ingat, kesepakatan, unity pasti akan mengerjakan perkara besar. Bukan hanya mengubah diri, mengubah kota, mengubah bangsa, dan bisa mengubah dunia ini. Itulah yang membuat kita harus terus semangat, karena satu doa yang kita naikkan ini akan mengubah segalanya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Oke, baik, luar biasa. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Atambua, di mana saja berada, demikian perbincangan di Atambua pagi ini bersama Bapak Pendeta John Sasoendro SEMTH dan juga Bapak Pendeta Jackson Yeri Tombeng STH mengenai topik kita, wisata rohani, aksi profetik bagi bangsa Indonesia dari Tapal Batas NKRI. Dan tentu kami seluruh keluarga besar RI Atambua mendoakan agar aksi kegiatan aksi profetik ini yang akan dilaksanakan besok bisa berjalan lancar, dan ya, apa yang kita rindukan Tuhan menjawabnya.
2: Amin.
1: Oke. Baiklah, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, terutama umat Tuhan yang mungkin akan ambil bagian dalam kegiatan aksi profetik ini, selamat mempersiapkan diri untuk bergabung dalam aksi ini ya. Terima kasih sudah bersama kami. Dan Bapak Pendeta Stephen, Belu itu artinya sahabat ya. Jadi setiap orang yang datang ke Belu sudah menjadi sahabat orang Belu. Jadi Bapak Stefanus kemanapun pergi, ingat ya.
2: Amin, amin.
1: Sudah jadi sahabat orang Belu. Ya, oke.
2: Saya pasti tadi seperti Pak Jackson ngomong, cuma juga kamu berpaham batuan. Saya mesti balik ke sini lagi, saya bilang.
1: Semoga selalu juga Bapak Pendeta Jackson ini ya, kita terus kedatangan banyak tamu, begitu kita senang sekali dikunjungi.
0: Amin.
1: Okay.
0: Belu diberkati oleh Tuhan.
1: Amin. Oke. Okay. Baiklah pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Saya Tresa Manet, operator Agus Satriawan. Terima kasih, dan kami akhiri dengan lagu inspiratif ya, ada Joy Tobing, Bersatu dan Maju untuk Bangsa Indonesia.

0: Aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal mah, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi kek, kenapa ya tiap hari kakek pasang bendera merah putih?
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan, supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden.

0: kata Romo Innocentius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali. Berbeda tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, arah kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu Ibu Pertiwi.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 Radio Tambua. Selamat berakhir pekan di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Wah, akhir pekan dan tanggal bulan dan tahun yang manis ya. Semuanya ada angka 6 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan hari ini berjalan baik seperti hari yang luar biasa, menemui tanggal yang manis. Ada yakin ada sebagian orang yang di tanggal cantik, bulan cantik dan tahun cantik ini melakukan sesuatu hal yang bermakna dalam hidupnya. Apapun itu, kita doakan baik dan lancar ya. Oke, di Atambua siang ini saya Arda Pai kembali menemani Anda semuanya ya. Dan kita Atambua siang ini berada di ruang disabilitas dan inklusi. Nah, di mana hari ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang Pak Guru ya, yang dulunya hanya bernama Bonaventura Boneh, namun sekarang sudah punya gelar belakang Bonaventura Boneh SPD. Ia merupakan seorang guru SLBN Tenubot Atambua. Kita sapa. Halo, selamat pagi jelang siang.
1: Ya, selamat pagi Kak Arda dan pemirsa di seluruh Indonesia baik mendengarkan siaran kami.
0: Iya, dan juga kita melakukan siaran selain di frekuensi 91,5 MHz, kita juga live YouTube Raria Tambua Official ya. Pokoknya untuk Anda yang lagi dengar, lagi menonton, selamat ya. Mudah-mudahan cerita dari guru kita ini bisa menginspirasi ya, terutama untuk saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Selamat ya Kak atas wisudanya ya.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Gimana rasanya Kak?
1: Rasanya senang sekali.
0: Oh, senang sekali.
1: Senang
0: ya.
1: Senang sekali ya.
0: Baik, tentunya kita mau masuki suatu babak baru dalam kehidupan akan merasa senang dan bahagia. Tapi kita tidak pernah tahu ya perjuangan, perjalanan dari sebelum mendapatkan kebahagiaan ini. Mungkin Kakak bisa ceritakan dulu nih sedikit ya. Kenapa sampai kakak itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, bahwa padahal kondisi kakak sendiri ini mau dibilang susah ya, sulit. Karena apa, selain guru, kakak juga seorang apa ya, kepala rumah tangga, terus juga punya usaha di rumah sendiri ya. Bagaimana kakak bisa membagi waktu dan dengan kondisi seorang disabilitas tapi masih bisa menempuh pendidikan lebih lanjut?
1: Baik, terima kasih Kak Arda. Awal pertama saya mau bersekolah itu, keinginan saya itu satu, mau merubah nasib. Karena pertama saya tahun 2010 saya masuk di SLB, saya sebagai tenaga pendidik tendik, yaitu saya di bagian dipercayakan untuk ini tata busana. Jadi awalnya itu saya merasa bahwa kalau misalkan saya kalau tidak merubah dengan cara harus bersekolah lagi, berarti untuk selamanya saya akan seperti ini terus. Jadi saya mulai bertanya-tanya kepada teman-teman yang di sekolah, bahkan ada yang sudah mendahului saya sebelumnya dengan yang sekarang saya berhasil ini. Mereka bilang seperti ini pada saya. Mereka bilang, Pak Boni, kalau misalkan Pak Boni mau lanjutkan sekolah supaya besok-besok bisa jadi guru atau bisa berdiri di kelas, berarti kakak harus lanjutkan kuliah. Ya, dari situ kebetulan senior saya waktu itu dia sudah hampir semester akhir ya, saya masih lupa, tapi dia semester 6. Jadi dia bilang, kalau Pak Boni mau sekarang kita daftar. Terus saya bertanya, kira-kira kita berdaftar di yang sekarang ini ibu melanjutkan kuliah ini di mana? Dia bilang yang paling aman di UT saja, dalam ini universitas terbuka. Ya,
0: jadi kakak mulai kuliahnya itu di universitas terbuka
1: ya.
0: Itu sejak tahun berapa?
1: Baik, itu saya akan sedikit merincikan.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi waktu itu saya bersama teman saya waktu itu dia juga mau kuliah. Jadi tahun 2019 itu kami mulai mendaftar. Jadi kantor kita itu sekarang terus saya sebelum itu kak saya bertanya lagi, kak ini ibu, misalkan kalau kita mau daftar kan kita harus ke Kupang. Dia bilang tidak perlu, sekarang kantor perwakilannya sudah ada di Atambua. Pas persisnya di SMP Negeri 1.
0: Iya. Nah, dengan kondisi kakak seperti ini, sudah mulai mendaftar kuliah kan, otomatis ya, kedepannya ini akan membagi waktu ya antara kuliah, mengajar, terus juga menjalankan usaha untuk mendapatkan biaya atau modal tambahan untuk pendidikan. Bagaimana nih kak, semuanya bisa berjalan sampai akhirnya kakak bisa wisuda sekarang?
1: Baik, itu saya akan menceritakan. Yang saya lanjutkan tadi dulu ya kakak ya. Ya, 2009 itu setelah saya mendaftar, mendaftar di UT itu, karena sistem kuliah UT itu dia sistem paketan. Artinya setelah kita mendaftar, kita tidak langsung kuliah. Harus menunggu apa namanya ini, mahasiswa atau kuota, kuota dalam kelas. Saya jurusan UT itu saya ambil jurusan FKIP di apa nama ini, pendidikan guru sekolah dasar, yaitu sekarang orang sebut PGSD. Jadi waktu 2019 itu saya setelah mendaftar, kuotanya tidak cukup untuk kuliah satu kelas, karena minimal dalam satu kelas itu kan kita kan kuliah online kan. Nah, jadi kuliah online berarti harus dalam bentuk dalam kelas dalam classroom. Jadi kalau classroom yang belum mencukupi, minimal dia harus 35 orang dalam classroom itu. Ya, jadi waktu itu saya mendaftar di UT, kantor perwakilan UT di SMP atau di Atambua ini, dia tidak mencukupi. Jadi saya menunggu lagi ke Arda di 2020
0: baru bisa kuliah.
1: Karena
0: setelah mendaftar menunggu satu tahun.
1: Nah, karena kalau teman saya yang tadi saya sebutkan itu, dia sudah kuliah karena dia ambil jurusan lain. Karena kalau jurusan lain langsung dia saat kuliah dia kita langsung ya. Terus saya nyambung lagi tadi kakak Arda bilang bagaimana membagi waktu, membagi tenaga untuk bisa mengerjakan pekerjaan ke sekolah dan segala macam itu. Itu memang betul saya mengalami, tapi mau bagaimana? Kita sudah mendaftar, sudah artinya sudah regis, sudah mengeluarkan biaya, karena regisnya lumayan mahal. Dan saya harus ini berbagi waktu semaksimal mungkin, sehingga kuliah, ke sekolah untuk mengajar, dan di rumah untuk usaha harus berjalan seiring.
0: Walaupun kakak selama ini juga menjadi seorang guru, tapi tidak mencukupi ya biaya untuk pendidikan atau kuliah ini.
1: Ya, itu betul kakak Arda. Memang kita kan berkeluarga. Saya sekarang punya anak, waktu itu kuliah anak dua. Jadi mereka sudah mulai bersekolah. Jadi kita membutuhkan biayanya lumayan untuk biaya keluarga, biaya sekolah dan segala macam itu. Jadi ya, kita harus tetap berbagi waktu untuk bisa kerja, untuk menghasilkan uang, untuk tambah bisa regis nanti, terus untuk kuliah, terus dengan adanya kita mengajar dan dapat bulanan. Tapi ya, kita atur-aturlah supaya bisa mencukupi untuk kebutuhan dan kebutuhan rumah dan kebutuhan sekolah.
0: Berarti dengan apa ya, kondisi seperti ini kakak bisa membuktikan bahwa ternyata disabilitas itu bukan penghalang ya, tapi tetap bisa bekerja, mencari uang, menempuh pendidikan.
1: Ya betul sekali. Jadi kita awal saya seperti tadi moto saya tadi itu ya, yang di sini ya.
0: Setiap pengorbanan
1: dan lelahmu dari hari ini adalah investasi untuk masa depan. Ya, lebih baik. Itu memang betul buat saya itu. Kenapa kita hari ini kita lelah, kita mengorban tenaga, waktu, pikiran. Nah, jadi untuk yang menurut saya itu, kita jangan berhenti untuk berjuang walaupun dengan keadaan apapun. Nah, kita tetap berjuang untuk bisa menghidupi keluarga, melanjutkan pendidikan, terus mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Itu memang harus tetap berjuang. Nah, jadi puji Tuhan, pada akhirnya saya juga bisa mendapatkan itu, walaupun sekarang belum seberapa, tapi ya bersyukurlah karena sudah.
0: Oke. Jadi memang dengan kalimat bersyukur ini kakak akhirnya merasa kayak ibaratnya sudah mencapai apa yang kakak inginkan begitu. Tapi saya ingin tahu, investasi masa depan yang lebih baik ya, dari setiap pengorbanan dan lelah hari ini. Itu artinya ada harapan yang ingin kakak wujudkan di masa depan, sehingga kakak itu melanjutkan pendidikan. Apa sih selain untuk diri kakak sendiri, apa yang ingin kakak investasikan bagi masa depan? Apakah untuk keluarga, untuk anak?
1: Ya, baik. Yang investasi di sini yang saya maksud atau di moto saya itu bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk keluarga, terutama untuk anak-anak. Nah, karena ketika kalau kita seperti tadi saya bilang, kita pendidikan hanya sebatas SMA ya, berarti otomatis kita akan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pendidikannya lebih, artinya lebih di sedikit di atas, berarti kan kedepannya kita akan lebih baik lah saya rasa, karena pemerintah sekarang itu kan dia lebih memperhatikan. Apa artinya bisa untuk bersaing di dunia sekarang? Karena kalau misalkan kita hanya SMA ya itu seperti itu sudah kakak. Okay. Arda.
0: Jadi kakak juga kuliah itu untuk menunjang juga pekerjaan kakak yang sekarang ya. Jadi itu memikirkan masa depan ya untuk kedepannya itu kan pasti menjadi seorang guru itu kan harus ada istilahnya titel atau salah satu hal yang mendasar bahwa ini dia bisa menjadi seorang pengajar gitu. Jadi tidak boleh mentok di yang itu saja.
1: Betul sekali.
0: Tapi yang buat saya penasaran, nah kalau sudah masuk ke perguruan tinggi kan otomatis itu bukan sekolah khusus untuk SLB ya, sekolah bukan untuk kaum disabilitas ya. Bagaimana kakak bisa merasa setara dengan mereka, dan bagaimana respon dari teman-teman mahasiswa ketika tatap muka bersama itu bagaimana?
1: Baik, karena ini seperti dari awal saya sampaikan, kita kuliah UT itu kebanyakan online, tapi ada ujian dan segala macam, ada mata-mata kuliah yang harus kita tatap muka di KI, di SMP Negeri, di kelas ya. Jadi begini Kak Arda, awal-awal saya mau tertarik untuk kuliah di San Pedro, itu khusus untuk kita yang disabilitas. Tetapi karena saya rasa bahwa di situ tidak ada kelas extension, artinya kelas di luar ya kakak ya, artinya kita ambil kelas jauh. Nah, jadi kalau misalkan saya harus ke Kupang, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan keluarga? Jadi pertimbangan saya, walaupun memang dengan keadaan atau keterbatasan saya, nanti apa yang akan terjadi biar saya hadapi dengan teman-teman yang ada nanti. Tapi saya merasa bahwa untuk sekarang tidak perlulah diskriminasi untuk disabilitas. Jadi saya percaya itu. Makanya saya berani untuk mendaftar di UT dalam hal ini yang dia umum.
0: Nah,
1: jadi waktu semester pertama dan semester pertama itu saya memperkenalkan diri untuk teman-teman saya bahwa saya punya keterbatasan. Jadi dosen saya itu baik sekali waktu itu. Saya lupa namanya, tapi semester satu itu dia bilang apa? Tidak apa-apa. Pak mau seperti apa itu bukan jadi masalah.
0: Benar.
1: Tetapi bagaimana Pak harus menyelesaikan sekolahnya itu tepat pada waktunya. Nah, jadi untuk keadaan atau situasi apapun itu bukan jadi masalah. Ya, jadi dari situ saya mulai termotivasi. Berarti masih ada orang atau dosen saya itu dia tidak mendiskriminasi saya. Jadi saya merasa berarti saya sudah dianggap bahwa setara dengan mereka.
0: Kalau teman-teman kuliah bagaimana, teman-teman mahasiswa?
1: Kalau yang saya lanjut ya Kak Arda, jadi teman-teman saya mereka pertama awal ketemu saya kan kita perkenalkan, kasihan. Ya, pasti kasihan, karena
0: tanpa disadari ya ungkapan itu pasti akan keluar.
1: Pasti akan keluar Kak Arda. Jadi tapi kalau bagi saya, kan saya kan sudah lama di SLB, jadi hal itu bukan jadi beban buat saya.
0: Sudah terbiasa ya mendengar kata-kata itu.
1: Ya, itu biasa sajalah. Itu sudah kita tanggapi ya. Sudah. Ya, jadi saya setelah makin naik semester, saya ketemu mereka di ujian dan itu. Ya saya bilang seperti yang kita ketemu waktu di Zoom meeting yang waktu itu kan namanya Zoom meeting, Zoom, jadi di classroom itu jadi ya saya seperti ini kawan-kawan. Jadi kami dari Belu ini ada sekitar 18 orang ya kalau setiap saat tercatat untuk PGSD. Jadi kami satu kelas untuk bertemu dan itu bagaimana tidak apa-apa Pak Boni, aman. Nah, kita seperti saudara.
0: Ya,
1: seperti saudara.
0: Baik. Lalu bagaimana dengan teman-teman apa ya di sekolah, istilahnya di SLB, terus kepala sekolah, bagaimana mereka juga turut mendukung pendidikan kakak ini, karena kan kakak juga harus bagi waktu kan antara mengajar dan juga kuliah, walaupun classroom kan ada jamnya kan, oh jam sekian ini harus ikut kelas ya, terus jam sekian kakak juga harus mengajar.
1: Betul.
0: Bagaimana dari dukungan dari pihak sekolah dan juga teman-teman guru yang lain?
1: Nah, baik Kak Arda, jadi awal kita daftar kan istilahnya ada surat rekomendasi. Ya, sebelum kita kan persyaratan salah satunya harus ada rekomendasi dari pimpinan, ya dalam hal ini kepala sekolah. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak dapat izin otomatis tidak bisa kuliah.
0: Yeah.
1: Nah, jadi setelah saya ke sana untuk konsultasi di

0: bangga karena kepala sekolah, teman-teman yang ada di sana turut mendukung. Misalkan saya ada kekurangan, misalkan oh ya ini teman atau bapak saya kurang ini, kurang itu, ya welcome, silahkan. Nanti kalau ini pak konsultasi ibu ini, pak ini untuk bantu pak, buat ini, bantu itu. Jadi mereka dukungnya hampir 100% mendukung saya.
1: Iya, ya. Jadi luar biasa ya. Jadi karena memang kalau tanpa dukungan dari semua pihak itu juga akan berjalannya sulit ya, karena kan tadi kakak sebagai seorang kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab juga, terus kedua kakak seorang guru ya yang tentu harus mengajar dan harus taat pada aturan di sekolah juga, dan yang terakhir itu kan kakak juga punya usaha, dan usaha juga penting dijalankan karena untuk menambah uang tambahan mendukung pendidikan tadi karena biayanya cukup mahal juga. Baik. Nah, kita juga mau tahu bagaimana saat-saat kakak menjalankan pendidikan ini, apakah dalam pendidikan ini kakak pernah menemukan kesulitan, baik itu dalam apapun itu, mau finansial, mau waktu, atau mungkin pada saat mau terakhir-terakhir mungkin kayak mengerjakan skripsi, proposal dan lain-lain untuk sampai pada tahap wisuda ini.
0: Baik. Ini pertanyaan menarik buat saya. Jadi begini kakak Arda, saya mau menjelaskan dulu yang tadi kakak tanyakan itu bagus sekali. Untuk kendala, terus finansial, memang kalau menurut saya itu, atau yang sekarang saya alami itu, finansial itu paling utama dan pertama. Karena apa? Kita kuliah sambil mengurus anak dan segala macam kebutuhan lain-lain. Jadi memang sering saya awal pertama di semester 1 dan 2 itu belum mengalami. Tetapi karena waktu itu memang saya rasa anak saya masih
1: belum sekolah. Jadi kebutuhannya itu, belum banyak.
0: Ya, kebutuhan belum banyak. Jadi yang saya alami itu di semester 4, 5 dan 6. Nah, itu kakak pada semester-semester itu memang saya rasa-rasa mau berhenti. Jujur.
1: Hampir putus asa ya?
0: Hampir putus asa karena keuangan. Finansial ya tadi ya kakak. Jadi saya bilang begini, saya sempat berdiskusi dengan ibu saya. Saya bilang bagaimana, saya tunda semester. Artinya dari 4 ke 5, biar nanti baru lanjut saja. Karena UTBIS, tapi setelah saya berkonsultasi, kami sepakat dengan keluarga, artinya dengan ibu, saya konsultasi dengan di UT yang dalam hal ini ibu yang pengelola, namanya Ibu Munda. Semoga dia bisa mendengar siaran saya. Jadi dia bilang begini, pak, kalau pak misalkan tunda, berarti nanti berkelanjutan pak akan ditunda tuh semester, dia akan ditunda. Jadi pak naik semester tapi tetap akan kuliah lagi di semester berikut dengan adik-adik. Wah, saya bilang, wah ini saya tidak mau. Tadi saya, ibu, memang harus begitu kak? Iya pak. Karena kan contohnya pak sekarang naik semester 5, contohnya mau regis semester 5, tapi semester 4-nya pak harus turun untuk dengan adik-adik yang sekarang pak di bawah pak. Saya bilang ya baik, nanti saya usahakan ibu. Saya tidak langsung menjawab bahwa saya tidak mau, tapi dalam hati saya wah ini tidak boleh sebenarnya. Jadi sudah ada saya berdiskusi lagi dengan ibu, ya jadi minta bantuan para keluarga, minta bantuan dukungan sekolah, jadi mereka membantu, ya sudah, saya lanjut, regis untuk melanjutkan. Jadi setelah lanjut untuk regis dan saya merasa, wih, memang kalau kita hidup kalau baik dengan orang, selalu ramah, artinya membantu mereka dalam hal lain, pasti kita saat membutuhkan pasti kita juga akan dibantu.
1: Betul ya. Jadi apa yang kita lakukan dari sebelum-sebelumnya itu bisa menjadi jalan untuk memberi kita kemudahan melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik. Dalam arti tadi kakak dalam kesulitan tetapi ada orang-orang yang datang untuk membantu. Karena memang sebelumnya kakak juga sering ya berbuat baik kepada mereka begitu. Jadi jadi kita kalau misalnya hidup ini memang ya tidak boleh merasa paling bisa, paling hebat. Saya bisa nanti begini, padahal tidak ya. Kita membutuhkan sesama, tapi itu semua juga karena kita juga pernah berbuat baik kepada orang.
0: Betul sekali kakak itu.
1: Baik. Nah, proses kemarin wisuda bagaimana? Lancar-lancar

0: saja atau ada juga kendala nih? Karena kan apa ya, wisuda juga butuh biaya, Kak.
1: Kakak, jadi Kak Arda, saya merasa hampir-hampir kendala di semua. Yang terpercaya hanya mulus di semester 1, 2, 3. Tapi 4, 5 dan seterusnya itu hampir kendala. Jadi karena yang tadi saya ada catat di sini kemarin pas 2025 ya, 2025. Ah, waktu itu semua mata kuliah sudah selesai. Artinya semua-semua itu saya sistem target ya, Kakak. Karena kalau misalkan di ini perkuliahan itu kalau kita baca, kalau misalnya kita tidak pakai target, berarti nanti kita akan makin lama. Ya mungkin maaf Kakak Arda, mereka sudah duluan, kami baru saja, tapi itu seperti itu. Jadi saya target, jadi 2025 saya harus wisuda. Tetapi yang ya saya mau wisuda di situ, tetapi kendala lagi di yang tadi awal tadi. Finansial memang iya, tapi kan sudah mulai kita sudah tahu di pun cara-caranya. Ini kendala lagi di pihak sekolah, artinya dalam hal UT. Jadi kita kalau sudah lulus di 2025 mau wisuda langsung itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di UT itu sistem paketan. Jadi contohnya semua mata kuliah sudah habis, kita menunggu lagi setahun. Bahkan ada yang 2 tahun. Karena harus menunggu mahasiswa yang dari 20 kabupaten ini, dia mereka harus ini selesaikan dulu dompun tugas ataukah kuotanya cukup dulu.
0: Jadi nah, menunggu kuota,
1: menunggu
0: juga
1: kuota.
0: Ya. Jadi daftar kuliah menunggu kuota, wisuda juga menunggu kuota.
1: Jadi saya maunya 2025 itu harus wisuda.
0: Tetapi ini kan anggap saya sebuah tantangan ya.
1: Sangat. Jadi saya bilang begini, saya setelah saya konsultasi ibu-ibu, bisa saya wisuda di ini 2025, Pak, tidak bisa. Kalau ada uang, yudisium dulu. Jadi waktu kami yudisium masih bayar lagi, walaupun semua sudah beres, tapi yudisiumnya harus bayar 500.000. Jadi sudah, setelah yudisium ya ibu pengelola menunggu beberapa bulan lagi untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya kuota sudah cukup minimal 500 orang, baru kita wisuda. Tapi puji Tuhan di tanggal 28 April 2026 kami kuotanya waktu itu sudah melebihi, dia 703 orang kalau saya tidak salah ya. Jadi sudah pas bahkan melebihi.
0: Akhirnya wisuda tahun ini.
1: Akhirnya sudah tahun.
0: Jadi sudah merasa lega. Tapi kita penasaran juga, setelah melewati setiap tantangan, perjuangan, proses yang panjang, pasti tidak mau berhenti sampai di wisuda ya. Mau punya keinginan selanjutnya itu mungkin apa ya, pendidikan supasti baik, terus juga masa depan yang lebih baik, dalam arti punya jaminan. Kayak misalnya orang lain kan punya keinginan ya, oh saya mau jadi guru seperti ini, oh saya sekarang hanya seorang guru honorer nih, saya mau punya begini-begini. Pasti kakak sendiri punya impian itu kan. Oke, baik Kak, tahan dulu, kita break dulu. Setelah ini kita akan lagi perbincangan di Atam Buat Siang ini.
2: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.
3: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa, amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
4: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah, ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
2: Pendengar, sangat setuju ya, setiap pengorbanan dan lelahmu hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik ya. Jadi memang apa yang kita perjuangkan saat ini, lelahnya itu memang terasa, tapi kedepannya kita akan menikmati hasilnya. Dan tentu masa depan kita lebih baik, bukan diri kita tapi keluarga kita. Karena kan kita punya harapan hidup selanjutnya kan untuk keluarga ya, dalam arti anak-anak. Karena kita juga punya impian untuk mereka pun punya kehidupan lebih layak ya. Baik. Nah, kita mau tahu ya, setelah kuliah itu sudah wisuda itu kelanjutannya mau seperti apa? Tentu punya impian juga, punya impian masa depan yang lebih baik setelah menjadi seorang sarjana, apalagi apa ya, seorang guru. Tapi kita mau flashback kembali, Kak. Mungkin ceritakan sedikit bagaimana kisah Kakak mengikuti wisuda bersama dengan teman-teman. Nah, ini kan satu hal yang tidak mudah juga, selain melewati finansial, tentu waktu, kondisi, tempat. Ini kan bukan di Atambua kan, di Kupang. Kakak harus menempuh perjalanan jauh, terus harus bersamaan dengan teman-teman yang begitu banyak di suatu tempat. Bagaimana pelayanan dari pihak kampus sendiri, dari pihak penyelenggara sendiri melayani Kakak, bagaimana Kak?
3: Baik, karena sebagai manusia itu kan awal pertama kita merasa, apalagi saya sebagai penyandang disabilitas, pasti awal kita mau ke Kupang untuk dengar ya senang sih, kita senang untuk mau wisuda. Tetapi kalau ya bagi sebagian orang yang normal ya itu baik-baik saja, hal biasa saja. Tapi kalau kita yang sebagai penyandang disabilitas, untuk akses saya rasa aman. Tetapi kan selama yang kita sama-sama dengan teman-teman yang ada di Atambua itu kan kita sudah tahu, kita sudah tahu oh itu dia siapa ini. Jadi kita sudah merasa aman. Tapi kan di luar kita lah, di luar apa kabupaten kita, misalkan ada Sumba, ada Rote, Daratan Flores, Rote dan seterusnya. Jadi saat awal pertama setelah kami ke Kupang, percaya diri saya juga artinya kita sedikit-sedikit terganggu karena oh ini besok ini bagaimana ini saya harus berhadapan mereka. Tapi yang saya pikirkan itu, saya selalu bilang begini, hey, biar tidak apa-apa kan, kita sudah seperti ini, mau apa lagi, pasti dia belum ketemu walaupun apa. Tapi syukur sekali Kak Arda dan pemirsa, saya setelah kami istilahnya daftar ulang, daftar ulang, karena kita pemberkasan semua dari kantor UT dari Atambua, sudah ibu pengelolanya sudah kasih semua-semua di sisi bawah. Dan sampai di sana, kita hari berikutnya kami tanggal 26 harus ke kantor UT untuk registrasi ulang yang apa yang kita bawa. Saya dimaksimkan, saya dan teman saya, kami sama-sama di apa satu tempat di kos di adiknya. Jadi kami pagi bangun jam, karena jam 6 harus mulai, jadi kami jam ini berkesan untuk saya sampai di maksa suruh merasa oh, ini kita ketemu orang banyak ini bagaimana kalau ini kawan saya kawan-kawan santai saja. Jadi sudah kami turun di pintu gerbangnya apa nama itu kantor UT, saya tidak menyangka ada orang, mungkin karena mereka sudah biasa seperti itu atau saya juga kurang tahu seperti apa. Jadi mereka langsung satpamnya jemput saya turun dari apa nama ini
2: mobil,
3: mobil Maxim yang kami pakai, langsung oh ya Pak, sini bawa, saya bawakan ini semua. Jadi Pak tidak usah ini apa malu-malu, mari semua, nanti Pak saya sudah siapkan tempatnya di yang itu. Nah, jadi urusan saya itu mau dibilang yang awal saya takut, arti saya minder, malu, tapi pada akhirnya saya merasa, weh, ini sangat luar biasa yang saya tidak bisa bayangkan.
2: Jadi pelayanannya sungguh bagus.
3: Sungguh.
2: Jadi kayak baik. Tidak ada diskriminasi begitu ya, ibaratnya kakak dibantu, kakak tidak menemukan kesulitan apapun ketika mau mengurus semuanya di UT sampai pada hari H kuliah, H wisuda itu.
3: Ya, seperti yang tadi saya bilang ke Kak Arda, semua kelengkapan kita, semua berkas kita yang kita bawa, bahkan ini nomor yang maaf kami permisi untuk kami scan ini. Jadi anggap saya itu duduk seperti omong kasarnya bos. Jadi mereka sisa mengatur, oh ini Pak ke sini. Hanya tugas saya itu hanya tanda tangan. Ketika ada tanda tangan itu iya, tugas saya.
2: Karena itu kan harus kita
3: harus
2: mutlak
3: pribadi,
2: kita yang lakukan gitu. Jadi ini memang sebuah cerita yang tentunya bisa memotivasi teman-teman sesama disabilitas. Mungkin ada yang selama ini mau kuliah juga seperti kakak, tapi mereka masih berpikir plus minusnya, ya nanti kalau saya begini, ternyata tidak ya, mereka memudahkan, membantu bahkan. Jadi kayak kaum-kaum disabilitas itu mereka memberikan ruang sendiri, memberikan pelayanan yang baik, ya sudah sesuai dengan standarnya, walaupun di apa ya perguruan tinggi yang sebenarnya orang bilang lebih banyak kelas online, tetapi pada saat bertemu pun mereka melakukan pelayanan yang sangat maksimal.
3: Ya, betul sekali.
2: Jadi kakak nyaman ya selama itu.
3: Sangat nyaman. Itu kakak Arda yang tadi itu menyangkut pelayanan. Terus teman-teman yang saya kita kembali dulu yang tadi teman-teman. Mereka yang ada dari Sumba awal-awal kan kita baku kontak lewat HP, jadi nomor apa semua ada. Kawan nanti tanggal ini kita ketemu sini. Saya awal pertama saya ini kan orang-orang luar yang selama ini tidak kita bayangkan ketemu seperti apa. Jadi setelah kami ketemu seperti yang kami di classroom itu Kika kayak bahasa kasarnya Kika kan Kak Arda ketemu juga Kika kan. Melan aku cari, aduh Pak Boni, mari kita sama-sama di sini. Waduh, saya ada fotonya, foto-foto saya banyak tentang mereka, kawan-kawan itu. Jadi ada video, foto, sampai ini memang. Jadi ini motivasi atau inspirasi buat saya. Artinya saya bisa menginspirasi kawan-kawan, bahkan saya cerita pada siapapun kalau misalkan mereka membutuhkan saya untuk menceritakan. Jadi video-video itu saya simpan, setiap malam saya amati, saya lihat, ternyata yang kita bayangkan di luar sana yang kita bilang itu untuk disabilitas itu tidak nyaman, ternyata mulai dari pelayanan di UT, mulai teman-teman, orang-orang yang kita jumpai, malah mereka baik sekali. Malahan mereka bilang, aduh kawan, tidak apa-apa, keadaan itu bukan jadi sesuatu, jadi mari Pak kan baik, kita kan berteman saja sesuai dengan yang sekarang kita ini. Jadi kami itu mulai akrab dari hari pertama sampai hari wisuda. Bahkan ada foto-foto yang di mereka. Saya sedikit maaf ya risi itu di teman-teman Kupang. Karena maaf kalau orang-orang Kupang ini kan pasti teman-teman di luar sana tahu. Mereka kadang-kadang cueknya tinggi, tidak mau bergaul pun dengan kita, apalagi dalam hal ini kita yang disabilitas. Tapi yang saya bayangkan itu memang tidak terjadi. Bahkan saya mereka jalan dimanapun selalu bilang, Pak mari ayo rame-rame, ayo jalan, kok kita ketong makan kok. Saya dalam hati sampai, waduh ini luar biasa. Jadi kami akrab dari yang awal pertama kami pergi sampai kami pulang pun mereka bilang, aduh hati-hati di jalan kawan-kawan, Pak Guru nanti ke Kupang kasih kabar, nomornya tidak boleh dihapus supaya nanti ada sesuatu kisah kontak. Itu yang saya rasakan memang luar biasa untuk teman-teman yang
2: keren ya. Jadi itu yang membuat kakak semakin bersemangat ya untuk meraih masa depan yang lebih lanjut. Nah sudah wisuda nih, apakah punya impian yang ingin tercapai dengan sudah menjadi seorang sarjanawan nih kak?
3: Baik kak Arda, yang saya harapkan itu tanda kutip itu sudah hampir tercapai. Dalam hal ini kan saya awal kan suka mengajak guru. Jadi berkelanjutan, istilahnya kalau kita kuliah itu untuk berkelanjutan selanjutnya. Jadi 2024 kemarin sementara menjalankan kuliah, maaf bukan agak sombong, tapi kemarin kami ikut tes. Untuk sementara saya tidak berbangga, tapi kami sudah lulus dengan ijazah SMA, waktu itu masih SMA, tetapi dan sampai ke depan itu kan sudah dapat ini akan diperbaharui ya, seperti
2: penyesuaian,
3: apa penyesuaian ya. Ya, semoga ya, seharapan saya semoga pemerintah juga ke depan bisa mengakomodir yang sekarang kita ya, karena di Dapodi itu kan ada apa nama ijazah kita, kita punya apa-apa semua kan dimuat di data pokok pendidikan di Dapodiknya. Jadi jangan sampai mungkin dari itu, tapi ya puji Tuhan setelah kami tes walaupun tidak lulus murni, tapi nama kami lulus sebagai P3K Parwaktu.
2: Oke, ya, jadi masih punya harapan ya, masih untuk harapan. Bisa masukkan apa ya titel itu biar bisa dipergunakan gitu ya, untuk kedepannya lebih baik lagi menunjang pendidikan karir.
3: Jadi karena untuk itu yang tadi kakak ada bilang karir itu ya, sudah saya sudah bertemu dan lapor di Bapak Kepala, dalam hal ini Kepala Sekolah. Jadi dia sudah bilang ya sudah sekarang kamu selesai, ya sudah nanti kita akan atur dan nanti kamu harus menghadap ini supaya untuk nanti kedepannya ijazah itu akan berkelanjutan. Jadi puji Tuhan Pak Kepala juga orangnya fleksibel sekali, orang baik. Jadi setiap kita pun perjuangan, dia selalu mendukung keluh kesah kita, dia selalu mendukung. Jadi urusan-urusan yang menyangkut nasib kita, beliau selalu membantu.
2: Okay.
3: Jadi saya sangat berterima kasih.
2: Baik. Wah, luar biasa, sangat bersemangat ya memang. Tapi kalau ketika kita semangat, hasilnya baik, memuaskan, lebih semangat lagi. Yeah. Nah, kita di sini nih kan sekarang ya, kita lihat semakin banyak teman-teman atau saudara-saudara kita kaum disabilitas di daerah kita ya, khusus di Atambua. Yeah,
3: betul.
2: Dengan kakak meraih impian, keinginan ya, tentu kan kakak sudah menjadi seorang guru, mau menjadi seorang sarjanawan, akhirnya terwujud ya kan. Dengan apa yang kakak dapat ini, apa sih pesan sederhana yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman sejabat ya, sehingga mereka juga bisa mengikuti jalan yang kakak sudah tempuh ini. Jadi bukan saja kakak yang mendapatkan ini, tapi teman-teman lain bisa mengikuti jejak kakak gitu.
3: Nah, baik kakak Arda, saya juga mau mengajak teman-teman teman-teman saya yang sudah menempuh pendidikan dalam hal ini, yang sudah tamat SMA. Ya, jadi kalau sudah tamat SMA, saya pesan saya yang sederhana, tidak usah bahasa yang terlalu ini. Mau melanjutkan sekarang gampang. Dan pemerintah itu sudah membuka ruang sebebas-bebasnya untuk kita kaum difabel. Ya, kalau dulu kita tahu bahwa di perguruan tinggi itu hanya orang-orang yang dalam hal ini mereka yang normal. Normal. Tapi sekarang bukan hanya di UT, tetapi di Kupang itu sudah ada San Pedro. San Pedro. Jadi San Pedro itu universitas swasta. Jadi dia bisa meng-cover teman-teman yang punya kebutuhan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus dalam hal ini mau daksa, mau tunagrahita, mau tunawicara, mau tunanetra. Ya, dalam hal ini mata buta itu, kakak yang mata tidak melihat itu, itu semua bisa kuliah di sana. Jadi kalau teman-teman yang sekarang yang mungkin 2-3 tahun lalu sudah tamat SMA atau sementara menjalankan pendidikan, menempuh pendidikan, kalau tamat ya tidak usah, istilahnya sekarang kan ada beasiswa juga. Sekarang sudah ada beasiswa untuk di UT itu sudah ada. Saya waktu itu maaf saya tidak dapat, tapi pas yang kami daftar kan sudah selesai ya kak Arda. Jadi mereka yang lain berikut dapat, tapi puji Tuhan sekarang ada teman-teman yang mau kuliah, silakan karena itu sudah ada dan juga mereka membuka ruang. Jadi kita yang disabilitas bukan lagi kayak dulu supaya kita didiskriminasi,
2: tertinggal.
3: Tidak, orang disabilitas sekarang malah ada yang S2. Ada S2.
2: Jadi apapun yang kita mau, yang penting kita berjuang terus membuka diri ya.
3: Ya, yang paling penting itu harus membuka diri. Banyak
2: malu.
3: Jangan malu.
2: Jangan minder atau berkecil hati dengan teman-teman yang normal pada umumnya. Jadi bergaul dengan mereka, apa yang kita mengalami, kesulitan atau apapun, kita sampaikan saja ke mereka sehingga mereka juga bisa memahami dengan kondisi kita.
3: Ya. Terus kakak ada masalah saya tambahkan sini, kalau kita yang seperti ini, kita jangan berani untuk menutup diri. Nah, ada apa-apa terbuka saja, kawan saya begini. Jadi kita harus banyak bersosialisasi mereka. Jadi pada akhirnya kita juga sangat dibutuhkan untuk mereka bantu kita dalam hal ya teknis lah yang bisa mereka bantu. Jadi teman-teman yang di luar itu sekarang kita bisa bukan bersaing dalam hal apa, tapi untuk pendidikan kita sudah bisa.
2: Benar, karena sekarang kan pemerintah juga sudah memberikan akses seluas-luasnya bagi kaum disabilitas, baik mengenyam pendidikan, terus bisa bekerja di mana saja, dan bisa memberikan ruang publik sesuai dengan kebutuhan kaum disabilitas. Jadi gunakan kesempatan ini untuk merubah diri, merubah masa depan. Jadi jangan menganggap bahwa disabilitas itu penghalang atau tidak bisa segala-galanya. Yang penting kita mau berusaha.
3: Dan berusaha, intinya berusaha.
2: Oke Kak, terima kasih banyak sudah sharing bersama Raria Tambua di Tambua siang ini di Ruang Inklusi. Mudah-mudahan cerita Kakak ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman disabilitas lain, bukan hanya teman-teman disabilitas sih, ya untuk semua yang pada umumnya normal ya. Kadang mereka juga enggan ya melanjutkan pendidikan mungkin karena apa itu tadi ya, berpikir yang masa sulit duluan, akhirnya menyerah dan putus asa. Sudahlah, berhenti sampai di sini saja. Tapi mudah-mudahan dengan cerita ini bisa memotivasi kita semuanya agar lebih baik, terutama memperbaiki pendidikan untuk masa depan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Kak, sekali lagi sukses ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan setelah wisuda ini tercapai ya, diperhatikan oleh pemerintah, dan tentunya Kakak lebih sejahtera, bahagia bersama keluarga, dan ingin memberikan investasi masa depan kepada anak-anak yang lebih baik terwujud.
3: Terima kasih.
2: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Atambua siang ini, Ruang Inklusi dan Disabilitas. Sampai jumpa.
4: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
4: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
5: Loh iya, lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
4: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
5: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
4: Oh iya.
6: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
7: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Woy! Pwede sa mapanan niyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: ini.
1: Masih di penjelasan dari kawasan Jalan El Tari Atambua, pendengar Pro 1 RRI, kita juga tentunya ingin mengupdate informasi untuk Anda. Ya, pendengar, walaupun di hari libur, ya update informasi itu juga sangat penting ya. Nah, seperti informasi yang berikut ini tentang harga emas. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin berinvestasi, ya mudah-mudahan ini kabar baik ya untuk yang ingin berinvestasi di bidang emas. Nah, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Sabtu 6 Juni 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Nah, mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat meningkat Rp17.000 per gram. Dengan kenaikan itu, harga emas Galeri 24 kini menjadi Rp2.773.000 per gram dari sebelumnya Rp2.756.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga emas UBS yang naik Rp20.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS saat ini dipatok kan Rp2.836.000 per gram dari sebelumnya Rp2.816.000 per gram. Ya, jadi emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oke, untuk selengkapnya seperti apa ukuran yang disiapkan, silakan akses selengkapnya di situs rri.co.id.

0: program makan bergizi gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori. Tahapan pertumbuhan harus dipenuhi karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6, kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA, kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi, dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri, dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Ini potensinya banyak, menteh, kemiri, asam, kelapa, banyak sekali potensi alam yang mungkin kita hasilkan dari situ.
1: Tapi kalau menurut Pak, dengan adanya jaring internet yang belum ada, menghambat tidak untuk proses pemasaran? Soalnya kadang kita lihat kan ada yang muat di Facebook, di WA, di TikTok, dan juga beberapa media begitu nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa?
0: Di zaman sekarang ya, kalau memang kita tidak ada jaringan itu, ya susah. Artinya memang kita mengharapkan sekali ada jaringan, karena masalahnya kita promosi-promosi barang yang misalkan kita produk dari kampung atau di desa, kita harus promosi atau sebarkan informasi keluar, ya kita kendala sekali. Barang sekarang orang sudah sebarkan informasinya melalui media-media digital, kita

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Rosa itu RRI Atambua kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI. Kami update informasi untuk Anda dari Timur Tengah Utara, pendengar, pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin, ya, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menerima investor untuk berinvestasi di tambak garam. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terus yang mendorong pengembangan tambak garam rakyat sebagai sektor ekonomi unggulan daerah pesisir. Potensi lahan garam yang tersedia mencapai ribuan hektar dan tersebar pada 3 kecamatan di wilayah TTU. Ya, seperti di kawasan pengembangan garam berada di kecamatan Insana Utara, di Boki Monleu dan di Boki Anleu. Di Boki Anleu menjadi wilayah dengan potensi terluas dibandingkan 2 kecamatan lainnya di daerah tersebut. Saat diwawancara RRI melalui telepon pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan TTU, Yohanes Sanak, menjelaskan pengelolaan garam selama ini masih berlangsung tradisional. Pemerintah daerah kemudian berupaya menghadirkan investor untuk mempercepat pengembangan industri garam rakyat setempat. Dan pemerintah daerah TTU juga telah menandatangani kesepakatan kerjasama bersama PT Blue Steel Industries dari Batam. Nah, setelah penandatanganan tersebut, beberapa tim perusahaan langsung melakukan pengecekan lapangan di wilayah pengembangan pada Jumat kemarin, ya. Dan dalam waktu dekat, ya, tim geologi perusahaan kembali melakukan pemetaan rinci sebelum tahapan investasi berikutnya. Dan dari hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar perencanaan teknis pengembangan tambak garam rakyat di TTU. Ya, jadi benar kita dukung ya investor tinjau potensi garam di TTU. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang memiliki lahan yang akan menjadi tambak garam ini mau memberikan izin dan bisa menerima dengan baik, sehingga tentunya akan menjadi nilai ekonomi bagi Anda. Karena tadi kemarin ya dalam perbincangan juga disampaikan oleh Pak Yohanes Sanak bahwa ada pemilik lahan yang orang Atambua, ya, jadi dalam arti bukan orang TTU, jadi bisa ya menerima atau bersedia membuka akses ya agar para investor ini masuk, dan tentunya Anda akan menjadi tenaga kerja, Anda sendiri akan mengelola tambak garam tersebut, dan hasilnya itu dibagikan untuk Anda. Jadi ada manfaat besar yang didapatkan langsung oleh masyarakat di sekitar tambak tersebut. Baik pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan. Selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Waktunya kentongan.
2: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar Prosa itu, Rarga tahu di mana saya jenak berada ya. Kita akan break sejenak untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Atambua siang ini.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta ini bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Hade, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pake buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang. Apa kata Gubernur NTT Melquiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat di lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan
2: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty. It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di Gor UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara reguler series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya, jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kata Gubernur NTT Melquiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
2: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
1: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Di Banjarluas kan ada kawasan Jalan El Tari Atambua, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Atambua siang ini ya. Tadi usai kita mendengarkan dinamika olahraga. Dan pendengar selanjutnya ini kami akan menemani Anda semuanya di Tambua siang dengan informasi-informasi budaya dan tradisi serta lagu tradisional atau musik daerah. Pada RRI Tambua, informasi kami sampaikan untuk Anda, Pesta Kesenian Bali atau yang disingkat PKB 2026 kembali menjadi ruang pertemuan seniman dari berbagai daerah dan negara melalui agenda Bali World Culture Celebration atau BWCC. Ajang seni tahunan tersebut di Pulau Dewata Bali diharapkan menjadi sarana belajar, kolaborasi, dan pertukaran budaya lintas bangsa. Kepala Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana mengatakan PKB tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat dan seniman Bali untuk mengenal tradisi seni dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan tahun ini, BWCC akan melibatkan 10 kelompok seni mancanegara dengan total 260 seniman. Mereka berasal dari Amerika Serikat, China, Timor Leste, Korea Selatan, Jepang, India, dan Hong Kong. Selain itu, pendengar, sebanyak 955 seniman Nusantara dari luar Bali juga akan berpartisipasi dalam berbagai pertunjukan seni dan budaya. Menurutnya, para seniman yang tampil telah melalui proses kurasi ketat oleh sejumlah tokoh seni dan budayawan. Seluruh komponen yang terpilih, pendengar, akan menampilkan kesenian tradisional dan klasik yang menjadi ciri khas daerah maupun negara masing-masing selama pelaksanaan PKB pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026 di Taman Budaya Denpasar. Dan pendengar, kita tentu harus mendukung ya kegiatan ini juga sebagai ajang promosi budaya dan juga mengapresiasi kepada seniman dunia di Bali. Demikian informasi ini pendengar, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Yang sementara kapal beta apa kemas untuk menjadi pengobatan saat ini adalah diambil dari tanaman herbal yang sudah dikenal oleh masyarakat Sabu, terutama dalam keluarga saya sejak saya kecil di Sabu, Rukunu. Ya, dan proses itu dimulai menjadi herbal, mulai dengan minyak ya, minyak herbal itu tahun 2011 kan. Jadi sudah 15 tahun ya. Sudah 15 tahun dan telah juga berkontribusi untuk perawatan kesehatan bagi masyarakat dan juga bagi orang-orang yang mempercayai atau juga mendukung herbal ini sebagai bagian dari warisan untuk memelihara kesehatan baik di Kupang, di luar Kupang. Terima kasih Kak. Bentuknya ada herbal sekarang, ada minyak, ada minyak herbal Rukunu yang mulai diolah 2011. Ada juga tehnya, teh herbal Rukunu, karena ada yang tidak bisa minum minyak, ya pakai minyak, karena herbal minyak itu bisa diminum dan juga bisa dioles kalau ada luka, terutama untuk lambung dan untuk kesehatan perempuan, untuk mencuci rahim, membersihkan rahim, kista dan miom. Juga kemarin bulan lalu saya ke Jogja, ke Bethesda Jogja untuk ikut pelatihan

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya ngaret.

0: potenziale esistenze di dare l'Italia al film, che era un potenziale.
1: Se io volevo cattava, ogni frontua, per un termo marito vorrei che io sulle, anche andando, nilai-nilai banyak yang memperkosa sendiri. Contoh, rumah adat. Rumah adat yang sesungguhnya dilarang untuk dibuat dengan apa? Semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu, di dalam satu itu. Yang kedua dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan, karena banyak wisatawan yang terakhir ini mereka ingin berkunjung itu mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi, artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang kalau kita terus memodifikasi dan kita jangan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 mendatang, Pemerintah Pangkal Pinang akan mengadakan Festival Pasir Padi ke-7. Di festival ini menyuguhkan atraksi budaya dan hiburan. Agenda utamanya itu ritual pecun atau buang belat, tradisi mandi penghusui masyarakat Tionghoa. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yandri Sana, mengatakan kegiatan tersebut akan menjadi salah satu ikon utama promosi festival hingga tingkat nasional. Hal ini ia sampaikan pada media Jumat 5 Juni 2026. Selain agenda tersebut, ada juga agenda penyusunan telur yang selama ini identik dengan Festival Pasir Padi juga akan tetap dihadirkan namun dengan konsep berbeda. Terkait kemungkinan pencetan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI, Pemkot Pangkal Pinang masih melakukan kajian terhadap konsep yang akan ditampilkan. Nantinya festival yang lain juga akan dilaksanakan sebagai bagian dari atraksi pendukung. Sementara itu, pendengar, PJ Sekretaris Daerah Seda Kota Pangkal Pinang, Budianto, mengatakan terkait festival tersebut, saat ini pihaknya mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Pasir Padi ke-7 yang dijadwalkan berlangsung ya pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 mendatang di kawasan Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Ya, jadi pecun ini jadi magnet Festival Pasir Padi ke-7 ya, oleh Pemkot Pangkal Pinang, dan ini akan menjadi promosi nasional. Mendengar informasi ini, kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id. Tetaplah bersama kami karena masih ada informasi budaya dan tradisi serta lagu-lagu tradisional hadir untuk Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Produksi itu waktu sih kak, karena kita itu prosesnya agak lama dari mulai kedelai sampai jadi di daunnya itu bentuk tempe yang sudah ada putih-putihnya itu tempe sampai disiap dijual itu kita waktunya 3-4 hari.
2: Iya.
1: Nah, karena kita buat tuh dari mulai direndam dulu kedelainya, cuci sampai bersih supaya tidak ada asamnya, asamnya baru kita rebus, kita kasih ragi, lalu kita apa namanya cetak di daun, nah daun satu hari lagi baru jadi baru kita siap pasarkan. Jadi emang kendalanya di waktu, jadi untuk stok sendiri emang masih terbatas, Tapi kita mengusahakan supaya jangan sampai ada satu hari tutup, jadi tetap setiap hari buka.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Gua siang ini.
1: Untuk jenis pisang, kita menggunakan pisang yang terbanyak di Kupang, itu kan pisang kepok kan sangat banyak kan. Kita pakai pisang kepok. Tapi pisang kepok yang dipakai pun itu kita harus lihat dari tingkat kematangannya juga. Gitu. Kemarin ketika proses R&D tadi selama 2 bulan itu, kita juga menemukan satu titik kesalahan dalam pemilihan pisang. Jadi ketika pisang itu terlalu noe, orang bilang terlalu matang, itu tuh ketika digoreng si pisang madunya malah jadi hancur semua. Kan kita kan maunya bentuknya bulat, tapi dia malah hancur gitu. Jadi dari situ kita langsung menyimpulkan, oh berarti si pisang ini harus pisang yang tingkat kematangannya pas, tidak boleh terlalu lembek, tapi juga sudah boleh keras. Karena kan kalau keras kan takutnya jadi asam, bukan manis pisangnya. Jadi memang kemarin kita menyeleksi beberapa supplier juga kak, gitu. Sampai akhirnya kita ketemu satu supplier pisang, kita bilang, kak ini kita akan jualan, ketong akan jualan butuh pisang yang begini ya kak, tolong sediakan untuk beta setiap hari, harus ada, harus cari tolong kak, gitu. Jadi tidak bisa ganti-ganti supplier lagi, takut nanti dapat pisang yang berbeda lagi, gitu.
2: Benar-benar, apalagi kan dilihatnya cuma dari luar kan?
1: Betul.
2: Ya di dalamnya belum tentu ini sesuai kok, dengan standarnya, iya kan?
1: Untuk

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, Emi Antu Buana B, Emi Antu Buana Suruh Boe, kamu kemana? Kami mau pergi jaring udang. Oke deh, terima kasih untuk Bung Emma Silanulik yang sudah cover lagu ini. Dan saatnya kita akan simak penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2.
2: Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di Katun Combat 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali.
0: KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait pengurusan izin tinggal WNA. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada UMKM. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
3: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim yaitu Sahala menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
4: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
3: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak bagi para perajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
5: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual. Obat
2: sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi, yang baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S, nah itu sekarang udah naik 5 kali
6: dari
2: awal, iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
5: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
7: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
5: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapepto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
9: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi sumbangan terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
8: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
10: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
8: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, bahwa pendengar penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, yaitu penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Untuk PHK sendiri, setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi atas ketujuh penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada para pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan Tuti Rianingrum.
13: Di totalnya semuanya 17.680. Tadi kan saya sampaikan jemaahnya 16.573 dan petugasnya 1.107. Yang menarik, jemaahnya sebetulnya kuotanya hanya 16.573, tetapi realisasinya itu lebih banyak. Realisasi jemaah tahun ini adalah 16.596 karena memanfaatkan kuota petugas yang tidak terserap. Karena menurut aturan, jadi boleh kalau kuota petugas tidak terserap maka boleh dimanfaatkan oleh jemaah.
12: Yang mendengar terkait dengan pembinaan haji khusus itu dilakukan oleh pembinaan terhadap haji khusus, dan tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh akan dilakukan bahwasanya kebijakan untuk melihat calon jemaah haji khusus dengan cara menyetor istitoh hak kesehatan, BPJS dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dapat dilakukan saat pendaftaran haji khusus, dan ini adalah tahun pertama dari PHK dan tahun depan akan berharap akan terjadi lebih baik. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci beralih ke Tanah Air. Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun menyebutkan jemaah haji kloter 22 asal Kota Madiun akan tiba pada Minggu 7 Juni mendatang, di mana dari 227 berangkat, sebanyak 225 jemaah kembali, sedangkan 1 jemaah meninggal dunia serta 1 jemaah dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Aris Deka. Aris Deka.
14: Ya, Safira dan pendengar, sebanyak 227 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Dari total 227 jemaah yang diberangkatkan, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan secara umum kondisi jemaah asal Kota Madiun dalam keadaan sehat. Namun 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Arab Saudi, sehingga belum bisa dipulangkan. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan Yeti, dan jika kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk pulang bersama kloter ini, jadwal kepulangannya akan ditanazulkan atau diikutkan pada kloter berikutnya. Sementara itu, jemaah haji lain, Haji Jurianto, meninggal dunia di Tanah Suci usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Warga Jalan Pagu Indah, Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun itu meninggal pada 30 Mei 2026 lalu. Dati mengatakan untuk memastikan kelancaran proses penjemputan dari Surabaya menuju Kota Madiun, pihak Kemenhaj dan pemerintah Kota Madiun telah menyiagakan armada operasional. Fasilitas penjemputan tersebut terdiri dari 5 unit bus untuk jemaah, 2 unit truk pengangkut koper, dan 2 unit ambulans serta pengawalan dari patwal.
15: Tanggal 6 insya Allah jemaah haji kita itu turun sekitar pukul 22.35 itu landing, dan setelah itu proses 1 jam di bandara masuk ke embarkasi, 1 jam lagi proses untuk pengurusan keimigrasian, itu insya Allah 1 jam. Setelah itu berangkat ke Madiun. Nah, ke Madiun insya Allah jam 2 dini hari tanggal 7 sudah sampai ke Madiun, langsung seremoni sujud syukur seperti itu sudah. Setelah itu nanti keluarganya akan mengambil koper, jam-jam dan tas kabin.
14: Menjelang ketibaan di tanah air, pendengar, Datik menekankan agar para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan dan selalu mengikuti arahan dari ketua kloter. Ia juga mengingatkan agar jemaah memperhatikan regulasi barang bawaan yang kini diterapkan dengan sangat tertib. Demi keselamatan penerbangan, jemaah dilarang keras membawa air zam-zam di dalam koper besar maupun kecil. Datik juga berharap seluruh proses perjalanan pulang ini berjalan aman dan lancar. Seluruh jamaah diberikan kesehatan dan keselamatan serta kembali dengan menyandang predikat haji mabrur. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya ke daerah lainnya, PPIH Debarkasi Batam mengingatkan kepada jemaah haji agar tidak membawa barang-barang berlebihan saat kembali ke tanah air. Sebab haji yang mabrur adalah oleh-oleh terbaik yang dimiliki jemaah. Sarah Melina Husen menyampaikan laporan selengkapnya. Sarah?
16: Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jemaah haji yang kembali ke Indonesia agar tidak membawa oleh-oleh berlebihan. Hal ini merupakan perjalanan spiritual yang puncaknya kedekatan seorang hamba kepada Allah. Karena itu jemaah diharapkan pulang dengan membawa peningkatan kualitas keimanan dan akhlak, bukan sekedar tambahan barang bawaan. Jemaah juga dihimbau untuk mematuhi ketentuan bagasi dan tidak membawa barang titipan yang tidak diketahui isi maupun asal-usulnya. Selain berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan, hal tersebut juga mengganggu kelancaran proses pemulangan jemaah ke Indonesia.
17: Intinya niatnya harus diikhlaskan Allah. Jadi dia tidak ada yang lain, hanya ibadah untuk kepada Allah, dan intinya insya Allah berangkat dengan aman, kemudian melaksanakan ibadah dengan lancar, kemudian kembali membawa pendidikan haji mabrur. Itu niatkan ikhlas, tidak karena siapa-siapa, tapi haji ini hanya karena Allah. Bahkan, dan dia juga dengan yang ikhlas juga sudah merayakan kalau dia tinggal gitu.
16: Syafi melanjutkan, gelombang kedua mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di Madinah, jemaah akan melanjutkan ibadah termasuk melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi dan berziarah ke sejumlah lokasi bersejarah. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Batam juga terus berlangsung. Salah satu kelompok yang dijadwalkan akan pulang kembali ke Indonesia adalah jemaah haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Debarkasi Batam. Kloter 5 ini akan mulai diberangkatkan dari Arab Saudi pada 6 Juni 2026 pukul 07.05, maksud kami 7.55, waktu setempat menggunakan Saudi Arabia Airlines. Kemudian, rombongan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam nanti malam pada pukul 21.20. Setelah itu, jemaah kloter 5 ini akan memasuki proses debarkasi, diistirahatkan di Asrama Haji Batam Center, dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Provinsi Riau pada tanggal 7 Juli.
0: Sarah? Ya, kami coba hubungi kembali Sarah Milina Husen dari RRI Batam terkait dengan kepulangan jemaah haji. Tapi kita, ya, informasi dari Sarah akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya, pendengar. Tetaplah. Ya.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko menyatakan bahwa sejumlah negara lain tersebut, diantaranya Malaysia, Bahrain, dan Kuwait, di mana langkah serupa juga sedang dikaji untuk rombongan wisata terorganisasi dari India dan Vietnam. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 memasuki hari kelima babak semifinal di Istora Senayan Jakarta, berlangsung dari siang hingga malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Nur Diansyah. Nunu.
18: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, hari kelima babak semifinal Indonesia Open 2026 sudah berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Jonathan Christie, setidaknya Indonesia diwakilkan 4 pemain andalannya akan bermain hingga malam nanti. Jonathan Christie akan menghadapi wakil Thailand, Kali Chapon Terakat Sapul, menjadi laga pertama untuk hari ini. Dilanjutkan dengan laga ganda putri, Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum menghadapi wakil Cina, sekaligus ganda putri nomor 1 dunia, Liu Shengshu, Tan Ning, dan ditutup dengan perang saudara di sektor ganda putra, yakni Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menghadapi Raymond Indra, Nicholas Joakim. Pertandingan dari wakil Indonesia sendiri itu diperkirakan akan mulai pada pukul 15.20 hingga malam nanti. Nah, pendengar, setidaknya sudah berlangsung 2 pertandingan hari ini, di mana pertandingan pertama dibuka dari sektor ganda putri. Akane Yamaguchi menghadapi Tim Yujin, yang mana Akane Yamaguchi memenangkannya dengan mudah dengan skor akhir 21-14, 21-7. Saat ini masih berlangsung pertandingan antara An Seong menghadapi Chen Yufei. An Seong merupakan ranking 1 dunia, sementara Chen Yufei merupakan ranking 4 yang mengalahkan Putri Kusumawardhani di babak perempat final. Saat ini kedudukan sementara dipimpin oleh An Seong dengan skor 21-17, dan di game kedua yang masih berlangsung saat ini 11-4, di mana An Seong berhasil merebut interval. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini, Anda dapat menyaksikannya melalui saluran televisi ataupun melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta, yang bila diperhatikan sejak pagi tadi sudah dipadati oleh masyarakat dan cukup macet. Meski demikian, Anda tetap dapat menikmati jalannya pertandingan hingga malam nanti bila Anda tertarik datang ke Istora Senayan Jakarta. Dari Istora Senayan Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pergi ke pasar beli kelapa, sekalian membeli manggis. Selamat siang, saya sapa. Semoga hari ini manis-manis semua ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1, RRIA Tambua, Pro Dangdut edisi hari Sabtu ya, 6 Juni 2026. Masih bersama saya Arda Fahik. Oke deh, langsung saja kita gaskan lagu-lagu mana saja yang kita siapkan untuk Anda request saat ini di Pro Dangdut. Nah, di antaranya ada Anzu, Konoha, Fildan, Terima Kasihku,

0: Zara saling curiga. Duo Anggrek pilih aku saja. Syahiba ngelabur langit. Elvi Sukaisi kemesraan. Heti Sanjaya saudagar cinta. Inul Daratista berlian. Loli Lovely ingat rasanya lupa namanya. Jirayut sejak pandangan pertama. Lalawidi pesona dan terakhir Lesti kelepas dengan ikhlas. Iya dong. Kalau tidak menginginkan lagi, lepaskan dengan ikhlas. Biar dia bahagia, kamu juga bahagia ya. Oke deh, kita langsung saja beri kesempatan untuk line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 08124601202 dan juga di Facebook RRI Atambua. Nah, siapakah kira-kira yang akan menjadi penelpon yang pertama? Dan kita akan segera menyapa di ujung telepon karena sudah ada yang gak sabar buat gabung. Oke deh, langsung saja kita sapa. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore, apa kabar Garda? Sehat tuh?
0: Yang pasti selalu sehat ya, sehat ceria dan bahagia. Baiklah.
1: Alhamdulillah, terah.
0: Dengan Mas Edi ya.
1: Yang bagus apa tadi? Nomor satu.
0: Semuanya bagus. Namanya kalau kita bukan penyanyi pasti semua bagus karena bisa nikmati. Namanya Konoha ya, lagunya judul Konoha dari Anzu gitu. Mau yang itu atau mau diganti?
1: Nomor 3. Okay. Nomor 3 aja kan ya.
0: Main tebak-tebakan, saling curiga, boleh ya?
1: Sudah itu aja.
0: Oke deh, tancap gas dengan salamnya untuk siapa nih?
1: Spesial buat Karja, pulang hati-hati ya. Salam buat keluarga di rumah. Mm-hmm. Dan kak Rinte, Rindel dan Eka Taus ya. Buat Mama Boma, selalu sehat selalu. Oke. Selamat siang, jelang sore.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Mas Edi yang saat ini stay-nya di Betun ya. Terima kasih, selamat siang. Baiklah, untuk Anda yang mau gabung, kita nantikan ya di Pro Dangdut siang hari ini. Tadi baru saja ya Mas Edi. Nah, kita sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang Batu Venube, apa kabar Kakak Yuven?
2: 100%. Puji Tuhan, kabar baik-baik, murati, tidak sombong, suka menabung dan tidak sakit-sakit.
0: Wih, lengkap ya, orang bilang 4 sehat, 5 sempurna sampai terbanting-terbanting.
2: Sudah kakak.
0: Oke, lengkap begini, pasti mau request lagu. Ya.
2: Ya. Ini pilih aku aja.
0: Pilih aku aja ya, dari duo Anggrek, pilih aku saja. Ini main promo-promo saya nih, ke mana nih? Oke, Bung Yuven, manggilah saya. Baiklah, mau request lagu. Request sudah. Sekarang salam.
2: Iya. Ada sebelum salam ada satu pantun.
0: Oh, ya, sudah kuduga.
2: Tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona timur.
0: Asik eh. Ini pasti ada yang mau tawar-tawar nih. Siapa tahu bekas kurang beli sedikit, jadi puji ambil doh.
2: Itu sudah pak.
0: Dan sampai mau siang-siang. Oh ini, oke. Okay. Salam suka Yuven.
2: Iya. Ini. Ini salam pertama. Saya lanjut salam kakak.
0: Iya, salam. Silakan salam kakak.
2: Salam pertama buat Kak Peratamono Putun bersama mamanya. Selamat sore. Terus ini kakak Pintia Yaptubes juga selamat sore. Ini Mama Gisen Winlafi, Mama Ina Niki Niki, Bunda Desi Kesa, Maria Fatara Putri Kusuma. Terus ini Nona Bella di Mangga Dua. Terus ini Om Papi. Ini Putra Tengah di Satat, Mas Edi. Ini Mas Yeri. Singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucapan sore salam kompak-kompak selalu. Buat dia yang lagi pantau, ada satu kata buat dia. Ini ada ini salam titip salam Kamboja.
0: Kalau mau boleh jadi.
2: Maunang. Ini salam
0: Kamsa.
2: Bupati. Salam bupati.
0: Oi, apa itu?
2: Bukan pacar tapi istri.
0: Wih, asik bupati na. Wih, mati banyak nona timur dong. Orang bilang nona timur kalau suka ketemu sirip pinang dari timur tambah lagi kata-kata pantun, nah sudah lu mati banyak.
2: Itu pasti dia denger itu mama bilang,
0: oi
2: sendok kas kita kok kita makan dulu, bilang tunggu dulu mama teh kakak Yuves tuh
0: kasih pantun nih,
2: duduk tidak tenang ini nih.
0: Sudah kuduga. Oke, baik, terima kasih Bung Yuven.
2: Ada yang bertugas tetap semangat, saya selalu pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
2: Dan lupa bahagia sedikit salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, okay. Salam. Wih, Nyong Timor asal TTS kalau masuk nih bahaya. Nona Timor dong, jangan kan Nona Timor, Nona Jawa juga pasti . Baik, kita lanjut lagi dengan Nona Timor kayaknya yang datang ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang Kak Arda, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Wih, betul sekali toh, ini Nona Timor nih, Nona Viro ya, dari TTS.
3: Ya, orang TTS, bukan Nona Flores, tapi Nona Timor.
0: Oke deh, kenapa bilang Nona Timor? Oke, apa kabar Kak?
3: Kabarnya puji Tuhan baik Kak Arda. Kalau cuaca di sini sudah 3 hari panas.
0: Kita panas membara, tambah lagi kalau sudah angkut lebih membara lagi.
3: Oh iya, yang penting hati jangan panas.
0: Itu suhu, hati tetap adem mo. Suasana panas, hati adem itu pasti netral. Nah, Kak Vera mau request lagu apa ini siang nih di Pro Dangdut?
3: Lagunya Sejak Pandangan Pertama.
0: Wih, Sejak Pandangan Pertama ini. Sudah kuduga ya. Ini Pandangan Pertama. Ih, asik. Oke, okay. Baik Kak Vero, salam untuk siapa-siapa, saya silakan.

di jalan. Terus buat kakak Yufen kasih satu film yang baru jen lewat. Ada Mas Edi, Ibu Finti di Ayo Tufas, Mama Ina Cici Luarga di Niki Niki, Mama Andro, Mama Jisen di Wenasi, Bapak Finti Dohe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Sanu, Bapak Sirosa, Bung Tio di Tumbakun, Bung Sibana Sanu Cik.

0: Wija, Ibu Yustin dan Pak Henry Dipuneru, ada Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Bapak Yuri, Bapak Endier Kenari, Bapak Narot, Jamos, Bidang Kawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Kata Anus dan Kata Ameta di Timur Lese, Pak Ujias Nopo jadi satu kopa, sekarang telah sedikit jadi zona. Untuk semua Jakarta yang lagi nanti selamatnya masing-masing, ada mengucapkan selamat yang menjelang sore dan salam pemakaman selalu lewat udara. Yeah. Buat Kata Anda, terima kasih banyak. Selamat sore Kakak.
1: Iya, selamat sore. Terima kasih. Ini masih siang kali ya. Baiklah pendengar Pro 1 Radio Tambua untuk Anda. Kita lanjut lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo, selamat siang. Wow, ini hanya suara bel panjang nih. Terima kasih banyak untuk dirimu yang langsung pergi tanpa pesan ya. Baiklah, kita akan sapa yang datang dan meninggalkan pesan. Kira-kira sapa dan di mana ya? Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Pro Dangdut, selamat siang. Okay. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bung Janu.
2: Iya, betul.
1: Apa kabar?
2: Oh, kabarnya baik.
1: Sekarang
2: lagi panas.
1: Wah, luar biasa. Baiklah, ini juga Nyong Timur nih sepertinya.
2: Nyong Timur.
1: Oke, kalau begitu Kak mau request lagu apa nih?
2: Lagunya nomor 7.
1: Lagu nomor 7, kita cek dan recheck dulu ya, dari Hetty Sanjaya, Saudagar Cinta. Oke, ya. Salamnya untuk siapa nih Kak?
2: Salam yang pertama buat Nyong Timur yang tadi barusan lewat. Mas Yuven.
1: Iya, Yuven
2: Timur.
1: Iya, betul.
2: Dan bisa Timur El Tamono. Ma ini niki-niki. Isi rebo-rebo. Bang Nasrul, Bang Timbal, Marina, Bella, Cita Taus, Putri Lahurus, Pak Wiga, Paman Nasrul, Bang Edi di Melaka, Bang Elias di Alor, singkatnya Semofen. Semoga pasti yang korang yang meskipun dalam keadaan panas tapi semangat terus membara.
1: Betul, harus tetap membara.
2: Salam buat Pak Arda. Semoga terhibur dan sukses selalu dengan mendekati.
1: Amin, terima kasih banyak.
2: Semoga Atun Meta tetap jadi udara.
1: Amin. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi Bung Janu. Dan pendengar Radio Tambua untuk Anda ya, karena memang kita dibatasi oleh waktu ya, jadi Anda harus akhiri kebersamaan kita dengan lagu yang sudah di request. Tapi ada bacakan dulu yang gabung di Facebook Radio Tambua nih. Ada dari Eti Ciompah, katanya selamat siang Kak Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak selalu buat semua fans RRI Tambua. Kami minta lagu nomor 12, Mama Nelson Keva Manano. Terima kasih kembali lagunya nomor 12 itu, Lesti Kolopas dengan Ikhlas. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di lain waktu bersama saya Refakti Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sampai ketemu lagi, sekali lagi happy weekend untuk kita. Yuk kita dangdutan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut.

0: Halo satu, selamat sore untuk Anda semuanya. Ada saya Nanti Kima yang menemani Anda di sore hari ini. Ya, apa kabar Anda? Semoga semuanya baik. Aktivitas Anda di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Apalagi hari ini hari Sabtu ya. Oh. Hari Sabtu ya, hari libur. Jadi Anda bisa manfaatkan waktu Anda bersama keluarga Anda di hari ini. Besok juga masih hari libur, jadi ya Anda bisa menikmati waktu libur Anda bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terdekat, ya dengan siapa saja ya. Menjalani kehidupan ya. Baik, semoga lancar semuanya. Dan ada saya Nanti Kima di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini sampai nanti di jam 4 sore. Tadi ada Lesti ya, kelepas dengan ikhlas. Ikhlaskan saja yang sesuatu yang mungkin membuat Anda menjadi tidak baik-baik saja. Ikhlaskan saja ya. Baik, di 0812-4601-0202 yang mau gabung silakan. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, selamat sore Kakak Nara di Alor Apui. Bagaimana hari ini?
1: Suasananya adem.
0: Oh, adem ya. Panas kan tidak di sana?
1: Lumayan.
0: Lumayan panas.
1: Ceria kakak.
0: Ceria, oke, mantap. Silakan Kakak Nara.
1: Kakak, lagu apa sih yang belum direquest kakak?
0: Lagu yang belum direquest itu ada siapa ya? Saya coba lihat dulu. Ada Ansu Konoha, ada Fildan, terima kasihku. Ada Saiba. Ngelebur langit. Kemudian ada Elvi Sukaisih, Kemesraan. Inul Daratista, Elvi Sukaisih saja kah?
1: Kemesraan
0: saja. Baik, ditunggu saya siapkan. Biar semakin mesra dengan orang-orang tercintanya ya.
1: Soal yang pertama.
0: Iya, silakan.
1: Intinya buat biar semua. Selamat sore. Selamat buat orang-orang ramai tuh yang baru lewat dari situ sama, sama terus buat yang belum gabung kayak gabung ada Marina, ada Bill, ada Bola Vale, terus ada Vinci, ayo gabung biar ramai, terus buat Kevin, terus buat semua di Alor, apa kabar semua? Ayo gabung biar ramai.
0: Baik.
1: Bye bye.
0: Terima kasih Kakak Nara. Salam untuk semuanya yang ada di Alor sana. Oke, yang di belakangnya Kakak Nara silakan. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut yang
0: sudah. Selamat sore juga Kakak Putra Tengah.
2: Betul.
0: Iya, gimana di sana? Ada baik-baik kok.
2: Baik-baik saja.
0: Oke.
2: Okay. Ya, baca juga.
0: Hah?
2: Ya, cerah.
0: Cerah ceria juga ya, sama kayak di Alor tadi. Oke okay lah. Baik. Kakak Putra silakan. Lagunya sudah dengar kah tadi?
2: Baru monitor
0: ya. Oke, okay. Saya bacakan lagi ya. Ada Ansu Konoha, ada Fildan, terima kasihku. Ada Saiba, Ngelebur Langit. Ada Inul Daratista, Berlian. Ada Loli Lovely, ingat rasanya, lupa namanya. Ada Jirayut, Sejak Pandangan Pertama. Ada Lala Widi, Pesona.
2: Inul Daratista.
0: Inul Daratista saja, Berlian. Oke.
2: Okay, salamnya untuk kakak yang bertugas. Terima kasih sama selamat bertugas, sehat selalu. Salam untuk teman-teman kru semuanya. Selamat sehat selalu bersama keluarga masing-masing. Untuk juga Bunda Desi, untuk Om Pati, untuk Mas Edi, Bunda Ima, Bang Marshall, Bang Yeri juga, juga Bang Levi Kalimantan Utara, Hadi Dinias, semua pendengar di Pro 1 Atambua, semoga sore hari ini, dan semuanya tanpa terkecuali sapu rata saja.
0: Baik.
2: Oke, semoga terhibur selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih, sehat selalu ya, sukses selalu. Putra Tengah di Pak-Pak ya, sangat jauh di sana. Baik, terima kasih sudah bergabung, sudah menyapa semuanya. Apa kabar ini Bunda Desi, semoga sehat selalu ya. Paman Boksi juga, lama saya tidak dengar suaranya, tapi apapun itu semoga selalu dalam keadaan yang sehat gitu ya. Baik, Kakak Bella, selamat sore.
3: Rodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore juga, Kakak Bella. Atambua sudah pasti cerah ceria ya.
3: Atambua cerah ceria, Kak.
0: Iya. Tidak tahu kalau di lainnya, tapi kalau di Kota Atambua aman terkendali hari ini, walaupun memang panas sekali. Iya, Kakak Bella, sehat ya. Pasti
3: ada semua batuk pilek, Yanti.
0: Ini lagi musim ini. Yang tua, yang muda, semua sakit habis nih.
3: Tapi semua minum obat.
0: Iya,
3: ya,
0: harus. Baik, Kakak Bella silakan.
3: Lagunya Terima Kasih.
0: Terima Kasih, Fildan. Oke. Nah, disiapkan. Boleh.
3: Dan salam-salamnya buat Kakak Yanti bersama all crew Pro 1 Atambua yang bertugas sore, sama bertugas, salam sehat semuanya. Terus buat Kakak Nara, sama sore, sama petang di Arkanari, ada Mama Sena, ada Kakak Andre, ada Abang Jamot, ada Abang Tujangya, terus ada Putra Tengah, ada Putra Manado, terus ada Abang Le, Abang Hadi, Ibu Jati di Wonosobo, ada Kakak Marcel, ada Pak Guru Papi Fernandez, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, terus ada Kakak Yusen, ada Om Fidel, ada Vero, ada Senti, ada Delphi, ada Mama Ina di Niki-Niki, ada Pak Oke, ada Mas Edi, ada Marina, ada Ica Taus, ada Bunda Siska, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi monitor di acaranya Pro Dangdut, semuanya selamat sore. Yang lagi beraktivitas tetap semangat. Salam sehat buat kita semua.
0: Baik.
3: Buat Kakak Yanti.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore, Kak Bella. Semoga cepat sembuh ya. Semuanya yang lagi sakit juga di hari ini, semoga cepat sembuh. Jangan lupa minum obat ya, ke dokter ya, ke mana, kemudian jangan lupa beristirahat juga ya, karena tubuh kita butuh istirahat ya, kita bukan mesin begitu, jadi harus ada istirahatnya ya. Baik, Mama Ina, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo Mbak Yanti,
0: iya,
4: selamat sore.
0: Selamat sore juga Mama Ina.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, mantap deh. Ada sehat kok?
4: Lagi 25% mau 100% Mbak Yanti.
0: Aduh, ini baru 25% ke 100% nih.
4: Lagi 25 saja mau 100.
0: Oh, lagi 25. Berarti iya, 70. Berarti 75% ini. Oh, masih full berarti.
4: Aduh, demam batuk pilek
0: iya. Oh, sama juga. Tadi Kakak Bella juga bilang begitu. Lagi batuk pilek.
4: Susah ini gara-gara cuaca ini Mbak Yanti. Jadi
0: sudah. Iya. Jadi harus ekstra untuk jaga kesehatan, Papa Ina.
4: Itu sudah Bayanti. Katanya niki-niki ini mendung berangin.
0: Iya, panas dingin jadi.
4: Itu sudah Bayanti. Aduh, jam 4 itu kita harus selimut sudah, kalau tidak harus panggang api.
0: Oh, 4 pagi, 4 sore.
4: jam 4 sore Mbak Yanti, sampai jam 9 pagi.
0: 9 pagi.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Aduh. Apalagi kalau mendung tuh Mbak Yanti, ya sudah susah bisa keluar di luar lah.
0: Ya sudah di dalam rumah sah.
4: Iya, aduh. Dan panas naik, jaket naik.
0: Aduh, ini berarti yang kerja harus bawa selimut ini.
4: Ini Mbak Yanti, orang pipa tenggang ke sapi, iya. Sapa ke kain.
0: Itu sudah bawa selimut ke tempat kerja.
4: Aduh, parah di sini, di sini Mbak Yanti.
0: Iya.
4: Oke.
0: Iya, mau ini silakan.
4: Lagunya Pesona.
0: Lagunya Pesona, aku terpesona.
4: Iya.
0: Baik, Mama Ina.
4: Nah, buat salam yang pertama buat Mbak Yanti bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada, dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati dan semoga tetap sehat-sehat selalu. Ya, salam yang berikut ada Pensi Reni Devi di Ayat Tupas, ada Bang Pidel di Soe, ada Putra Tengah di Papat, ada Ibu Wiga, ada juga Paman Boksi sekeluarga, ada Bung Papi Fernandes, Bung Marcel, Bung Yeri, ada Putra Mus, ada juga Bella Pustita yang baru saja lewat, ada Mandrin, Marina, Bapak Tenar Kenari, Pujangga Wayata, Bung Nara, Bung Damos, ada juga Bung Ernest, ada Bapak Desi, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Lake sekeluarga, ada Ibu Desiana Banavanu sekeluarga di

0: ya sayang. Siap. Titip salam buat
1: okay.
0: Ah, terima kasih banyak Mbak Yanti. Salam, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat sore Mama Ina. Cepat sehat ya. Baik. Elvis Week. Elvis. Hampir salah. Elvi Sukaisi dan teman-temannya saya hadirkan untuk Anda semuanya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa nggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya berlian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama, menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
0: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, iya, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat hari lahir Pancasila 2026.

0: Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung. Tetap bersama kami pukul 16 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: sektor sudut yang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Kanada bermain imbang dengan Irlandia dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain. Timnas basket putri Indonesia U18 lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup Division B. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Tim Nasional Kanada ditahan imbang 1-1 saat melawan Irlandia jelang Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 Kanada gagal menutup rangkaian uji coba dengan kemenangan. Dalam laga persahabatan di Montreal pagi tadi, Le Jose hanya mampu bermain imbang satu sama melawan Irlandia meski tampil dominan sepanjang pertandingan. Dalam jalannya laga, Kanada langsung menguasai permainan sejak menit awal. Keunggulan tuan rumah lahir di babak pertama melalui gol bunuh diri pemain Irlandia. Tendangan sudut Skipin Eustachiuk mengenai Troy Parrott sebelum membentur Jack O'Brien dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Irlandia yang terus ditekan akhirnya mencuri gol balasan pada menit ke-60. Jutsio Ogbene menyambar bola muntah hasil penyelamatan kiper Kanada terhadap tendangan penalti Troy Parrott. Bahkan menjelang laga usai, Irlandia hampir membawa pulang kemenangan lewat aksi Mason Meria. Namun peluang emas tersebut gagal berbuah gol. Pelatih Kanada Hesse Mas memilih melihat sisi positif dari hasil ini. Ia mengatakan hanya perlu membereskan beberapa hal dari performa timnya.
2: Jelas kami berharap bisa mencetak lebih banyak gol dan meraih kemenangan. Tetapi saya pikir, energi dari awal pertandingan, cara bermain setelah pertandingan, ide-ide dalam pertandingan, semuanya sangat bagus. Kami membiarkan peluang mencetak gol di babak kedua lepas begitu saja. Tetapi secara keseluruhan, ini adalah penampilan yang bagus. Tapi kami hanya perlu memperbaiki beberapa hal.
1: Di sisi lain, kiper Kanada Maxime Crépeau mengakui timnya kurang beruntung di laga ini.
2: Setiap detail kecil akan membuat perbedaan, dan ini akan terasa dan terlihat seperti pertandingan Piala Dunia, dan kita akan melakukan beberapa penyesuaian kecil di lini pertahanan dan serangan. Kami sangat tidak beruntung karena tidak mendapatkan gol kedua, tetapi kami perlu memanfaatkan pekuang kecil dan mengakhiri pertandingan saat dibutuhkan.
1: Kanada tergabung di grup B bersama Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Mereka akan memiliki perah melawan Bosnia di Toronto sebelum melanjutkan ke Vancouver melawan Qatar dan Swiss. Meski berstatus tuan rumah bersama, Kanada masih dibayangi catatan buruk. Dalam dua penampilan sebelumnya pada 1986 dan 2022, mereka selalu kalah dalam 6 pertandingan yang dijalani. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar jelang Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kini sudah di depan mata. Selain nama-nama besar, ada sejumlah tim debutan yang mampu mencuri perhatian. Luna Elia melaporkan.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sementara itu Piala Dunia 2026 kini sudah di depan mata. Selain nama-nama besar, ada sejumlah tim debutan yang mampu mencuri perhatian. Indra Virgiantara menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
3: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
4: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
2: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa Timnas Indonesia masih membutuhkan banyak pemain pelapis. Pernyataan ini disampaikan Erick Thohir usai menyaksikan laga Indonesia kontra Oman tadi malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta. Menurut Erick Thohir, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tim dan pemain saat ini, skuad Garuda dinilai masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkaya talent pool Timnas Indonesia.
1: Dua namanya udah muncul, empat nama masih tersembunyi.
2: Ya kembali, pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan, ya kita harus antisipasi. Seperti Milano kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Terus juga kemarin J cedera, Messiger juga belum kembali. Jadi ya memang kita memang perlu 2x11, 3x11 untuk sebagai pelapis. Yang selalu kita sampaikan, kayak tim Jepang sendiri kan tebal sekali, 5x11 kali mereka bisa main di tingkat-tingkat yang sangat tinggi saat.
0: Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Match Day pada bulan Juni tadi malam. Walau hanya merupakan pertandingan persahabatan, tetapi kemenangan ini menjadi bersejarah bagi Indonesia karena berhasil mematahkan kutukan 38 tahun tidak pernah menang atas Oman.

0: Dari kabar lapangan bulu tangkis, turnamen Indonesia Open 2026 hari ini memasuki babak semifinal pada hari kelima di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana update terkini di lapangan? Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Ya, Nurdiansyah.
1: Di pendengar, saya berada di Istora Senayan, Jakarta. Hari kelima, babak semifinal Indonesia Open 2026 sedang berlangsung sejak siang tadi. Dua pertandingan dari sektor tunggal putri sudah selesai dimainkan. Juara dunia 2025, Paris, sekaligus ranking 1 dunia terdahulu, Akane Yamaguchi, akan menantang tunggal putri nomor 1 dunia sekarang, An Seong, pada partai final Indonesia Open yang akan berlangsung besok siang. Akane Yamaguchi menang secara impresif saat menghadapi wakil Korea Selatan, Kim Yujin, dengan hasil akhir 21-14, 21-7. Ia mengatakan bahwa An Seong selesai pertandingan, maksud kami, Akane Yamaguchi mengatakan bahwa An Seong merupakan pemain yang hebat. Akane menyampaikan dirinya akan fokus pada pemulihan diri sebelum menghadapi An Seong di partai final besok.
0: Halo, Nurdiansyah.
1: Sementara An Seong sendiri skor akhir 21-17, 19-21, 23-21 saat menghadapi wakil Cina Chen Yufei, wakil yang sekaligus mengalahkan putri Kusuma Wardani di perempat final kemarin. An Seong tampil gila di game ketiga, di mana ia sempat tertinggal 10 poin dengan kedudukan 7-17. Pemain asal Korea Selatan itu mampu mengejar dan memaksa pertandingan hingga ke setting atau jus, hingga akhirnya ia merebut game untuk kemenangannya. Pendengar, saat ini tengah berlangsung laga tunggal putra antara Chou Tianchen dan Victor Lei, di mana saat ini kedudukan sementara dipimpin oleh wakil Kanada Victor Lei dengan skor sementara 7-5. Untuk tuan rumah Indonesia sendiri, ada 4 wakil yang akan bermain pada hari ini, yaitu Jonathan Christie, ganda putri Rachel Fetty, ganda putra Sabareza, dan ganda putra Raymond Joaquin. Mereka semua dipastikan akan bermain di sore hari nanti. Sementara Indonesia sendiri sudah memastikan satu tempat di final dari sektor ganda putra, di mana pasangan Sabareza akan menghadapi pasangan Raymond Joaquin di sore malam nanti. Sabar dan Reza jelas mengincar kemenangan revans atas kekalahan mereka di Indonesia Masters 2026 Januari lalu. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Istora Senayan, Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar basket nasional. Tim basket putri Indonesia U18 memastikan diri lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah mengalahkan Thailand 67-53 pada SIBA Qualifier 2026 di Filipina tadi malam. Kemenangan itu menjadi yang ketiga secara beruntun setelah sebelumnya menundukkan Singapura 66-49 dan Vietnam 81-32. Pelatih Bambang Asdi Amin mengatakan keberhasilan tersebut diraih berkat kontribusi merata seluruh pemain dalam tim, dan Indonesia masih menyisakan satu pertandingan melawan Filipina pada Sabtu malam sebelum tampil di FIBA U18 Women Asia Cup Division B 2026 di Thailand 13 hingga 19 Juli mendatang.

0: Dengan disampaikan kabar dari Timnas Basket Putri Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: bukan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
2: dengarkan komentator idola. Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil pilek, bakteri, debu, atau polutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melibatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona inervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata saat persiapan operasi. Apakah kalian tahu? Kecepatan bersin bisa berada di antara 150 km per jam dan 1045 km per jam, hampir 85% dari kecepatan suara. Tetapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin atau mampet karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mm merkuri dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada food plate. Pneumocephalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-seram namun harus kalian ketahui ini, ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari loh. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja.
0: Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Tetap semangat saja untuk menjalani aktivitas di sore hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu ya. Dan pendengar, sore ini kita bicara tentang hari ulang tahun lingkungan hidup sedunia ya, tahun 2026, dan hari ulang tahun lingkungan hidup sedunia ini diperingati setiap tanggal 5 Juni begitu. Nah, pendengar, dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu ini mendorong berbagai program pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan, sampai edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi dari kerusakan lingkungan, dan berbagai kegiatan tentu saja dilakukan ya. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang makna peringatan Hari Lingkungan Hidup dan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Belu saat ini, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Pak Robertus Yeremias Mali SP. Halo, selamat sore Pak Kadis.
1: Sore.
0: Apa kabar sore ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik, sehat selalu.
0: Syukurlah Pak Kadis. Nah, ini kan kemarin ya, untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
1: Ya, betul.
0: Iya, kalau untuk tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini apa nih, Pak Kadis, mungkin bisa disampaikan.
1: Baik, untuk tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini adalah bekerja untuk iklim.
0: Ya. Iya, dan untuk penerapannya di Kabupaten Belu sendiri seperti apa nih, Pak Kadis?
1: Baik, kemarin kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu secara internal kami memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dengan satu kegiatan nyata berupa korvei membersihkan pantai di seputaran Patung Bunda Maria dan Tergurita sampai ke tempat wisata Aufwijk. Kenapa kami memilih pembersihan pantai? Karena untuk terlihat saat ini tingkat pencemaran lingkungan itu tidak saja terjadi di lingkungan hidup kita, di sekitar kita atau di pasar, di tempat-tempat umum, tetapi juga sudah mulai di sungai, danau, pantai. Nah, oleh karena itu kami melihat, karena kita ini punya suatu ikon wisata religi, Patung Bunda Maria, di mana kemarin juga kita ada melakukan suatu festival Ave Maria Night. Nah, makanya kami ingin memilih lokasi itu sebagai lokasi aksi nyata dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan gerakan membersihkan pantai. Seperti itu.
0: Baik. Ya. Baik. Kalau Pak Kadir sendiri melihat bagaimana kondisi lingkungan di Kabupaten Belu secara keseluruhan begitu ya, dari pengamatan dari Dinas Lingkungan Hidup seperti apa?
1: Memang sudah seperti yang saya katakan berkali-kali di forum seperti ini, bahwa tingkat kepedulian masyarakat kita terhadap lingkungan hidup itu sangat rendah. Ini dicerminkan dengan pola perilaku kita setiap hari yang bisa kita lihat secara kasat mata. Contoh paling praktis itu orang buang sampah sambil jalan, sambil mengendarai kendaraan, sambil menumpang kendaraan. Seenaknya dia buang sampah tanpa dia lihat dia buang di mana itu. Padahal pemerintah sudah berkali-kali menghimbau, menyediakan tong-tong sampah, tetapi sejauh ini kami masih belum melihat ada perubahan-perubahan dasar, apalagi yang akibatnya signifikan terhadap perilaku kita akan kepedulian terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan.
0: Baik, ya. Baik. Apakah karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan ini menjadi tantangan terbesar begitu yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Belu ini?
1: Betul, kalau secara global mungkin tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup itu kita lihat seperti di berita-berita atau di informasi-informasi lain, itu kan ada tiga. Itu adanya perubahan iklim global, adanya keragaman hayati, dan juga pencemar. Nah, kita di Belu ini yang paling tinggi itu ya, saya lihat itu ya, pencemaran akibat kita buang sampah sembarangan. Belum lagi belum lagi minta maaf ini, kita kalau mau lebih apa istilahnya, mau lebih melihat lagi kepada dunia usaha, banyak sekali dunia usaha kita di Belu ini yang tidak memiliki fasilitas pengelolaan lingkungan yang memadai. Sangat disayang. Ya.
0: Baik.
1: Jadi kita lihat saja.
0: Baik. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi tersebut, solusinya dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri seperti apa nih Pak Kadis?
1: Sebenarnya pimpinan daerah dalam Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sudah berkali-kali mengingatkan kita masyarakat pendel, bahkan seingat saya itu Bapak Bupati dan Wakil ini sudah mengeluarkan dua surat edaran terkait kepedulian kita atau menghimbau untuk kita peduli terhadap lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah. Ya, satu contoh kecil saja dalam surat edaran itu saya masih ingat betul, butir tiganya itu adalah menghimbau kepada semua rumah tangga ataupun semua pengusaha yang melakukan usaha itu menyediakan tong sampahnya masing-masing. Tetapi sampai hari ini saya belum melihat, bahkan mereka sepertinya merasa itu hanyalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan bagi masyarakat. Nah, ini yang suatu pola pandang yang boleh dibilang susah untuk kita berubah. Ini membutuhkan kerja keras kita, karena di satu sisi kita juga sudah menghimbau, Bupati sudah meminta kita untuk memasang papan himbauan, karena kita ini secara regulasi aturannya ada untuk menindak para pelaku yang buang sampah tidak teratur di sembarang tempat itu. Tetapi masyarakat itu takut, mereka tidak takut. Kami sudah pernah pasang papan himbauan sesuai Pak Bupati di beberapa tempat, bahwa di situ kami mengatakan bahwa sesuai dengan Perda kita, Perda 6/2012 yang sudah direvisi dengan Perda 3/2020 itu, bahwa setiap orang yang buang sampah sembarangan itu dapat didenda dengan uang senilai 50 juta atau kurungan badan 6 bulan. Dan kami di papan himbauan itu, barang siapa yang menangkap orang yang membuang sampah sembarangan di tempat-tempat yang dilarang, itu akan diberikan insentif atau hadiah sebesar 5% dari hadiah total denda 50 juta itu. Tapi orang tidak pun papan himbauan itu 2 hari kami pasang, 2 hari kemudian hilang. Sudah dirusak.
0: Baik, ini menjadi PR besar begitu ya untuk pemerintah Kabupaten Belu, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk bagaimana menyadarkan oknum-oknum ini begitu ya. Dan nah ini kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, apakah ada program khusus begitu ya untuk, atau misalkan memberikan kesadaran untuk masyarakat begitu, untuk rumah tangga ya?
1: Ya, baik Ibu, ini karena kami melihat dengan kondisi real di lapangan dan juga pola perilaku masyarakat seperti ini, maka kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengambil inisiatif untuk melakukan pola pembinaan itu di sekolah-sekolah. Jadi tahun ini kita kampanye tentang kepedulian lingkungan, penyuluhan tentang kepedulian lingkungan itu di sekolah-sekolah. Tahun ini ada 10 sekolah, yaitu 5 sekolah dasar dan 10 SMP yang kami jadikan sebagai titik atau sebagai contoh untuk kami lakukan kampanye atau penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan kelanjutan demi menjaga kondisi bumi ke depan. Itu berupa penyuluhan terkait pengelolaan sampah. Karena apa? Kami merasa kita perlu, saya sudah sering beberapa kali ketemu dengan beberapa kepala sekolah dan juga termasuk saya sempat ketemu juga di dalam rapat dengan Pak Ketua PGRI. Saya minta supaya salah satu kokurikuler yang perlu diajarkan di lingkungan sekolah itu adalah pembentukan karakter anak-anak terkait cinta terhadap lingkungan. Karena seperti pepatah dulu, orang tua kita itu, para guru kita dulu bilang, bersih itu pangkal sehat. Karena kalau lingkungan kita kotor, maka bukan kondisi lingkungan saja yang menurun, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan juga lebih jauh lagi akan berpengaruh terhadap kondisi iklim yang akan juga berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan kita. Ini yang harus kita edukasikan ke anak-anak supaya ini ditanamkan secara dini. Kalau sudah besar, ya orang-orang besar ini kan kita ngomong seperti kita tabrak tembok saja, bahkan malah kita dilawan, dibentak-bentak lagi. Gitu. Jadi memang perlu, memang ini langkah yang harus kita ambil untuk memberikan edukasi di tingkat sekolah, mulai dari tingkat sekolah, sehingga kita mereka ini menjadi agen perubahan di keluarga. Karena kalau keluarga itu sudah baik, maka keluarnya pasti akan baik. Karena sesuai dengan himbauan kami dan juga sesuai dengan himbauan Pak Menteri dalam hari ulang tahun Bangsa Sedunia ini, beliau menghimbau kepada semua kita, ini dari himbauan yang sudah berulang-ulang yang kami sampaikan, untuk kita mulai memilah sampah dari rumah kita. Jadi sebelum kita buang, karena selama ini kan kita punya pola pengenangan sampah itu kan kumpul, angkut, dan buang. Ini yang membuat daya tampung lingkungan kita semakin berat, karena kita campurnya seluruh sampah, baik yang organik, anorganik, dan berbahaya, terus kita kumpul jadi satu, kita buang. Lain yang berbahaya, tapi kita dihimbau untuk mulai sekarang itu memilah sampah dari rumah. Kenapa kita perlu memilah sampah? Karena dengan memilah sampah berarti kita mengurangi volume sampah, dan juga secara tidak langsung kita juga akan memanfaatkan kembali sampah atau bekas-bekas kemasan ataupun sisa makanan yang bisa kita manfaatkan kembali, ataupun juga kita gunakan ulang, mendaur ulang. Nah, ini perlu, karena kalau tidak maka lingkungan akan semakin tercemari. Karena secara tidak sadar kita kalau buang sampah di sembarang tempat itu juga menyumbangkan emisi terhadap perubahan iklim. Karena sekarang kita lihat orang pada mengeluh, "Oh, sekarang dingin sekali." Ya ini kan akibat daripada pola perilaku kita yang sudah tidak lagi ramah terhadap lingkungan. Akhirnya ya itu terjadi iklim-iklim, kondisi-kondisi iklim ekstrim, curah hujan tinggi atau kemarau panjang, atau suhu tiba-tiba bisa naik tinggi, bisa-bisa suhu turun dingin sekali. Sekarang kan orang semua pada mengeluh dingin. Ini kan akibat perubahan iklim tadi, dan salah satunya adalah penyumbangnya ini karena kita buang sampah sembarang. Ini kan menyusahkan, gitu. Ini yang perlu kita edukasi kepada anak-anak. Karena kepada orang dewasa saya sudah tidak terlalu yakin mereka mau paham tentang itu, karena ini menjadi tabiat buruk yang boleh dibilang susah untuk dirubah. Lebih baik kita ke anak-anak sekolah sehingga mereka menjadi agen perubahan di tingkat keluarga dan juga bagi masyarakat. Seperti itu yang pendidikan lingkungan hidup.
0: Ada kerjasama juga dengan komunitas begitu ataupun organisasi di masyarakat untuk menjaga lingkungan ini, Pak Kadis?
1: Selama ini komunitas yang kita lihat itu Belu Hijau ya. So, juga ada juga kegiatan-kegiatan alumni itu sama yang pernah juga berkolaborasi dengan kami untuk pembersihan sampah-sampah di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat pasar itu juga ada. Dan juga kemarin juga MBJ, termasuk MBJ, para pengelola MBJ juga pernah berkolaborasi dengan kami melakukan pembersihan sampah, pengelolaan sampah itu. Kami harapkan
0: ya. Baik Pak Kadis, silahkan dilanjutkan. Ya.
1: Kami mengharapkan setidak-tidaknya di kelurahan itu ada pembentukan komunitas sampah seperti bank-bank sampah, di mana bank-bank ini nanti mereka memiliki kegiatan untuk membeli sampah-sampah yang ada di masyarakat, lalu mereka pilah untuk separuh mereka daur ulang, mereka separuh untuk recycle kembali atau mengelolanya menjadi kompos atau menjadi kerajinan tangan. Nah ini yang menjadi target kami ke depan. Nah, saya sudah dua kali ketemu dengan para lurah untuk mencoba menghidupkan bank-bank sampah di tingkat kelurahan, dan ada satu yang sudah mulai bergerak yaitu di Kelurahan Tula Melayu. Namun masih sedikit, agak sedikit terbentur karena di biaya operasionalnya, karena memang mereka butuh modal sedikit untuk mengumpul sampah-sampah rumah tangga yang ada di sekitar mereka untuk mereka pilah. Karena kalau kita kasih ke rumah tangga agak susah, makanya kita lebih baik bikin komunitas seperti bank sampah. Nah, itu deh atau dengan pembentukan TPS 3R. Jadi sampah-sampah itu yang organik itu mereka bisa kelola untuk jadi kompos dan setelah itu dijual kembali ke masyarakat untuk ya untuk tanaman sayur atau bunga-bunga di rumah seperti itu.
0: Baik. Pak Kandis, kalau untuk tahun ini, tahun 2026 ini apakah ada inovasi ataupun program baru dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan lingkungan?
1: Kita ini masih akibat keterbatasan anggaran dengan SDG ini, maka memang agak susah kita membuat sesuatu inovasi tanpa didukung dengan biaya yang memadai, karena kita sekedar untuk menghimbau secara swadaya melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R tadi, reuse, reduce, dan recycle, sehingga lingkungan kita menjadi lebih bersih, menjadi lebih sehat, dan juga indah seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Indonesia Asri. Dan kita juga berupaya untuk Asri di Indonesia itu juga terwujud di Kabupaten Belu ini. Jadi tidak saja aman, tetapi juga sehat, bersih, dan indah. Jadi R-nya itu kan resik bahasa Jawa, tapi saya pakai kata indah daripada bersih daripada resik. Banyak yang tidak tahu.
0: Baik. Baik, Pak Kandis, di akhir kita kebersamaan kita di sore ini, apa harapan Pak Kandis terhadap kesadaran masyarakat, begitu juga pesan khusus mungkin untuk generasi muda di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini?
1: Baik, saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ini, saya menghimbau kepada kita semua untuk menjadikan hari ulang tahun ini sebagai suatu momentum bagi kita untuk merenungkan, merefleksi diri terkait pola perilaku kita yang selama ini memang kalau dianggap merusak lingkungan, ya kita bertobat sudah. Marilah kita mulai dengan langkah-langkah kecil seperti kita menahan diri untuk tidak lagi menggunakan barang-barang kemasan plastik yang sekali pakai. Kalau bisa ibu-ibu, saya minta kalau pergi belanja bawa tas dari rumah. Jangan minta plastik untuk dijadikan sebagai kemasan sehingga kita pulang dari pasar tidak hanya membawa belanjaan tetapi juga menambah beban sampah di rumah kita dan akibatnya bisa mencemari lingkungan di sekitar kita. Dan juga saya minta kepada kita seluruh untuk mari membangun sifat gotong royong, kesadaran hidup bergotong royong dalam membersihkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup kita sehingga kita lingkungan kita menjadi asri seperti yang diimpikan oleh Bapak Presiden, aman, sehat, bersih, dan indah. Itu mungkin bisa yang saya sampaikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Belu dalam rangka memperingati hari ulang tahun dengan hidup sedunia.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik. Pak Kandis, terima kasih banyak untuk informasinya, untuk waktu yang diberikan untuk Persatu RRI Atambua.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Pak Kandis. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali di sore ini.
1: Selamat sore.
0: Pendengar Persatu RRI Atambua, di mana saja berada, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu mengatakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini menjadi momentum penting untuk mengajak seluruh masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, ya, karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi tanggung jawab bersama untuk masa depan generasi yang akan datang, begitu ya. Dan berbagai kegiatan sudah dilakukan tadi disampaikan, ya, ada kegiatan bersih-bersih di pantai, ya, di sekitar lokasi wisata patung Bunda Maria, ya. Selain itu juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk menjaga lingkungan hidup, ya. Dan Pak Kadis juga mengingatkan bahwa persoalan sampah dan kerusakan lingkungan ini bisa berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat sampai perubahan iklim kalau tidak ditangani secara serius. Karena itu diperlukan kesadaran bersama, mulai dari keluarga kita masing-masing sampai masyarakat luas, begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 tetap bersama kami. Pukul 17 kita ikuti berita berjaringan Sekorwil Nusantara.

0: roti atau buah.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dua informasi pengawali berita sore ini. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya uru mana dalam masyarakat Ende Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT, DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
2: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun 2025 BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPK RI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
2: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Budaya uru mana dalam masyarakat Ende Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Laporan Ricardus Kota.
5: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Domitius Pau, dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI Ende bersama STPM Santa Ursula Ende di Aula STPM Santa Ursula Ende. Menurut Domitius, budaya Ende Lio pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi Wurumana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti Wurumana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas di balik tradisi tersebut.
0: Dalam konteks Endelio, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang Endelio, akar budaya itu, budaya Endelio itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada Burumana, kemudian orang merasa bahwa Burumana itu membebankan. Tapi bagi saya, sebagai peneliti, saya melihat bahwa Burumana itu sebagai jaring jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu supaya dia lebih berdaya guna.
5: Ia mencontohkan tradisi Nguaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati, dan Mokeboti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
1: Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, Pemda Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan Steph Kosar.
6: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua APD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda TTU menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap APD menyiapkan 200 pohon. Selain itu, Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Salega pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu, pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi Kota Kefnano yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
7: Aman oleh kita ini Pemda dan setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanaman sesuai kapling. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga. Artinya TTO ini kan milik kita bersama sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
8: Untuk tanam bambu juga atau
7: tanam bambu sesuai lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
8: Longsor. Apalagi terkait dengan peronjong tadi, kan ada kalau di bantaran sini ada 2 titik yang memang sering kebanjiran di sini dan di atas Bapak di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Ya. Nah, mungkin
7: kalau menang seperti apa, Pak? Infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Dari perlahan tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada kita pun berupaya untuk terus menyelesaikan.
6: Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kefamnanu, Kanton Kementerian Agama, Yonif 877 Binmavo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kefamnanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari ITTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 264 atlet dari Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajang tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Laporan Alotani.
9: 264 atlet yang terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari 28 tim.
10: 264 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkat, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2028, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul tidak saja akademik tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
11: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
10: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
11: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
10: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
11: Target kita, khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KONI Nusa Tenggara Timur. Sanggup? 4 medali emas? Sanggup ya?
10: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Laporan Christian Dimau.
12: Mencegah tindak perdagangan orang serta meningkatkan kepatuhan terhadap izin tinggal keimigrasian, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan izin tinggal dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat desa binaan imigrasi di Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, aparat desa, serta instansi terkait mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing maupun masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan sosialisasi menghadirkan 3 narasumber, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu, Iwan Manek, dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Imigrasi Atambua. Pelaksana harian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua, Ridwan Al-Farisi Tanjung, menyampaikan TPPO merupakan kejahatan serius yang seringkali memanfaatkan kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.
13: Hari ini Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua akan memberikan edukasi terkait layanan tinggal keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa bina imigrasi yang ada di Kabupaten Belu. Melalui sosialisasi ini kami berharap para peserta dapat menjadi pemancangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
12: Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait jenis-jenis izin tinggal, prosedur pengurusan dokumen keimigrasian, serta sanksi bagi pelanggaran izin tinggal dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang dinilai perlu dilakukan secara terpadu, tepat guna, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin waspada terhadap modus-modus TPPO, serta lebih patuh dalam memenuhi ketentuan izin tinggal. Imigrasi Belu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat pertukaran informasi antar instansi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PPKRI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya wurumanah dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id.
0: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah

unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih monitor siaran kami di sore hari ini. Tetap bersama kami, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

91,5 Pro 1 Atambua.

0: informasi mengawali berita sore ini. Kondisi toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor dinilai kondusif berkat kesadaran masyarakat menghargai perbedaan dan kebersamaan. Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, Pemda TTU melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, kondisi toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor dinilai kondusif berkat kesadaran masyarakat menghargai perbedaan dan kebersamaan.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Alor menegaskan pentingnya penguatan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat yang

0: Kementerian Agama. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
1: Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, Pemda TTU melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat.
2: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua OPD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda TTU menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap OPD menyiapkan 200 pohon. Selain itu, Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Salega pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu, pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnanu yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
3: Aman oleh kita, ini Forkopimda dan yang terkait itu kurang lebih ada 200. Tapi setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanaman sesuai kapling. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga. Artinya TTU ini kan milik kita bersama, sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
4: Tanam bambu juga atau
3: tanam bambu? Tanam bambu sesuai ini lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
4: Longsor. Apalagi terkait dengan peroncong tadi, kan ada kalau di bantaran sini ada 2 titik yang memang sering kebanjiran di sini. Di sini dan di atas Bapak, di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Ya. Nah mungkin
3: kalau
4: menang seperti apa,
3: Pak? Infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Dari perlahan, tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita pun berupaya untuk terus menyelesaikan.
2: Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kevam Nanu, Kantor Kementerian Agama, Unif 877 Bin Mafo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kevam Nanu milik semua masyarakat, sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Meningkatkan pendapatan ekonomi, pemerintah Desa Kabuna Kabupaten Belu dalam perencanaan membuka gerai UMKM terbuka bagi setiap masyarakat desa.
1: Kepala Desa Kabuna Kabupaten Belu Adrianus Yosep Laka mengatakan perencanaan ke depan akan juga membuka gerai tempat usaha UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Hal ini pun sebagai upaya membuka peluang pemberdayaan usaha masyarakat desa setempat agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Adrianus menyebut sudah menyiapkan skema anggaran dari alokasi anggaran dana desa ADD, sejumlah dana digelontorkan untuk mendukung kegiatan usaha. Dana yang ada disediakan untuk membangun tempat lesehan, didukung penerangan listrik yang cukup, warga pun bisa berjualan di tempat telah disediakan, seperti berjualan makanan dan minuman, usaha gorengan, dan lain sebagainya. Ia menyebut setiap gerai UMKM dikenakan per hari Rp10.000, dibuka sore hingga malam hari, dari sumbangsi pendapatan yang diterima kemudian dikelola BUMDes. Sesuai ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, 30% dikembalikan sebagai pendapatan asli desa PADES.
2: Kalau tahun lalu itu mereka menyumbang PADES, gabung kerja tanah desa itu
3: 43 juta
2: itu PADES dari BUMDes 33 juta, tambah dengan sewa lahan desa sepanjang ini sepanjang depan kantor desa itu 10 juta. Jadi total 43 juta. Tapi itu tahun lalu pekerjaannya mulai dari pekerjaan rawat kan kasih ke BUMDes, pekerjaan satu bulan posyandu juga kita kasih ke BUMDes, belanja ketahanan pangan juga kasih ke BUMDes. Nah, tahun ini agak sedikit berbeda, ketahanan pangan ada walaupun tidak besar, tetapi ada, fisik tidak ada, karena pemotongan anggaran. Tetapi semua, kalau kita hitung dengan omset sekarang bahwa dia per hari 2,5 juta, per bulan itu 60 juta.
3: 60 juta
2: per bulan. Tapi itu masih kasar ya. Belum perhitungan untuk ini belum. Jadi ya per tahun tinggal kali 12. Dan kami merencanakan di depan kantor desa ini, kami sudah anggarkan untuk kita bangun lagi pedestrian di depan itu akan menjadi tempat lesehan. Tapi nanti kita siapkan titik-titik lampu. Mulai sore sampai malam baru beri peluang untuk masyarakat, silakan mau usaha di situ, mau jual sate, kopi, gorengan, bakar ayam, bakar ikan, silakan. Tapi hanya malam saja, sore sampai malam.
3: Itu perencanaan.
2: Nah, pagi tidak boleh mengganggu aktivitas kantor desa. Dan mereka tiap malam mereka cukup stok 10.000 ke BUMDes. Untuk silakan pakai lahan yang nanti disediakan oleh BUMDes.
1: Gerai tempat berjualan dibangun tepat di depan kantor desa, peluang usaha cukup menjanjikan. Warga desa bisa berbelanja kebutuhan pokok di minimarket, Freshmart, pengelola BUMDes Desa Kabuna juga berbelanja berbagai kebutuhan pada gerai UMKM. Apalagi tepat di depan kampus Akper Unimor dan juga ruas jalan lintas perbatasan ke negara Timor Leste. Selain warga lokal juga pelintas ke negara Timor Leste seringkali mampir berbelanja.
0: Wakil Bupati Belu meminta pejabat eselon 3 yang dilantik menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas dan hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4: Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji.
5: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melakukan rotasi jabatan pejabat administrator lingkup Pemerintah Kabupaten Belu dengan melantik dan mengambil sumpah 5 orang pejabat eselon 3 yang berlangsung di lantai 1 kantor Bupati Belu Jumat pagi. Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Belu diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan dan pengukuhan oleh Rohaniawan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara sekaligus langkah strategis perkuat kapasitas kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan para pejabat administrator yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, bangun koordinasi yang efektif dengan seluruh jajaran, serta menciptakan budaya kerja yang produktif, inovatif, dan disiplin. Wabub Vicente juga mengingatkan sebagai pejabat administrator memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi dan pelayanan publik sehingga dapat berjalan secara optimal.
6: Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan karier operator sipil negara sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada para pejabat administrator yang baru dilantik, saya mengharapkan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, pahami secara mendalam tugas pokok dan fungsi jabatan yang dipercayakan, bangun koordinasi yang efektif dengan seluruh jajaran, serta ciptakan budaya kerja yang produktif, inovatif, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Sebagai pejabat administrator, saudara memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan organisasi, menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam program dan kegiatan yang nyata, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal.
5: Menurut Wabub Vicente, sebagai pejabat selalu menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas, hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan. Pihaknya juga mengingatkan jajaran pemerintah Kabupaten Belu untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat program pembangunan, serta menghadirkan pemerintah tahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
6: Mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun korporat. Saya juga mengingatkan kepada seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu agar terus menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
5: Diketahui 5 orang pejabat eselon 3 yang dilantik yaitu pejabat di Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Belu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Belu, Kepala Bagian Umum Sekwan Belu, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Imigrasi kelas 2 TPI Atambua konsisten mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan.
7: Mencegah tindak perdagangan orang serta meningkatkan kepatuhan terhadap izin tinggal keimigrasian, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan izin tinggal dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat desa bidan imigrasi di Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, aparat desa, serta instansi terkait mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing maupun masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan sosialisasi menghadirkan 3 narasumber, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu, Iwan Manek, dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Imigrasi Atambua. Pelaksana harian kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua, Ridwan Alfarisi Tanjung menyampaikan, TPPO merupakan kejahatan serius yang seringkali memanfaatkan kurang informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.
8: Pada hari ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua akan memberikan edukasi terkait pelayanan tinggal keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa bidan imigrasi yang ada di Kabupaten Belu. Melalui sosialisasi ini, kami berharap para serta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada keluarga, dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
7: Selain itu, dalam kegiatannya juga disampaikan materi terkait jenis-jenis izin tinggal, prosedur pengurusan dokumen keimigrasian, serta sanksi bagi pelanggaran izin tinggal dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang dinilai perlu dilakukan secara terpadu, tepat guna, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin bersuara terhadap modus-modus TPPO, serta lebih patuh dalam memenuhi ketentuan izin tinggal. Imigrasi Bulu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat pertukaran informasi antar instansi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Christian Limau melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan dikunjungi langsung oleh Presiden China Xi Jinping di Pyongyang, Korea Utara dalam waktu dekat. Berbeda dengan pertemuan bilateral dari dua kepala negara kuat Amerika Serikat dan Rusia, Xi Jinping sempat menerima kunjungan Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin pada Mei lalu. Rencana Jinping ke Pyongyang dianggap sebagai kunjungan yang langka. Terlebih, agenda itu akan dilakukan hanya beberapa pekan menerima Trump dan Putin di Beijing. Jinping akan menjalankan lawatan di Korea Utara bertemu dengan Kim Jong-un selama 2 hari. Rencana itu diumumkan kantor berita China Xinhua dan agensi berita pemerintah Korut KCNA dikutip dari CNN. Lawatan ini sendiri akan menjadi kunjungan balasan bagi Jinping yang pernah menerima kunjungan Kim Jong-un pada September 2025. Kala itu, Jinping mengundang sejumlah kepala negara termasuk Kim Jong-un untuk menghadiri peringatan berakhirnya Perang Dunia Kedua di Beijing. Kunjungan ini akan menjadi lawatan pertama Jinping ke Korea Utara sejak 2019. Agenda pertemuan bilateral tersebut akan menjadi upaya terbaru dari Beijing untuk menghangatkan hubungan bersejarah, namun seringkali rumit dengan negara tetangganya itu yang telah mendingin dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga akan menjadi perjalanan luar negeri pertama Jinping tahun ini. Para pakar menilai China kemungkinan juga ingin menegaskan kembali pengaruhnya terhadap Korea Utara yang mulai condong ke Rusia, dikutip dari The New York Times. Kim tidak ingin diperlakukan seperti mitra junior oleh Beijing dan kemungkinan akan menggunakan kedekatan barunya dengan Rusia untuk menekan Beijing agar memberikan konsesi ekonomi. Apabila Korea Utara berhasil menyeimbangkan 2 negara tetangganya yang besar tersebut, Kim mungkin akan merasa tidak terlalu terkendala dalam memajukan program senjata nuklirnya. Hal ini dapat menggoyang kawasan di mana sekutu-sekutu Amerika Serikat sudah khawatir mengenai peningkatan kekuatan militer Tiongkok dan kemampuan Washington untuk menghormati perjanjian pertahanannya karena negara tersebut menghabiskan sumber daya untuk berperang dengan Iran. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kondisi toleransi antarumat beragama di Kabupaten Alor dinilai kondusif berkat kesadaran masyarakat menghargai perbedaan dan kebersamaan. Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, Pemda TTU melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Saya Hendrik Imam mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pangbas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, saat ini pukul 18.50 menit. Selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas di malam hari ini, ya, malam minggu. Sudah punya rencana Anda, ya tinggal eksekusi saja ya. Semoga apapun itu lancar semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Piala Dunia sebentar lagi ya, tinggal menghitung ya, kurang lebih 1 minggu lagi. Dan sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat ya, jelang turnamen 11 Juni. Mereka saat ini menempati kamp latihan dan markas yang sudah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina sendiri ini menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei dan mereka tiba dengan pesawat mereka yang coraknya garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona ya. Dan Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel pusat kota Kansas City. Dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Kemudian Timnas Inggris ya menyusul tiba pada 1 Juni dan mereka langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk adaptasi dengan cuaca sampai kondisi lapangan begitu. Dan para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Dan mereka juga akan dijadwalkan akan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa Timnas Amerika Serikat saat ini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik untuk tim tuan rumah. Dan sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional New Jersey ya. Dan para pemain terlihat rapi, mereka menggunakan jas abu-abu saat mereka keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brasil di bandara dan pengawalan tentu saja sangat ketat mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Sementara itu, Timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat di hari yang sama, 2 Juni waktu setempat. Dan mereka mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, ya, Florida. Dan mereka langsung disambut oleh sejumlah pejabat di sana, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, kemudian Konsul Jenderal Turki. Selain itu juga Timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika ya, ke Amerika Utara hari ini setelah sempat tertunda karena urusan visa. Dan pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Dan sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan sampai beberapa waktu ke depan seperti Spanyol, Prancis, Portugal yang masih bersiap untuk berangkat ya. Dan Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026, seperti itu ya. Dan pendengar di mana saja berada ya, penyelenggaraan kini menuntaskan ya, mereka tengah menuntaskan berbagai persiapan pendukung supaya turnamen bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian fokus utama tentu diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, juga kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung.

0: waiting.
1: Item 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Bua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atam Bua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi hari ini di Sabtu 6 Juni 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atam Bua, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan mendatangi aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Rindu Papeda, produksi oleh RRI Sorong.
2: Masuk saja.
3: Wi, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
2: Oh, sesuai. Saya pikir tadi siapa. Masuk mari.
3: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
2: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
3: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan. Atau ku punya perut sakit?
2: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
3: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
2: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
3: Hai, Niko. Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
4: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampung suara jadi.
3: Itu, Maria datang. Maria masuk.
4: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak, Maria, saya malas.
4: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
3: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
4: Masa, Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
2: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
4: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
3: Eh, Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
4: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
2: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas batu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini...
3: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
4: Iyo, kemarin Yosua telepon keluarga di Wamena. Terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
4: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
3: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
4: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tom buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
3: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah.
4: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
4: Iya, iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
3: Ayo, mari, berdoa. Saya lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
3: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: apalagi di gua ya.
1: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: you so much karena sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkembang.

0: sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: telepon. Anda berada, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Steph Sintido. Beliau adalah pemerhati lingkungan hidup. Kita berbicara tentang topik malam ini, tentang pelestarian lingkungan. Kita sapa dulu Bapak Steph. Halo, selamat malam Bapak Steph.
1: Selamat malam Riyad Mbuan.
0: Apa kabar malam ini Bapak Steph?
1: Kabar baik.
0: Oke, baik Bapak Steph. Ini kita waktu singkat, jadi kita berbicara tentang pelestarian lingkungan. Ya Bapak Steph, yeah. Mengapa pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak usia dini, bukan menunggu anak dewasa gitu?
1: Ya, sejak dini memang kita harus tanamkan di anak-anak, karena pendidikan semua itu berasal dari keluarga, apapun itu. Jadi kita kalau mau melestarikan lingkungan, mau cinta lingkungan, mau merawat bumi, ya semua kita harus berawal dari keluarga. Terlebih pendidikan kita perkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini.
0: Oke, baik Bapak Steph. Menurut Bapak Steph, yes, kebiasaan sederhana apa yang paling efektif diajarkan kepada anak-anak untuk menjaga lingkungan gitu, Bapak?
1: Sederhana itu kalau saya ya, praktik dalam kehidupan sehari-hari itu ya, untuk anak-anak itu kita biasakan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon kecil atau tanaman yang mudah mereka kerjakan. Yang paling simpel itu pelestarian lingkungan, saya rasa mungkin atau saya kira mulai dari sampah-sampah di sekitar kita. Dan kalau mau ajar mereka untuk lebih lagi mencintai lingkungan, ya menanam bunga, menanam pohon-pohon di sekitar rumah.
0: Oke, Bapak Steph, apakah di sekolah itu saat ini sudah cukup berperan dalam membentuk karakter peduli lingkungan para peserta didik, Bapak Steph?
1: Sejauh ini sudah hampir 1 tahun ya. Kebetulan saya kesiswaan, jadi anak-anak STM itu saya wajibkan untuk mereka sadar akan kebersihan lingkungan. Ya, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah-sampah plastik yang bertebaran-tebaran di lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitar. Perlu saya sampaikan bahwa akhir-akhir ini kami cukup membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan membersihkan sampah-sampah plastik buangan dari para pendatang atau orang-orang sekitar semua di sepanjang jalan Cabang Batu Merah sampai di batas kota. Itu saya sudah dengan anak STM secara spontan, tidak ada paksaan dari orang lain. Dan untuk lingkung lestari, semua orang pasti tahu STM sudah punya taman dan juga pohon-pohon yang cukup.
0: Betul. Oke, baik. Itu sudah. Oke, baik. Untuk Bapak Steph, di tengahnya marak penggunaan plastik sekali pakai, bagaimana caranya untuk mengajak anak-anak menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menonton masalah?
1: Kalau di rumah saya, kalau belanja di pasar itu saya bawa memang tempat, jadi plastik saya tidak bawa ke rumah. Itu kalau di rumah. Kalau di lingkungan sekolah, wajib anak-anak yang mengkonsumsi minuman-minuman instan yang di gelas maupun di botol-botol sedang itu, ya selesai itu saya wajibkan mereka membuang sampah di tempatnya. Kita siapkan di STM itu, kami siapkan lubang-lubang sampah untuk sampah-sampah seperti itu.
0: Oke, baik. Bapak Steph, seberapa penting keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan di lingkungan diajarkan di sekolah, di STM, Bapak Steph?
1: Sangat penting ya, karena pendidikan berawal dari keluarga, orang tua, dan juga untuk semua kalangan itu saya rasa semua dari keluarga. Untuk di STM sendiri memang selalu kita mengajak anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan, sadar akan bagaimana pentingnya lingkungan yang bersih, bagaimana kita merawat bumi dengan hal-hal praktis yang dapat kita lakukan. Dan juga kalau orang tua, kalau memang dalam keseharian atau kebiasaannya sehari-hari memang sangat peduli tentang kebersihan lingkungan di sekitar rumah, saya yakin dan percaya bahwa semua akan ditularkan kepada anak-anak mulai dari rumah. Sehingga kalau kita, saya di STM itu, saya cukup melihat mereka saja, sudah mereka tahu bahwa ini Pak sudah kasih sinyal bahwa sampah kita sudah teledor, kita wajib membersihkan dari lingkungan sekolah.
0: Oke, baik, Bapak Steph ini sebagai guru yang mengajarkan murid-murid untuk bisa menjaga kebersihan, mengumpulkan plastik-plastik di sekolah maupun di wilayah luar sekolah, ya toh Bapak Steph?
1: Benar kan? Ya.
0: Oke, Bapak Steph, pesan yang terakhir ini, apakah pesan Bapak Steph buat bagi generasi muda di Belu, di TTU dan di Alor agar mereka menjadi pelopor pelestarian lingkungan begitu di masa depan?
1: Bagi anak-anak muda, terkhususnya anak-anak pelajar, mari kita mulai sadar untuk membuang sampah, khusus sampah plastik itu, pada tempat yang disiapkan. Dan juga sebaiknya kita semua menjaga agar lingkungan kita bebas dari sampah-sampah plastik. Apabila ditemui ada orang-orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, secara persuasif kita menyampaikan, bapak, mama, kakak, adik, tolong buang sampah pada tempatnya. Tujuannya agar lingkungan kita, kampung kita, kota kita bebas dari sampah, dan akhirnya kita semua sehat karena lingkungan kita bersih, asri dan segar. Mungkin itu hajakan saya paling simpel, mari kita semua menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Salah satu cara merawat bumi kita di Indonesia, khususnya di kampung kita masing-masing.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Steph yang sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Pro 1 Atambua.
1: Siap.
0: Terima kasih dan selamat malam.
1: Hormat, terima kasih juga buat RRI yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya berbagi. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Steph.
2: Malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga detail di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami itu yang bagus, celana anak ini ada gantungan kunci sama tas B sama tadi coklat juga.
13: Sebenarnya banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup, dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Dan pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game sebelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ros, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Persatu RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Pertobatan Sejati Lahir dari Hati yang Bijaksana. Dibawakan oleh Ibu Julius Atahu Kehik, SAG, penyuluh kantor agama Kemenag Belung.

Ambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 ayat 11 sampai 32. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa.

dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertobatan sejati lahir dari hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih, perumpamaan tentang anak yang hilang adalah salah satu kisah Injil yang paling menyentuh. Sesungguhnya tokoh utama cerita ini bukanlah seorang anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya, menghabiskan seluruh harta warisannya dengan berfoya-foya, dan akhirnya kembali ke rumah ayahnya. Tokoh utamanya adalah bapa yang mempunyai hati yang penuh belas kasih, sabar, dan tidak pernah berhenti mengasihi. Dalam nada kerinduan akan pelukan kasih bapa, anak itu menyadari bahwa meskipun begitu banyak orang yang bekerja untuk bapaknya, namun mereka memiliki kehidupan yang berlimpah. Dia sendiri terjebak dalam harapan palsu akan kehidupan yang fana dan terjerumus masuk dalam kesesatan, kelaparan, dan keputusasaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengkritiknya karena bergaul dengan orang berdosa. Yesus menjawab dengan kisah yang menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada setiap orang, bahkan yang paling tersesat sekalipun. Anak bungsu mewakili kita semua yang pernah menjauh dari Tuhan dengan kesombongan, keegoisan, atau pencarian kebahagiaan di luar Dia. Sejauh apapun langkah telah sesat, ketika ia sadar dan kembali, ia tidak mendapat hukuman, tetapi pelukan. Sang ayah tidak menunggu dengan tang bersilang, tetapi berlari menyambutnya. Ia tidak hanya mengampuni, tetapi memulihkan martabat anak itu sepenuhnya. Dalam kisah rohani ini dikatakan bahwa ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kasih bapa yang melampaui segala batas kesalahan dan dosa, ia merangkul dan mencium anaknya. Ayahnya memerintahkan agar anaknya diberi jubah yang terbaik dan dikenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Semua atribut yang diberikan kepada anaknya sebagai pengangkatan kembali kepada anaknya. Karena cinta dan kasihnya, bapak yang berbelas kasih menobatkan anaknya, memberi kembali posisi seperti semua. Inilah cinta bapa tanpa batas kepada anak-anaknya. Kisah rohani ini juga menggambarkan pentingnya kesadaran diri dan pertobatan dalam hidup kita. Terkadang kita harus mencapai titik terendah untuk benar-benar menyadari nilai dan pengampunan. Anak yang hilang ini mengilustrasikan bahwa bahkan di dalam kesalahan terdalam, masih ada harapan dan peluang untuk pulang ke rumah bapa dan mengalami pelukan kasih bapa. Ia tak rela menjadikan kita sebagai hamba, tetapi kembali menobatkan kita sebagai anak tercintanya dan menduduki posisi sebagai anak-anak Allah. Bapa, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih, figur anak sulung memberikan cerminan bagi kita yang merasa sudah setia dan taat beragama, namun memiliki hati yang keras dan penuh penghakiman. Si sulung merasa iri dan marah melihat saudaranya yang berdosa disambut dengan pesta. Ia terjebak dalam mentalitas upah, menganggap hubungannya dengan bapa hanyalah soal transaksi kepatuhan, bukan hubungan kasih. Melalui tokoh ini, Yesus menegur kita agar tidak menjadi orang beriman yang merasa lebih suci dari sesama. Bapa pun keluar untuk membujuk si sulung, mengingatkan bahwa segala milik bapa adalah miliknya juga. Panggilan kita bukan hanya untuk tidak tersesat seperti si bungsu, tetapi juga untuk memiliki hati yang dingin seperti si sulung. Pada akhirnya, perikop ini mengundang kita
untuk meruntuhkan segala penghalang yang menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Apakah kita sedang berada di negeri yang jauh karena dosa, ataukah kita sedang berdiri di halaman rumah dengan hati yang penuh kedengkian? Tuhan mengundang kita semua untuk masuk ke dalam pesta perjamuannya. Menjadi sempurna seperti Bapa berarti belajar untuk ikut bersuka cita atas keselamatan setiap jiwa. Marilah kita merayakan kasih karunia Tuhan yang tak terbatas ini dengan menjadi pribadi yang cepat memaafkan dan selalu siap merangkul mereka yang ingin kembali ke jalan pertobatan, jalan kebenaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar Pro 1 Area Tembuah, kita baru saja ikuti mimbar agama Katolik yang dibawakan oleh Pak Julius Atahu Kehi SAG, penyuluh Kemenag Belu.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jam 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, selamat kita masuki info berikutnya yaitu musik dan info
2: dari detas basisnya media sosial,
1: Facebook,
2: YouTube atau radio kan.

Pendengar Pro 1 RI Tambua, usaha kreatif Katong Tenun NTT terus mendorong pelestarian motif tenun tradisional Nusa Tenggara Timur dengan menyasar generasi muda sebagai pasar utama sekaligus agen pelestarian budaya. Di tengah derasnya tren fashion modern, upaya ini dinilai penting untuk menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat ekonomi para penenun lokal. Katong Tenun NTT, Nona Lagu, mengatakan kecintaannya terhadap Tenun NTT berawal dari kepribadian melihat semakin berkurangnya minat anak muda terhadap warisan budaya daerah. Karena itu, ia mengembangkan produk tenun dalam membentuk yang lebih modern agar dapat diterima kalangan muda tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat pada setiap motif. Menurut Nolan, tenun bukan sekedar kain, melainkan identitas, sejarah, dan catatan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menilai generasi muda memiliki peran strategi untuk memastikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam motif tenun terhadap tetap hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Informasi ini kami update dari RI.com.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Oke pendengar Pusat Uwer di Atambua, kita masih di musik dan info budaya.
1: Warga bergegas
0: HM Jahe Bajawa terus mengikuti perkembangan tren kuliner dengan menghadirkan produk Italian Wedding Jahe untuk kebutuhan pesta pernikahan masyarakat. Inovasi tersebut dilakukan untuk memperluas pilihan produk sekaligus menyesuaikan permintaan pasar. HM Jahe Hilgaryani Irman Salim Meo mengatakan tren kue pernikahan terus berubah sehingga pelaku usaha perlu berantisipasi dengan kebutuhan konsumen. Menurutnya, masyarakat kini mulai mencari model kue yang lebih modern dibandingkan konsep bertingkatnya yang selama ini diumumkan dan digunakan. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Ibu Sari, Eci sebagai Rika Bumbu.
1: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
2: RRI Digital. Jadi RRI Digital, emang masih jauh?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: seorang petani dari Massachusetts adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama
1: pendidikan
0: ini,
1: bahwa padahal kondisi kakak sendiri ini mau dibilang susah ya sulit karena apa, selain guru kakak juga seorang apa ya kepala rumah tangga, terus juga punya usaha di rumah sendiri ya. Bagaimana kakak bisa membagi waktu dan dengan kondisi seorang disabilitas masih bisa menempuh pendidikan lebih lanjut?
2: Baik, terima kasih Kak Arda. Awal pertama saya mau bersekolah itu, keinginan saya itu satu, mau merubah nasib. Karena pertama saya tahun 2010 saya masuk di SLB, saya sebagai tenaga pendidik, yaitu saya di bagian dipercayakan untuk ini tata busana. Jadi awalnya itu saya merasa bahwa kalau misalkan saya kalau tidak merubah dengan cara harus bersekolah lagi, berarti untuk selamanya saya akan seperti ini terus. Jadi saya mulai bertanya-tanya kepada teman-teman yang di sekolah, bahkan ada yang sudah mendahului saya sebelumnya dengan yang sekarang saya berhasil ini. Mereka bilang seperti ini pada saya. Mereka bilang, Pak Boni, kalau misalkan Pak Boni mau lanjutkan sekolah supaya besok-besok bisa jadi guru atau bisa berdiri di kelas, berarti kakak harus lanjutkan kuliah. Dari situ kebetulan senior saya waktu itu dia sudah hampir semester akhir ya, saya masih lupa, tapi dia semester 6. Jadi dia bilang, kalau Pak Boni mau sekarang kita daftar. Terus saya bertanya, kira-kira kita berdaftar di yang sekarang ini ibu melanjutkan kuliah ini di mana? Dia bilang yang paling aman di UT saja. Namanya universitas.

suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silat. Silat adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silat ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau modif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakir.

0: kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan tuh aku nanya nama siapa?
0: Hari ini
1: teleponan pakai bahasa daerah.
0: Ya elah, kuno banget.
1: Rasanya tuh fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku mesti pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

kondisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun, mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat taat. Adapun jenazah yang masuk kategori darat taat antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat taat ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat taat. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat taat itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat taat diyakini akan terus mendatangi keluarganya.

0: pendengar, prosatu erat membuat lagu ini berakhir di musik dan info. Kita akan lanjut lagi di program berikutnya, yaitu di ruang ini.
1: Selfie 44 tahun karyawan swasta.
2: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit.
3: Rehat sejenak bersama Prosatu di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Prosatu RRI Atambua, kanal informasi dan

0: akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 Radio Gua bersama saya Kevin Putih yang mendengar di Ruang Rindu berbagai Saya sudah siapkan beberapa lagu, ada 10 lagu di Facebook Radio Gua. Ada John Seme, Pulang ke Desa. Ada Helmi Pesulima, Jangan Ada Rasa Benci. Ada Rumindio, Hilang Perkara. Ada Anci Larici, Ingin Bertemu di Matamu. Ada Neti Si Tumpul, Cincin Permata Biru. Ada Brian Aden, Winilo. Ada Yuni Sara, Nang Nostalgia SMA. Ada Fatur Nadina, Biar Cinta Selama. Ada Dian Di Sesa, Apa Salahnya. Ada Laura Baget. Jadi pendengar Pusat WRG Tembua, ada yang mau bergabung di telepon kami di 0812460160. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang yang berdaging bumbu, memori lewat lagu. Selamat malam Kota Jepro.
1: Bila apa kabar malam ini?
2: Kabarnya lagi terganggu kesehatan Kota Jepro. Ada batuk pilek.
1: Semoga Kamila cepat sembuh. Oke deh, baik. Oke, mari kita lagu apa ke Kabela malam ini?
2: Lagunya Angela Ricci.
1: Oke deh, ku ingin berteduh.
2: Salam-salam ya.
1: Oke, gas.
2: Salam-salamnya buat Kota Jeffrey bersama All Crew Pro 1 FM yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya.

Jati di Wonosobo, ada Abang Hadi, ada Kak Guru Tati Fernando, ada Kakak Markel, ada Kak Marco, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Diraka, ada Om Jani, ada Kakak Tio, ada Om Tudo, ada Mama Jose, ada Kakak Yusen, ada Tera, ada Sandi, ada Dodi, ada Mama Ina di Mesin Mesin, ada Pak Oke, ada Mama.

0: dan Bunda Sisa dan Mama Ica tahu. Pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau di acara Nyari Yang Rindu dimanapun berada semuanya, selamat malam, salam buat semuanya, Tuhan menyertai selalu. Buat Papa Jeffrey, terima kasih, selamat malam, pulang hati-hati ya Papa.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Bella yang di mana tua. Dan kata Kakak Bella lagi tidak enak barang, batuk-batuk pilek. Semoga Kakak Bella di Mangga Dua cepat sembuh. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung lagi di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Kakak Marina. Malam ini baru kita dengar suaranya Kakak Marina.
2: Ya, karena ada apa kabar?
1: Kabarnya baik. Sebaliknya Kakak Marina, apa kabar?
2: Itu kabar baik.

Oke, terima kasih juga untuk Kakak Marina. Oke, pendengar pusat wilayah Tembuah, kita baru saja dari penerbang kedua itu dari Kakak Marina. Katanya Kakak Marina lagi sibuk-sibuk, baru kedengaran lagi di udara pusat wilayah Tembuah. Masihkah ada yang bergabung di Raya Ruang Rindu? Ruang Rindu, nomor

Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Okay, sudah kok.
1: Iya, makanya kita tidak dengar ini. Ada dua lagu yang berbunyi.
0: Oh.
1: Jadi.
0: Iya. Okay, baik.
1: Mungkin saya.
0: Bung Arli.
1: Iya, Bung Arli.
0: Okay, Bung Arli, mau request lagu apa malam? Pendengar plus satu RFM 2 bersama dengan Bung Arli, katanya tidak request lagu apa saja, tapi ada himbauan sedikit, ada trailer katanya. Oke, nanti orang-orang piknik yang nanti melihat trailernya di mana. Oke, pendengar plus satu RFM 2 masihkah ada yang mau bergabung di ruang lingkup malam ini? Boleh bergabung, saya selalu stay menunggu Anda di ruang rindu malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RW Atambua. Sabar dan menanti.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka.
0: Selamat malam. Oh, ada dari kakak.
2: Kerja yang sehat dimulai dari karyawan.
0: Etos dan kakak Etos dan. Selamat malam. Ruang rindu. Salam kompak dan salam semangat buat kita semua dari Alor. Alor apa ini? Dari mana ini? Alor Waka. Wakasir dengan dan selamat malam buat sahabat semua yang apa ini? Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Request lagu nomor 7. Oke, ditunggu ya. Tunggu ya kakak itu. Masihkah ada yang bergabung di ruang rindu malam ini? Kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Selamat malam ruang rindu.
3: Malam ruang rindu.
0: Ya, selamat Tunggu malam juga. Ya, kakak Janu, apa kabar malam ini?
3: Kabarnya baik.
0: Amin. Mau request lagu apa kakak?
3: Dari
0: Angela. Oh. Ya, yes, salam-salamnya.

baik pendengar persaudara tembua, kita baru saja bincang dari Insan Awara. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di ruang itu. Ini dari mana? Dari Putung. Selamat malam ruang Windu.

0: Cane, bianca cane, cali timor leste, ibu yusin, pahin rupi kumiru, kakarat nala kese keluar jadi nevana, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua cucu kakak yang lagi sampai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat kakak Jufri, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Oke, selamat malam untuk Kakak Putri. Oke, peninggal puluh satu RIA Tembua, di mana sedang berada di malam ini, di ruang rindu malam ini. Terus di malam ini tetap semangat, biar kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di
2: cantumkan di video kita.
1: Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di
2: ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu. Oh, selamat malam Ruang Rindu, Bang Nasrul, apa kabar?
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbuat rindu. Baik-baik selalu, Bang. Sama-sama juga.
1: Oke.
3: Iya.
1: Oke, Bang Nasrul, apa kabar di Palu hari ini? Sehat kok?
3: Baik, Bang. Ini lagi sementara hujan nih, Bang.
1: Oh, di sana lagi hujan. Kalau di Atambua lagi panas nih.
3: Oh, waktu itu sini kan musim hujan lagi sini.
1: Kalau di Atambua lagi kalau siang panas, malam dingin. Oke, Bang Masel, mau request lagu apa?
3: Lagu yang kedua saja, Bang.
1: Lagu kedua.
3: Iya.
1: Dari Hermi. Yesus lima, oke. Jangan ada rasa benci. Ya, baik.
3: Ah, itu dia.

0: Oke, selamat malam untuk Bang Nasir. Oke, pendengar Pusat Radio Pembuah, kita baru saja Bang Nasir dari Palu. Sudah dari Palu, ini dari Pulau Nias lagi. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Abang Hadi.
1: Ya, selamat malam Bang Gitu.
0: Iya, apa kabar Abang Hadi di Pulau Nias? Tadi dari Palu, ini sekarang dari Nias.
1: Iya, yang jauh-jauh.
0: Iya, yang jauh-jauh. Yang di malam minggu.
1: Kabar saya. Kabar saya di Nias. Jadi Jumat saya terlalu kejut.
0: Oke.
1: Kalau kabar Bang Jepri di Tujuhan.
0: Tujuhan, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Oke.
1: Gimana Bang Hadi? Sudah kegiatan gue gimana?
0: Sudah kegiatan gue kalau siang panas, malamnya dingin.
1: Kalau siang panas, malam dingin.
0: Malamnya dingin sekali.
1: Ya kalau udah malam ya dingin kan.
0: Iya. Oke, Abang Hadi. Mau request lagu apa?
1: Iya, Bang Jepri. Apa aja lagu ini?
0: Oh, yang belum di request itu ada DNBC Saat Pasaraki, ada Loren Riker
1: yang
0: Ujung Malam.
1: DNBC Saat.
0: DNBC Saat. Oke.
1: Oke, salamnya buat Bang Jepri, untuk juga pemirsa semoga selalu ya. Ada yang baru turun tadi Pak Nasron itu.
0: Iya.
1: Kenal. Ada juga Bang Jepri Tengah ya. Satu lagi nih ada Sari di Mojok Masin, ada Maria di Kepa, ada juga satu tuh Marina juga ya di atas kotaan, ada Bunda Desi juga, siapa lagi ya. Untuk semuanya aja lah.
0: Untuk Bang semuanya Sapurata, oke baik.
1: Sapurata, oke begitu aja, terima kasih sama Marindu.
0: Oke, terima kasih juga. Oke, terima kasih untuk Abang Hadi yang ada di Pulau Nias. Kita putar tangan lagu dulu yang sudah di request tadi orang pertama dari Kakak Bella di Mangga 2. Semoga terhibur selalu.

kalian sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuh, di mana saja Anda berada, kita masih menemani Anda di malam ini di Ruang Rindu. Masihkah ada yang merequest lagu?

0: lihat dulu yang sudah bergabung lagi, mungkin di Facebook. Kita lihat dulu. Kalau belum ada, ya kita putarkan lagu lanjut. Oh iya, rupanya sudah ada ini bergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Luang Rindu, Mas Edi.
1: Malam juga, apa kabar?
0: Kabarnya baik, sebaliknya Mas Edi, apa kabar malam ini?
1: Masih seperti dulu.
0: Masih seperti yang dulu.
1: Iya. Iya.
0: Oke, okay,
1: Mas. Nah, kemarin kemana? Kemarin kemana?
0: Oh, kemarin lagi libur satu hari.
1: Oh, ini nanti yang mana? Besok.
0: Besok masih saya masih 5 kali. Masih full. Ini minggu kita sama Mas Edi. Mas Edi lagi di mana ini? Di Kefa atau di Malaka atau di Atambua?
1: Betul.
0: Oh, Mas Edi lagi di Wetu. Oke, semoga rezekinya lancar, usahanya lancar.
1: Amin. Yang bagus tambah ulang tadi.
0: Oh, yang tadi sudah di request itu ada beberapa lagu tadi. Yang tadi sudah request sudah 4 lagu. Masih ada Lola Trigel di ujung malam.
1: Oh.
0: Ada siapa lagi tadi? Yang belum di request ada John Seme, Pulang ke Desa.
1: Oh.
0: Ada Elmi Peselima, Jangan Ada Rasa Benci.
1: Ini sudah dibaca.
0: Itu aja. Jangan rasa benci antara kita.
1: Mantap ini itu. Mantap sekali. Oke.
0: Oke, Mas Edi. Salam-salam.
1: Pulangnya hati-hati. Jangan lupa keluarga ya di rumah ya.
0: Oke.
1: Jadi, kalian waktu ke-21 nih ya. Oke, Bapak Tien. Apa kabarnya dan kabar untuk sabun. Bapak Tien, teman ini. Tapi saya ini dingin lagi. Kalau Bella, Ibu Renti, nama Anwar Maina ya, Maina, Maya Batara, Papi dan Harap ada apa? Semut, hari kedua ke sopir, proses itu kan lagi. Dan juga Kak Juven juga nggak ada apa, tidak salah buat Kak Karinca yang ada di. Nama lain juga Kak Edil dan Desa Daun sebesar buat Mama Boma yang ditulang oleh seluruh lalu. Oke, Kak Cerwi. Salam aja di bawah salam di rumah ya.
0: Oke, baik.
1: Dan waktu jas musik yang bagus.
0: Oke, jas musik. Oke, baik.
1: Oke, salam.
0: Salam juga Mas Edi.
1: Obrigado.
0: Obrigado, Barak. Oke, Mas Edi yang ada di... Katanya di Bitung, Mas Edi. Jalannya Betun, sebentarnya di Kefa, sebentarnya di Atambua. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masihkah ada yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memberi lewat lagu di malam ini. Saya selalu stay menunggu Anda di line telepon maupun di Facebook RRI Atambua atau di WA kami. Di line telepon kami, saya ulangi lagi, 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita putar lanjut lagu yang sudah di request tadi di malam ini. Tadi dari abang siapa ya tadi? Tadi dari abang Hadi di Pulanias. Oh bukan, abang Nasrul di Palu. Request lagu tadi dari Dian Bisesa, Apa Salahku. Selamat menikmati Bang Nasrul yang ada di Palu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke pendengar Pro 1 Radio Tembua, saya masih stay menunggu Anda di Ruang Rindu malam ini. Waktu kita masih 16 menit ke depan. Kalau masih ada mau bergabung di Ruang Rindu malam ini, boleh bergabung di line telepon kami. Kami akan menunggu kesempatan di malam ini, malam minggu. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua, kalau belum ada yang bergabung, kita lanjut lagi yang sudah request lagu tadi dari siapa tadi? Dari Mas Edi. Mas Edi yang lagi ada di mana ini? Di Malaka tadi. Katanya dari Helmi Pesulima, jangan ada rasa benci. Oke, Mas Edi, semoga menikmati di malam minggu ini, Mas Edi.

Oke, pendengar Pro 1 RIA Tembua, di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kita berakhir di pukul 23. Nanti akan dilanjutkan di Jazz Music. Semoga pendengar yang tadi sudah request, terima kasih untuk semuanya pendengar Pro 1 RIA Tembua di mana saja Anda berada. Semoga di malam istirahat ini selalu menikmati lagu-lagu, dan Tuhan memberkati kita selalu untuk kita semua. Saya Jafran Futis akan menemani Anda hingga 24 nanti di Jazz Music nanti. Semoga lagu-lagu yang sudah disiapkan akan menghibur Anda di edisi malam ini.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya De Vargas, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sukses ataupun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Habe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka insyaallah sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Jan Altari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atang Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan inspirasi. Dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Tempua. Selamat berjumpa kembali dengan hari yang baru di akhir pekan Minggu 7 Juni 2026. Pendengar Pro 1, saya harapkan kembali menemani Anda semuanya di hari baru ini dengan semangat yang baru, tentunya harapan baru juga. Dan tetap kita memulai aktivitas dengan penuh sukacita. Yang belum bangun pagi, ya walaupun hari Minggu ya, akhir pekan, sebagian dari kita libur, tetap produktif sehingga di awal pekan kembali melakukan aktivitas itu terus bersemangat. Yang sudah bangun pagi selalu mengucap syukur, kemudian juga awali harimu dengan hal yang positif ya. Mungkin di akhir pekan lebih santai ya, dengan olahraga pagi atau menikmati waktu di pekarangan rumah dengan bersih-bersih atau berkebun. Pokoknya kerjakan atau lakukan pekerjaan yang membuat Anda senang, membuat pikirannya sehat dan jernih, sehingga akan memotivasi Anda semangat di hari ini. Pagi ini pendengar, puji-pujian rohani Kristen akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, karena nanti akan hadir Renungan Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar Pro 1 Araria Tambua, kita akan segera ya ikuti bersama renungan Mutiara Pagi Agama Kristen di pagi ini bersama dengan Pendeta Jackson dengan tema kunci pulih bangsa. Shalom.
2: Shalom juga.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Puji Tuhan, semua baik.
1: Ya, syukurlah. Oke, kita langsung saja ya untuk mendengarkan renungan dari Pak.
2: Oke, baik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang dengan setiap ucapan syukur kami, dan bahkan kami persembahkan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang yang rindu pemulihan itu terjadi, dimulai daripada hidup kami Tuhan, dan itu juga bisa terjadi bagi kota, bagi keluarga kami, dan bagi bangsa kami Tuhan. Hari ini ajari kami Tuhan, dan biarlah kami menjadi bagian daripada pemulihan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepada-Mu. Kami siap sambut firman Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, hari ini ada satu gerakan yang sedang terjadi, yaitu gerakan menyembah dan gerakan berdoa, saudara. Ini satu hal yang dalam merupakan rencana Tuhan yang Tuhan mau terjadi bagi bangsa kita. Dan dari apa yang kita rindukan semuanya, yaitu pemulihan bangsa ini, pemulihan terjadi di kota kita. Saya percaya bahwa ini menjadi bagian daripada kerinduan semua orang, semua masyarakat, baik di bangsa ini maupun di kota kita, saudara. Tetapi kita akan belajar dari Alkitab sendiri, saudara, bagaimana kunci pulihnya bangsa, saudara. Kita tahu juga bersama bahwa bangsa kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mudah, saudara. Dengan naiknya dolar, krisis yang sedang terjadi, ini merupakan suatu hal yang bukan hanya berat bagi pemerintah, saudara, tapi berat bagi kita, saudara. Kita juga tidak bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi ke depan ini, tetapi kita tidak bisa membangun atau mengharapkan pemulihan terjadi bagi bangsa ini, bagi kota kita. Membangunnya dengan ketakutan tidak mungkin, saudara. Tetapi kita bisa menjadi bagian daripada pemulihan itu. Kita bisa mengambil bagian bagaimana pemulihan itu bisa terjadi, baik atas bangsa kita maupun atas kota kita, saudara. Ada satu bagian dalam Alkitab yang bisa menjadi acuan bagi kita belajar kunci pulihnya satu kota, atau kunci juga pulihnya satu bangsa, saudara. Dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, sekali lagi 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 berkata begini, saudara. Dan umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi, dan umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita melihat di sini, saudara, dari ayat ini pemulihan negeri tidak dimulai dari para pemimpin, saudara, sebagaimana yang banyak dituntut oleh orang-orang sekarang ini atau masyarakat sekarang ini. Menuntut pemulihan itu dimulai daripada pemerintah ataupun menuntut dari pemimpin, saudara, menuntut dari pengambil kebijakan, saudara. Tapi ternyata kita mau belajar bersama-sama dari bacaan Alkitab ini, saudara. Pemulihan itu dimulai daripada mesbah yang terbangun, saudara. Dan ini terbangun dari pribadi lepas pribadi. Menarik, saudara, kunci bagaimana Alkitab mengajar kita. Ternyata pemulihan satu bangsa itu dimulai dari pribadi lepas pribadi. Garis bawahi kalimat ini, saudara, bahwa pemulihan itu tidak dimulai dari mana-mana, saudara, tetapi dimulai dari pribadi lepas pribadi yang mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan, saudara. Ada baiknya, saudara, memang di sini kita bicara tentang bukan hanya satu pribadi, tapi pribadi siapapun kita, saudara, dari posisi apapun kita harus menjadi bagian daripada pemulihan kota kita, saudara. Dan bahkan kita menjadi bagian daripada pemulihan bangsa ini. Ayat yang kita baca ini, saudara, dalam latar belakangnya kita bisa mempelajari bersama bahwa konteks daripada ayat ini, di situ disebutkan bahwa tahun itu Salomo baru selesai membangun bait Allah, dan pada malam itu, saudara, Tuhan memberikan resep pemulihan bangsa, di mana Tuhan berkata bahwa pemulihan bangsa itu akan bisa terjadi atas umat Tuhan, yang di mana nama Tuhan disebut, saudara. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama di pagi ini, saudara, langkah-langkah atau apa resep daripada Tuhan untuk satu kota maupun satu bangsa dipulihkan, saudara. Sehingga seperti saya katakan dari awal, bahwa kita pada akhirnya menjadi bagian daripada pemulihan kota kita, dan bahkan kita menjadi bagian daripada pemulihan bangsa ini. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, dan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, saudara. Jadi yang pertama di sini disebutkan langkahnya adalah, atau langkah pertama adalah bagaimana kita harus menjadi pribadi yang tunduk dan merendahkan diri, saudara. Dalam hal ini kata Ibrani yang dipakai adalah kata kana, yaitu di dalam kata merendahkan diri, yang berarti bahwa berhenti untuk membela diri atau berhenti nuding orang lain, saudara. Karena pada saat-saat seperti ini, saudara, berapa banyak orang-orang yang mungkin menuding semua salah itu ada di pemerintah lah, sehingga kita tidak berhenti memperkatakan pemerintah tidak becus lah, dan bahkan lain sebagainya. Jangankan di pemerintahan, sudah mungkin di kantor kita, berapa banyak kita juga mempersalahkan orang lain, saudara, bahwa orang lain, bahkan pemimpin yang menjadi penyebab, saudara. Apalagi di konteks kita, saudara, semua yang terjadi, wah ini pasti karena orang bikin lah, orang kirim lah. Jadi semua kita menyalahkan hal-hal di luar kita, saudara. Atau misalkan dalam keluarga kita, kita menyalahkan istri, kita menyalahkan suami, ataupun kita menyalahkan anak-anak. Ada saja, saudara, di dalam diri kita yang kita bisa salahkan, saudara. Tetapi ternyata pemulihan itu di dalam angka pertama ini berbicara merendahkan diri. Dan siapa yang merendahkan diri ini? Ternyata yang merendahkan ini adalah pribadi lepas pribadi. Jadi kita tidak sedang berkata bahwa orang lain, saudara, yang merendahkan diri, tetapi kita, saudara, masing-masing kita, termasuk saya yang berbicara hari ini, menginginkan pemulihan terjadi atas kota ini, menginginkan pemulihan terjadi atas bangsa ini, menginginkan pemulihan terjadi dalam kantor kita, ataupun menginginkan pemulihan terjadi di keluarga kita. Jangan memulai dari orang lain, saudara, tapi mulailah dari kita, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga memberikan kunci ini, saudara. Jangan mempersalahkan keadaan, jangan mempersalahkan orang lain. Kita tidak sedang mempersalahkan siapa-siapa, saudara. Tapi biarlah hari ini masing-masing pribadi kita, kita mulailah dari diri kita. Kita berlutut di hadapan Tuhan, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada satu gambaran yang mungkin saya bisa sampaikan bagi kita. Ada dua orang yang tenggelam, saudara, di sungai. Yang satu teriak, tolong arus sungai yang salah. Yang satu teriak, tolong aku tidak bisa berenang, saudara. Menurut saudara, siapa yang akan Tuhan tolong, saudara? Apakah yang minta tolong yang menyalakan arus, atau yang minta tolong yang sadar bahwa dia tidak bisa berenang? Yang Tuhan akan tolong, saudara, adalah orang yang kedua, adalah yang sadar, yang minta tolong karena dia tidak bisa berenang. Di dalam kehidupan kita pun seperti itu, saudara. Kita tidak sedang berdoa sambil mempersalahkan orang lain, saudara. Tapi biarlah kita datang di dalam doa kita, kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri sambil kita menyadari bahwa saya juga punya andil di dalam permasalahan keluarga saya ini. Saya juga punya andil dalam permasalahan di kantor saya. Saya juga punya andil di dalam permasalahan yang terjadi di dalam kota saya. Dan untuk bagian yang lebih luas lagi, saya punya andil di dalam kerusakan yang terjadi di bangsa ini, saudara. Sehingga pada akhirnya, ini sekali lagi bukan lagi tentang saya mempersalahkan siapa-siapa, tetapi ini tentang pribadi lepas pribadi yang sadar bahwa kita pun memiliki kesalahan, saudara. Dan pada akhirnya membuat kita datang berlutut di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Tuhan suka dengan orang yang sadar, saudara. Tuhan suka orang yang datang tunduk dan merendahkan hati di hadapan Dia. Sehingga biarlah mulai daripada kita, saudara. Kita harus meminta ampun di hadapan Tuhan. Kita harus memulai daripada kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan karena sudah menjadi bagian daripada ya rusaknya di keluarga kita, di kantor kita, di kota kita, dan bahkan di dalam di bangsa ini, saudara. Dan saya percaya inilah yang namanya kita merendahkan hati sebagai bagian daripada langkah-langkah kita mengalami pemulihan di dalam bangsa ini, saudara. Sehingga saya mengajak kita semua, saudara. Mari kita pribadi, lepas pribadi, siapapun yang mendengarkan firman ini, kita datang dan kita tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Dan yang kedua, saudara, ayatnya berkata bahwa dan umatku yang atasnya namanya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Jadi selain kita tunduk kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui menjadi bagian daripada kerusakan yang terjadi, saudara. Tentunya dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara. Dan yang kedua adalah kita

tapi ini berbicara tentang kita rindu ketemu dengan pribadinya Tuhan. Kita bukan hanya inginkan berkat Tuhan, kita bukan hanya inginkan yang namanya kesembuhan, kita bukan hanya inginkan bagaimana kita dilepaskan daripada segala krisis yang terjadi di dalam kita, saudara, di keluarga kita, di kota kita, di bangsa kita. Tetapi kita datang, kita menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Kita datang, kita menginginkan memandang wajah Tuhan. Berarti di sini kita menginginkan pribadinya, saudara. Ini akan sangat berbeda dari ketika kita mendapatkan pada akhirnya ketika kita melewati setiap proses-proses di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, orang-orang yang hanya mencari solusi di hadapan Tuhan, ketika mendapatkan solusi, mereka bisa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, saudara, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan. Karena rata-rata orang ketika berdoa dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, ya ketika mereka sudah mendapatkan solusinya, jawabannya, pada umumnya saudara, mereka ada akhirnya jadi kendur lagi dalam hal doa, saudara. Tapi di sini kita bicara tentang pemulihan satu keluarga, pemulihan satu kota, bangsa. Ini terkait erat dengan bagaimana kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa karena kita mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang akan terjadi tanpa doa, saudara. Sekali dengarkan pernyataan ini, saudara. Tidak ada sesuatu tanpa doa, saudara. Dari Tuhan bekerja lewat doa, sehingga mengajak kita semua untuk mari kita yang menginginkan pemulihan keluarga kita, yang menginginkan pemulihan di kantor, di tempat pekerjaan kita, di usaha kita, yang menginginkan pemulihan di kota, di bangsa kita, marilah kita berdoa. Tapi berdoa di sini bukannya berdoa untuk mengutarakan semua masalah kita, maunya kita, tapi doa di sini berbicara tentang kita mencari wajahnya Tuhan. Dan puji Tuhan, kita mengerti dalam Yesus Kristus kita memiliki Allah yang hidup, dan bahkan lewat Roh Kudus-Nya mengerjakan semua dalam kehidupan kita. Asalkan hari ini kita mencari wajah-Nya, saudara. Kita menginginkan pribadi-Nya Tuhan. Kita menginginkan untuk mengalami Tuhan secara pribadi, saudara. Memiliki Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita sebagai jawaban yang sebetulnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Seperti hanya seorang anak kecil yang jatuh, saudara, lututnya berdarah, saudara. Yang dia lakukan adalah dia lari kepada papanya, bukan karena mau pengobatan atau mau perban, saudara, tidak. Anak kecil yang jatuh, yang berdarah, dia hanya ingin mendapatkan pelukan dari papanya. Dan kita mengerti, ya, perban pada akhirnya atau diobati pada akhirnya, ya, hanya menjadi bonus, saudara, bagi anak kecil. Tetapi yang dia inginkan adalah pelukan dari papanya. Demikian juga dalam doa-doa kita. Yang kita kejar itu bukan perban, bukan pengobatan, yaitu dalam hal ini adalah sembuh, mungkin mendapatkan uang, mendapatkan jodoh, dan pada akhirnya kita melewatkan pelukan daripada Bapa di surga. Puji Tuhan, di dalam iman kita, kita mengerti bahwa kita bisa memanggil Dia Allah kita, yaitu Bapa kita, dan bahkan kita bisa berada dalam pelukan Bapa kita hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Jadi kita diajak untuk supaya kita mengalami pemulihan, saudara. Buat di keluarga kita, di kota kita, di bangsa kita. Mari kita mencari dahulu kerajaan Allah. Mari kita mencari wajah Tuhan. Mari kita mencari Dia, saudara. Biarlah mulai hari ini, saudara, terjadi satu gerakan di dalam keluarga kita untuk mencari Tuhan. Mulailah membangun mesbah dalam keluargamu. Tetapi secara pribadi-pribadi kita datang, kita memiliki kelaparan, kehausan, kerinduan akan Tuhan, saudara. Rindu hadirat Tuhan. Apalagi ketika terjadi kegerakan banyak orang di satu kota, banyak orang di satu kantor, banyak orang di satu bangsa mencari Tuhan. Saya percaya bahwa pemulihan itu akan terjadi, saudara. Biarlah kita mulai dengan sengaja menyiapkan waktu-waktu untuk datang kepada Tuhan. Bukannya ketika kita mengalami sesuatu, tapi ketika kita menyiapkan waktu-waktu untuk terus datang kepada Tuhan. Saya percaya pemulihan akan terjadi dalam keluarga kita, pemulihan akan terjadi di kantor di mana kita bekerja, dan bahkan pemulihan akan terjadi di kota dan di bangsa ini. Sekali mulai daripada kita yang mendengarkan firman ini, kita yang pertama merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tapi kita juga berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi juga dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, berbalik berarti di sini disebutkan sup, putar balik 180 derajat artinya. Jadi di sini yang Tuhan mau adalah bukan hanya kita ya minta ampun di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa, tetapi pentingnya kita bertobat, saudara, untuk supaya kita mengalami yang namanya pemulihan di dalam keluarga kita, di dalam kota kita, kantor kita, di bangsa ini. Mulai dari kita, saudara, kita mengambil langkah yaitu pertobatan di dalam kehidupan kita. Dimulai dari saya, dimulai daripada kita mendengarkan firman ini, mulai meninggalkan dosa yang kita tahu menjadi dosa nasional hari-hari ini adalah korupsi dan bahkan hoaks, kebencian, ketidakadilan, perceraian, penyembahan berhala, dan bahkan berbagai dosa-dosa lainnya, saudara, narkoba, segala bentuk ikatan-ikatan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita yang menginginkan terjadinya pemulihan dimulai daripada kita, saudara. Kita bertobat sungguh-sungguh, saudara. Kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan kita berbalik. Kita mulai mengikuti Tuhan. Kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Saya percaya bahwa ketika kita menginginkan pemulihan itu, kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, hal-hal apa yang mungkin kita sedang lakukan hari ini yang kita tahu bahwa sebagai sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah mulai daripada kita. Kita tidak menuntut orang lain untuk bertobat, saudara, tapi dimulai daripada kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bukan hanya minta ampun untuk semua kesalahan kita, tetapi kita mulai meninggalkan setiap dosa yang kita lakukan. Sekali dari awal saya bilang bahwa kita mempunyai andil di dalam permasalahan yang terjadi di keluarga kita, di kantor kita, bahkan di kota, bahkan di bangsa kita. Tetapi biar mulai hari ini kita datang merendahkan diri depan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita berdoa, tetapi juga kita mengambil langkah pertobatan.
Saya percaya bahwa janji Tuhan ini akan dalam kehidupan kita. Pemulihan menjadi bagian kita. Karena pada akhirnya ayat ini dilanjutkan dengan satu janji yang luar biasa. Dikatakan bahwa maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada tiga kata kunci di sini, bukan Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Dan saya percaya bahwa ini yang kita butuhkan, sobat. Tapi kita bicara tentang pemulihan, ini ternyata bicara tentang bukan pemulihan yang instan, tetapi ini bicara tentang satu proses yang terjadi. Tetapi proses ini sekali lagi dimulai daripada kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa dan kita mencari wajahnya Tuhan. Tetapi juga tidak berhenti sampai di sana, tetapi kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itu biarlah saya mengajak kita bersama. Mari kita bersama menjadi bagian daripada pemulihan. Baik bangsa kita, kota kita, di kantor kita, di keluarga kita, dengan cara kita yang datang kepada Tuhan. Tidak menuntut orang lain untuk datang kepada Tuhan, tapi masing-masing kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menjadi agen pemulihan itu. Kita menjadi bagian daripada pribadi yang bukan hanya menginginkan pemulihan, tetapi yang mengusahakan pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga janji Tuhan, di mana Tuhan berkata, aku akan mendengar, langit terbuka bagi kita, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan kembali relasi kita dengannya, dan bahkan Tuhan akan memulihkan, dalam artian Tuhan akan menyembuhkan. Biarlah janji ini tergenapi dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa kami adalah bagian daripada pribadi-pribadi yang menjadi penentu daripada pemulihan bangsa ini. Kami adalah bagian yang penting dalam penentu pemulihan kota, pemulihan di kantor kami, maupun pemulihan dalam keluarga kami. Oh, masing-masing pribadi kami, kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami tidak lagi mempersalahkan siapa-siapa, Tuhan. Tapi kami juga menjadi bagian dari orang-orang yang bersalah dalam hal ini. Ampuni kami, Tuhan. Kami datang terus mencari wajah-Mu, Tuhan. Oh, kami mau terus rindu, lapar, dan haus dalam persekutuan dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan, hari ini juga kami datang mohon ampun dan mengambil keputusan untuk meninggalkan semua dosa kami, Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, Tuhan, untuk terus ada di dalam persekutuan dengan Engkau, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semua janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, memulihkan setiap kehidupan kami. Kami terima pemulihan itu. Kami terima hari ini, Tuhan, hubungan yang baik kembali dengan Engkau, Tuhan. Dan terjadi hari ini, Tuhan, pemulihan baik dalam keluarga kami, pemulihan dalam kantor kami, pemulihan di kota kami, bahkan pemulihan di bangsa ini terjadi oleh kuasa Roh Kudus hari ini, terjadi oleh anugerah Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus, anugerah pemulihan itu yang dikerjakan oleh kasih dan bahkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: sul corridor. Nah, dan mereka-mereka yang mengelola konten konten kreator yang legasinya tidak jelas itu, jika mereka sebarkan informasi itu dan itu merugikan pemerintah, sudah kami akan panggil untuk mengklarifikasi atau setidaknya arah mereka.
1: Cukup lumayan karena tergantung dari hujan juga, curah hujannya juga bagus. Tapi sedikit hanya di hama saja karena kekurangan pupuk atau.
2: Warta Berita Minggu 7 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Alor mendorong penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
3: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Alor
4: meluncurkan
3: informasi kegiatan pemerintah. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Alor Tertius Lanmai mengatakan peluncuran website tersebut tidak mengurangi peran media massa sebagai mitra strategis pemerintah. Sebaliknya, pemerintah tetap membuka ruang kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai media yang selama ini berkontribusi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.
0: Bentuk pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, itu pada bentuknya dengan karena ada yang saya di dalam pemerintah menutup kemungkinan untuk menerima media-media harus kita bisa kita pertanggungjawab. Dan namanya peraturan pertanggungjawaban kembali kepada oknum memegang konten-konten itu secara parsial. Dan ketika mereka melakukan pernyataan-pernyataan kemudian informasi yang kemudian merugikan pemerintah, itu mereka akan bertanggung jawab kepada pemerintah, kami akan minta bertanggung jawab dari mereka. Begitu kan? Di apa nama di bagian dalam mengelola media ini, itu harus standar-standar profesional yang kami menjadi standar profesional. Itu dari saya sampaikan itu, berita yang benar, betul, akurat, mungkin bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu kerja-kerja pejabat publik, apalagi berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan publik, berkaitan dengan perkembangan kepentingan masyarakat. Itu harus dari pusat pertanggungjawaban. Nah, dan mereka-mereka yang mengelola konten-konten kreator yang legasinya tidak jelas, itu jika mereka sebarkan informasi itu dan itu merugikan pemerintah, sudah kami akan panggil untuk mengklarifikasi itu atau setidaknya arah mereka untuk
3: mempertanggungjawabkan. Tius menjelaskan publikasi kegiatan pemerintah merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh informasi yang disampaikan harus memenuhi standar profesional dalam penyajian berita dan dokumentasi. Dengan adanya website Prokopim, pemerintah Kabupaten Alor berharap sinergi antara pemerintah daerah dan media semakin kuat dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sekaligus menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Hama walang sangit menggerogoti pertanaman padi milik petani di Kelurahan Tulamelai Belu.
5: Hama walang sangit pada pertanaman padi masih menjadi persoalan dihadapi warga tani penggarap lahan basah persawahan di wilayah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu. Serangan hama walang sangit pada pertanaman padi menyebabkan panen petani di musim tanam tahun ini menjadi sedikit berkurang. Warga tani penggarap lahan basah persawahan di wilayah Kelurahan Tulamelai Martin saat ditemui Kamis pagi mengatakan untuk musim tanam 1 NT1 lahan yang ditanami seluas 35 are dari cakupan luas tanam dimaksud sekitar 3 are terserang hama penyakit. Walang sangit menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tangkai bunga serta bulir padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir sehingga pengisian bulir padi tidak sempurna, bahkan seringkali menyebabkan bulir padi hampa seperti yang terjadi di lahan tanam milik petani Kelurahan Tulamelai akibat serangan hama walang sangit. Bulir padi yang sudah dipanen kebanyakan tidak berisi atau bulir hampa. Kondisi yang ada menyebabkan petani cukup merugi dengan produksi hasil panen berkurang. Untuk mengatasi serangan hama walang sangit, upaya dilakukan berupa penyemprotan obat pestisida.
1: Kemarin baru potong, hari ini rontok.
4: Kalau dari hasil panen sendiri yang kakak lihat?
1: Untuk hasil tahun ini ya cukup lumayan karena tergantung dari hujan juga, curah hujannya juga bagus. Tapi sedikit hanya di hama saja karena kurangan pupuk atau...
4: Hama apa itu?
1: Waleng sangit.
4: Waleng sangit, itu apa? Dia serang daun itu apa?
1: Penggerak batang.
4: Penggerak batang.
1: Itu saya ada pisahkan di sebelah itu karena kena hama. Kalau di sini pada umumnya kena juga. Kalau punya saya di sini tuh ada sebagian sekitar 5-6 pematang lah yang kena hama. Sedangkan di teman punya di sebelah itu lumayan besar. 35 are yang kena hama kemarin itu sama waleng sangit sama penggerak pematang.
4: Itu?
1: Itu sekitar ada 7 pematang.
4: Dia banyak yang hampa begitu kan?
1: Iya, benar. Banyak hampa.
4: Bulir ya?
1: Bulir. Bulir itu baru muncul malanya itu langsung diserang kan?
5: Ia menjelaskan untuk musim tanam tahun ini walaupun di tengah ancaman hama penyakit untuk produksi hasil panen petani di Kelurahan Tulemlai terbilang baik. Curah hujan yang turun terlambat namun intensitas hujan berkepanjangan mendukung produksi hasil panen petani. Hitung-hitungan dari luas lahan tanam 35 are bisa memperoleh kurang lebih 30-an karung gabah kering panen.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Atambua, wilayah NTT bagian timur dan juga Alor untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026 dikutip dari situs bmkg.go.id. Kupang diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 61 hingga 80%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 16 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 68 hingga 92%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 61 hingga 90%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 57 hingga 78%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 57 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 61 hingga 92%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 54 hingga 74%. Demikian perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor. Untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya, Bupati Belu mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Festival Pulen Pehan tahun 2026 yang akan melibatkan ribuan penari sedaratan timur.
6: Pemerintah Kabupaten Belu kembali akan melaksanakan Festival Pulen Pehan yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026 mendatang. Untuk memastikan pelaksanaan Festival Pulen Pehan berjalan sukses dan lancar, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan rapat persiapan. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dan non-teknis dibahas guna mendukung kelancaran pelaksanaan salah satu agenda pariwisata budaya terbesar di Kabupaten Belu tersebut. Bupati Belu Willy Broduslai kepada RRI mengatakan Festival Pulen Pehan tahun 2026 akan melibatkan sekitar 3.000 penari likurai yang berasal dari Kabupaten Belu dan Timor Leste. Keterlibatan ribuan penari tersebut diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang spektakuler sekaligus memperkuat hubungan budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan. Selain atraksi utama berupa tarian likurai, festival juga akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya di antaranya penampilan marching band serta musik suling yang akan menambah semarak suasana di kawasan wisata Pulen Pehan.
7: Kita akan ada satu festival budaya, festival tari likurai di Padang Pulan Fehan. Saya mengajak seluruh masyarakat, mengundang seluruh masyarakat yang ada di Belu, seluruh yang ada di Pulau Timur, NTT, bahkan Indonesia, mari kita datang menyaksikan atau memeriahkan festival Tari Likurai di Pulan Fehan, Kabupaten Belu. Saya tunggu kedatangannya di Pulan Fehan, dan ini rangkaian acara kita mulai dari tanggal 24, 25, 26, 27, puncaknya di tanggal 27. Malam sebelum festival, kita ada fashion show. Fashion show menampilkan keindahan tenun-tenun dari NTT.
6: Menurut Bupati Wililai, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama panitia pelaksana, mencakup penyiapan para penari, pengisi acara, koordinasi lintas sektor, hingga penataan lokasi kegiatan guna memberikan kenyamanan bagi peserta maupun pengunjung. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Festival Pulan Fehan, panitia juga menggelar agenda Road to Pulan Fehan yang akan dijadwalkan berlangsung 25 hingga 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum promosi sekaligus pemasaran menjelang puncak pelaksanaan Festival Pulan Fehan pada 27 Juni mendatang. Diketahui Festival Pulan Fehan merupakan salah satu agenda budaya dan pariwisata unggulan di wilayah Kabupaten Belu yang dipastikan menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain menjadi wadah pelestarian budaya lokal, Festival Pulan Fehan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Wakili Pertina Belu Piala Rekor UPG 1945, Sasana Laka Boxing targetkan juara umum.
8: Sasana Laka Boxing Camp kembali menunjukkan keseriusan dalam mengharumkan dunia tinju. Komitmen ini ditunjukkan dengan kembali mewakili Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Belu dalam ajang kejuaraan tinju terbuka Piala Rektor UPG 1945. Kegiatan yang akan berlangsung pada Juni 2026 di Gor Flobomorata Kota Kupang mengusung tema pertarungan prestis dua bangsa, satu ring, satu juara. Kejuaraan bergensi ini merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis Universitas Persatuan Guru UPG 1945 NTT yang menghadirkan ratusan atlet tinju dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari negara Timor Leste. Ketua Pertina Kabupaten Belu sekaligus Ketua Sasana Laka Boxing Camp, Vincent Laka, menyampaikan untuk jumlah atlet yang diturunkan sebanyak 37 atlet dengan 10 orang ofisial. Vincent Laka mengatakan perwakilan yang diterjunkan akan mengikuti berbagai kategori, mulai dari junior, youth, hingga elite. Dirinya menambahkan target yang diusung tim tidak hanya sekedar berpartisipasi, tetapi mampu bersaing dan meraih gelar juara umum.
9: Sasana Laka Boxing Atambua yang mewakili Pertina Kabupaten Belu bergerak ke Kupang dengan kekuatan 37 atlet dan 10 ofisial untuk mengikuti kejuaraan Piala Rektor Universitas PGRI 1945 NTT. Kejuaraan ini adalah kejuaraan terbuka yang melibatkan hampir semua tim tinju dari daratan Nusa Tenggara Timur, negara Timor Leste.
8: Juga menekankan pentingnya sportivitas dalam pertanding serta menjunjung tinggi nama daerah selama mengikuti kejuaraan. Lanjutnya, keikutsertaan Sasana Laka Boxing Camp dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Belu untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga, khususnya tinju. Dan Sasana Laka Boxing Camp hadir untuk pengembangan atlet-atlet muda tinju di Kabupaten Belu.
9: Kami mohon dukungan doa dari seluruh warga Rai Belu tercinta sehingga anak-anak kita yang bertanding nanti bisa mengharumkan nama NTT di level nasional dan level regional, bahkan juga kita anggap ini pertandingan internasional karena melibatkan tim dari negara Timor Leste. Dan kalau boleh Tuhan berkenan dan atas dukungan dari semua warga Belu, kita bisa tampil sebagai juara umum. Dan itulah target dari Laka Boxing yang mewakili Pertina Kabupaten Belu.
8: Dia juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Belu sehingga tim yang bertanding dapat mengharumkan Rai Belu tercinta bagi level regional, nasional hingga internasional. Dengan semangat juang tinggi, disiplin latihan, kerja keras dan dukungan masyarakat, ia optimis Sananan Laka Boxing Camp mampu memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Pertina Belu di kancang lebih luas. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, ribuan warga Albania berunjuk rasa besar-besaran di ibu kota Tirana. Masyarakat berdemo menolak pembangunan kompleks wisata pantai yang diduga terkait dengan menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner. Berdasarkan laporan AFP, sejumlah orang terlihat membentangkan spanduk yang menyerukan Perdana Menteri Edi Rama mundur. Dan yang lainnya membawa karikatur sang PM menyerahkan kunci kepada istri Kushner, Ivanka Trump. Para demonstran berpendapat proyek senilai miliaran, yakni 1,2 miliar setara dengan rupiah sekitar 21,6 triliun rupiah tersebut dapat merusak lingkungan, terutama karena pembangunan rencananya dilakukan di kawasan Lindung Josanarta di Pantai Selatan. Proyek ini juga akan mengubah Pulau Zazan menjadi destinasi wisata mewah. Pulau Zazan dahulu merupakan pangkalan militer rahasia komunis. Aksi protes semakin intens dalam beberapa hari terakhir setelah insiden petugas keamanan menyerang seorang pria yang berada di dekat area lindung. Beredar pula rekaman persiapan pekerjaan konstruksi dilakukan. Para demo menuntut agar Undang-Undang Investor Strategis dicabut. Undang-undang ini dibuat untuk mempercepat proyek-proyek tertentu di dalam negeri. Selain itu, masyarakat juga meminta agar perubahan Undang-Undang Kawasan Lindung dibatalkan karena memungkinkan perizinan pembangunan di zona konservasi. Albania memiliki 22% wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Atleva Merko, salah satu demonstran, mengatakan para pengunjuk rasa tidak menentang pembangunan Albania, tetapi menolak pembangunan yang dilakukan di kawasan lindung. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Alor mendorong penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Hamawalang Sangit menggerogoti pertanaman padi milik petani di Kelurahan Tulamelai, Belu. Saya Refai mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Atambua pagi kembali menyapa pendengar Pro 1 RRI Atambua dengan informasi terkini, di mana pendengar dikutip dari rri.co.id saat berdialog bersama Pro 1 RRI Atambua kemarin, Guru SLBN Tenuku Atambua Wono Panturabone mengajak penyandang disabilitas berani melanjutkan pendidikan tinggi demi masa depan. Menurutnya berbagai perguruan tinggi kini telah menyediakan layanan inklusif yang mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas secara maksimal. Ya, ketika berdialog bersama RRI, Bonaventura mengaku memperoleh pengalaman berharga selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan sarjana bersama rekan mahasiswa lainnya. Lingkungan kampus dinilainya sangat terbuka serta memberikan kesempatan sama bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan kondisi. Ia juga menyampaikan pertemanan yang terjalin selama kuliah menjadi pengalaman berkesan dan terus dikenangnya hingga saat ini. Yang mengatakan komunikasi dengan sahabat dari berbagai daerah tetap berjalan baik setelah menyelesaikan pendidikan bersama. Untuk itu, ia juga mengajak lulusan SMA penyandang disabilitas tidak ragu melanjutkan pendidikan karena peluang belajar semakin terbuka. Ia berharap semakin banyak penyandang disabilitas meraih pendidikan tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi pendengar, guru difabel ajak anak berkebutuhan khusus lanjut ke pendidikan karena sudah ada perguruan tinggi yang menyediakan layanan inklusif yang tentunya sangat nyaman bagi mahasiswa disabilitas. Tetap bersama kami pendengar karena masih ada informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Namun juga nanti akan kami hadirkan siaran langsung perayaan misa dari Gereja Katedral Atambua hari ini.

adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi saya, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Liuskon Esfil, selaku pencinta sepak bola di Rai Biru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu Jaya selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mendengar Pro 1 Eroria Tambua Piala Dunia 2026 menjadi sangat istimewa. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Mendengar kerjasama ketiga negara ini menciptakan sejarah baru dalam dunia sepak bola dengan jangkauan wilayah dan budaya yang sangat luas. Salah satu hal paling unik dan mencolok adalah penambahan jumlah tim peserta yang meningkat dari 32 menjadi 48 negara. Perubahan ini membuat turnamen menjadi lebih meriah, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara yang sebelumnya sulit lolos ke panggung dunia. Format pertandingan pun mengalami perubahan besar, di mana ada 12 grup yang berisi masing-masing 4 tim, dengan 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik lolos ke babak gugur. Hal ini tentu membuat jumlah total pertandingan melonjak drastis menjadi 104 laga, menjadikan turnamen ini sebagai yang terpanjang dan paling ramai sepanjang sejarah. Piala Dunia kali ini akan dimainkan di 16 stadion berbeda yang tersebar di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Mexico City, dan Toronto. Setiap stadion memiliki karakteristik unik, mulai dari desain arsitektur modern hingga kapasitas raksasa yang siap menampung puluhan ribu penonton antusias. Kombinasi wilayah tuan rumah menawarkan pengalaman perjalanan yang luar biasa, memadukan kemajuan teknologi Amerika Serikat, kekayaan budaya Meksiko, dan keindahan alam Kanada. Para penggemar sepak bola dunia tidak hanya menikmati pertandingan, tetapi juga menjelajahi keindahan dan keunikan tiga negara benua Amerika sekaligus. Piala Dunia 2026 juga menjanjikan inovasi teknologi terbaru, mulai dari sistem bantuan wasit otomatis yang lebih canggih hingga fasilitas penonton yang sangat modern dan ramah lingkungan. FIFA sendiri pendengar berkomitmen menjadikan ajang ini tidak hanya seru secara olahraga, tetapi juga menjadi tonggak sejarah dalam penyelenggaraan acara olahraga berkelanjutan. Dan Piala Dunia ini pendengar memiliki makna khusus karena diadakan di wilayah Amerika Utara yang menjadi rumah bagi jutaan penggemar sepak bola dari berbagai latar belakang. Acara ini diharapkan menjadi simbol persatuan, kedamaian, dan kebersamaan antar bangsa melalui bangsa universal sepak bola. Ya, melalui bahasa universal sepak bola maksudnya. Oke, memang unik ya Piala Dunia 2026 kali ini.

Meraih sepatu emas atau golden boot dalam Piala Dunia FIFA dari masa ke masa menjadi simbol supremasi individu. Penghargaan ini diberikan kepada pencetak gol terbanyak sebagai bentuk pengakuan performa terbaik sepanjang turnamen berlangsung. Melansir FIFA.com, penghargaan ini mulai dikenal resmi sejak 1982 dengan nama Golden Shoe sebelum berubah. Namun media internasional mencatat pencetak gol terbanyak sejak 1930 tetap diakui sebagai bagian sejarah penghargaan bergengsi tersebut. Pada edisi pertama 1930, Guillermo Stabio mencetak 8 gol dan menjadi peraih awal penghargaan ini. Rekor luar biasa kemudian dicatat Jas Fontaine dengan 13 gol pada edisi 1958 menurut data FIFA. Memasuki era modern, nama besar seperti Gerd Müller dan Gary Lineker mendominasi daftar tersebut. Media luar menyebut dominasi penyerang Eropa pada periode ini menunjukkan kekuatan taktik dan efisiensi permainan di level tertinggi. Era 1990 hingga 2000 menghadirkan persaingan ketat dengan munculnya Davor Šuker dan Ronaldo. Ronaldo mencetak 8 gol pada 2002 dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia. Pada dekade berikutnya, Miroslav Klose dan Thomas Muller kembali menegaskan dominasi Eropa di turnamen. BBC dan Reuters menilai konsistensi performa menjadi kunci utama pemain dalam meraih sepatu emas di panggung terbesar dunia. Sementara edisi terbaru menghadirkan Harry Kane dan Kylian Mbappe sebagai peraih penghargaan bergengsi tersebut. Mbappe mencetak 8 gol termasuk hat-trick pada final Piala Dunia 2022 yang menjadi catatan sejarah penting. Secara keseluruhan, peraih sepatu emas mencerminkan evolusi kualitas penyerang dari generasi ke generasi dalam sejarah sepak bola. FIFA menegaskan setiap nama dalam daftar tersebut bukan hanya pencetak gol, tetapi ikon yang membentuk sejarah turnamen dunia. Menatap Piala Dunia FIFA 2026, persaingan meraih sepatu emas dipastikan semakin ketat. Pertanyaannya, siapakah yang mampu tampil konsisten, tajam, dan menentukan hingga akhir turnamen menjadi pencetak gol terbanyak dunia? Mau tahu jawabannya? Ikuti dan saksikan laga sepak bola Piala Dunia FIFA 2026.

0: lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus amat.
1: Oh iya benar Tinus, mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh Tinus.
0: Nah itu sudah, untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya betul ya, apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya Yuni, ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan, bukan saja di perkotaan tapi sampai di pelosok.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

kalau saya tuh RRI Tambua, lagu Lonceng Gereja ya. Sudah hadir tadi mengawali rangkaian lagu rohani menjelang siaran langsung perayaan misa dari Gereja Katedral Tambua.

Sebelumnya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeffarkis, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita persembahkan cincin kita masing-masing. Kita juga doakan semua mereka yang telah kita janjikan doa. Semua mereka yang sangat mengharapkan bantuan-bantuan doa kita.

Brother, para Sister, Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menjadikan Ekaristi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, menyadari kerapuhan kita sebagai manusia, maka marilah terlebih dahulu di awal perayaan Ekaristi ini, kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan kedua. Bacaan dari tiap kita 1 Korintus ayat 10 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah kita syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.

di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia.